0: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
1: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
2: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
5: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
4: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
3: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Dengan menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
8: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
9: Persiapan sudah selesai. 18 Juni 2020 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
8: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
9: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
8: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
10: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di asrama haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan, sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
11: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
0: Aman
11: jadi,
0: ya.
11: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah baliknya sehat kalau.
10: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di asrama haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
12: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsung menyambut di dua kabupaten, Kabupaten Boki, karena telah menampingan, dan juga di Kota Palembang,

0: Hidayata juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
3: Laporan khusus.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
5: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
6: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
5: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
7: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
5: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
8: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
5: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
9: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
10: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti dasar percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
11: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap

0: bersaing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
2: Kilas Laga.
1: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
4: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
5: Ada kiraan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
4: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
5: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
4: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
5: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan jalan.
4: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang

0: menghujam sebelah kanan gawang Mendy, skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
1: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
0: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Serang Sentral, program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon.

Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.

0: Ya, pendengar, kami adakan perakiran cuaca pendengar dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau hari ini Rabu 17 Juni 2026. Ya, pendengar, untuk beberapa wilayah di Riau pendengar, hujan petir pendengar ya, seperti Kampar ini suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu Indragiri Hulu petir 24 hingga 29 derajat Celcius suhunya pendengar. Bengkalis cerah berawan ya, begitu juga dengan Rokan Hulu cerah berawan. Rokan Hilir cerah berawan, Kuantan Sengingi cerah berawan. Kota Dumai cerah berawan, suhu berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu pendengar, untuk Indragiri Hilir hujan ringan, Pelalawan hujan ringan, lalu Siak ya hujan ringan. Kepulauan Meranti hujan ringan, suhu berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius. Dan Kota Pekanbaru hujan petir pendengar, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Perakiraan cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau hari ini Rabu 17 Juni 2026.
1: Mau kerja atau belajar di rumah? Pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update,

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu bro, mau jambu aduh nih.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyala dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan noh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit tak apa dah, kalau engkau ndak, engkau pergi dah. Listrik aku menyala.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Ya, selamat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis peringat semangat pagi untuk Anda dan yang sudah disibukkan pula pendengar dengan berbagai aktivitas ya di saat ini. Selamat melakukan berbagai aktivitas Anda pendengar. Ya pendengar, nanti kami akan temani Anda pendengar di Dialog Taktik Negeri Junjungan Menyapa pendengar ya, terkait dengan tema pagi hari ini adalah upaya penanganan dan pemulihan pasca puting beliung ya, angin puting beliung. Nah, sebagaimana kita ketahui nih, kemarin di Minggu 7 Juni 2026 angin puting beliung menerjang Desa Api-Api, Kecamatan Bandelasmana, Kabupaten Bengkalis. Dan salah satu sekolah ini terdampak ya akibat bencana ini. Dan nanti untuk mengetahui hal tersebut kita akan bersama untuk mengetahuinya pendengar bersama dua narasumber. Ya, dua narasumber yang akan menemani kita pendengar di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa ini dari BPBD Kabupaten Bengkalis dan juga dari penjabat Kepala Desa Api-Api ya, Bapak Zulkifli nanti akan tersambung by phone untuk Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dan juga nanti kami ajak untuk Anda pendengar berpartisipasi juga di 0823 8836 4742.

0: main game.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak. Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Ada sedikit hadiah dari saya buat bapak.
6: Loh, ini untuk apa ya?
5: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
7: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
6: Risik, lagi seru nih.
5: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
6: Bawel, diem.
5: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
6: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
5: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Ya, peringkat selamat pagi peringkat. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di frekuensi 90,7 MHz RRI Bengkalis. Ya, peringkat. Sesaat lagi kami temani Anda peringkat dalam dialog interaktif negeri junjungan menyapa. RRI Indonesia. Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi untuk Anda pendengar. Di pagi hari ini kita bersua lagi di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa pagi hari ini bersama saya Maimunah Ismail. Ya, pendengar, tema kita pagi hari ini adalah upaya penanganan dan pemulihan pasca puting beliung ya. Untuk pagi hari ini Anda juga diajak untuk berinteraktif bersama kami di 0823 8836 4742. Ya, bersama saya Maimunah Ismail pendengar, upaya penanganan dan pemulihan pasca puting beliung. Ya, narasumber yang sudah hadir bersama di pagi hari ini Bapak Samsul Rizal SE/SCMM, ini merupakan Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD Kabupaten Bengkalis. Baik, saya sapa dulu nih, selamat pagi Pak Samsul.
1: Selamat pagi Bu Maimunah.
0: Ya, ini panggilan sapa anak siapa nih?
1: Pak Didik.
0: Oh, Pak Didik. Baik, Didik ya. Didik. Baik, terima kasih Pak Didik sudah bersama di pagi hari ini dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Dan pendengar di by phone ya, ini kita sudah tersambung dengan Penjabat Kepala Desa PLP Bapak Zulkifli SESY. Baik, saya sapa dulu, selamat pagi Pak Zulkifli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu.
0: Ya, terima kasih nih sudah bersama RRI pagi hari ini ya Bapak, walaupun hanya by phone ya, tidak bisa ke Bengkalis.
2: Ya, ya, sama-sama Bu.
0: Baik. Baik, Pak Zulkifli dan juga pendengar, ini kan kita mengetahui bersama pada Minggu 7 Juni 2026 lalu ya, angin puting beliung ini menerjang Desa Api-Api Kecamatan Bandalsemana, Kabupaten Bengkalis, dan peristiwa yang disertai hujan deras yang juga terjadi pada Minggu pagi itu. Ya, Pak Zul. Oke. Okay.
2: Ya,
0: nah, dalam waktu yang singkat tersebut menyebabkan kerusakan pada bangunan sekolah yakni SMP Negeri 1 Bandalsemana serta rumah warga. Nah, untuk mengetahui hal itu bagaimana nih Pak Zul? Ini kan terjadi pada hari Minggu 7 Juni 2026 kemarin. Nah, ini kejadiannya di pagi hari kira-kira jam berapa nih Pak Zul?
2: Baik, terima kasih Bu. Kejadian puting beliung itu kan terjadi tanggal 7 Juli 2026. Itu sekitar jam 8.30 pagi.
0: Oke.
2: Okay. Sebenarnya kan pagi itu kan udah gelap kan. Nah, jadi kejadian itu sekitar jam 8.30 pagi. Jadi yang berdampak itu ada bangunan sekolah yakni SMP Negeri 1 Bandalsemana. Kemudian ada satu lagi Bu, mungkin ada sekolah TKN kita, TKN 1 Bandalsemana, itu memang rusak ringan karena ada bangunan yang baru dibangun, tetapi ada beberapa sing, beberapa bangunan itu terdampak dari angin puting beliung tersebut. Kemudian dari warga kita, dari kejadian tersebut, ada 7 warga yang terdata, 2 rusak berat, kemudian 5 rusak ringan. Okay. Dari informasinya seperti itu Bu.
0: Nah, jadi untuk warga ada 2 rumah warga yang rusak berat dan 5 ini rusak ringan begitu ya Pak Zul ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Okay, kalau kondisi untuk sekolahnya gimana nih Pak Zul? Apa saja nih yang akibat dari puting beliung itu Pak Zul? Apakah semua dari bangunan yang di sekolah SMP itu rusak atau apanya yang rusak begitu Pak Zul? Akibat dari puting beliung ini?
2: Akibat dari puting beliung ini dari SMPN 1 ini itu hampir 90% Bu, habis semua. Itu ruang perpustakaan itu hancur, dinding hancur, kemudian ruangan lain sekolah itu atap atau bagian atap itu seng itu semua hancur Bu. Nah, itu sebagian bangunan yang di depan itu ada retak-retak, jadi hanya 10% yang bisa ditempatkan sekarang itu untuk alat-alat perlengkapan. Kemudian elektronik rata-rata habis bu semuanya. Okay. Itu baik itu komputer. Karena baik. Kejadian itu kan setelah angin puting beliung itu hujan tak berhenti bu sampai jam kisaran jam 1 itu.
0: Oke. Okay. Jadi pada waktu itu jam 8.30 terjadi angin puting beliung dan setelah itu keadaan SMP yang sangat memperhatian ya, ini juga mendapatkan perhatian juga banyak yang atapnya ini rusak juga bangunannya seperti Pak Zul sampaikan, juga kondisi yang sangat memperhatinkan begitu ya Pak Zul ya, dan juga disampaikan tadi alat elektronik yang ada di sekolah tersebut juga rusak akibat hujan deras begitu ya Pak Zul ya. Oke, okay. Nah kalau untuk kondisi rumah warga gimana Pak Zul? Apa saja yang terjadi kerusakan di sana Pak Zul? Terutama juga rusak berat yang terjadi di dua rumah warga begitu Pak Zul?
2: Dari warga kita itu yang terdata ada 7 yang saya sampaikan tadi, 2 itu rusak berat. 2 rusak berat itu pas posisinya itu kan di depan SMP. Depan SMP itu habis tempat seng atau pelindung di atas rumah itu habis diangkat Ibu di angin depan sampai belakang. Kemudian jarak 3 rumah itu diputar lagi, rentam lagi itu habis separuh rumah di itu kan kejadian tersebut Bu.
0: Baik.
2: Jadi kalau warga kita yang rusak ringan itu ada beberapa yang seng atau terasnya yang terbang, jadi kami kategorikan ringan. Jadi yang beratnya ada 2 warga itu seperti itu.
0: Baik Pak Zul, ditahan dulu ya Pak Zul, kita masih bersama di dialog pagi hari ini dan saya ingin ke Pak Didik nih Pak Didik. Nah pada waktu silakan Pak Didik mungkin menyapa dulu sama Pak Zul.
1: Assalamualaikum Pak PJ Desa Api-Api.
2: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Baik. Baik, Pak Didik, ini kan kejadian di 7 Juni kemarin kan. Ini puting beliung di Desa Api-Api. Nah, untuk wilayah Bengkalis keseluruhan apakah hanya itu terjadi ya kondisi ini di Desa Api-Api aja atau ada wilayah-wilayah lain yang terjadi juga dengan hal yang sama, Pak Didik?
1: Ya, kami sepengetahuan kami Bu ini cuman di Desa Api-Api saja karena kami BPD kan sering memantau setiap kecamatan ada pusdiklat BPPD di setiap kecamatan. Jadi setelah kami koordinasi beberapa anggota rescue pusdalop di kecamatan cuman di Desa Api-Api yang kena dampak musibah puting.
0: Oke. Baik, setelah mengetahui ini terjadinya musibah di Desa Api-Api ini, apa sih yang dilakukan oleh BPBD kita? Apakah udah ke sana atau gimana nih Pak Didik?
1: Ya, setelah kemarin kami dari Pusdalop Kecamatan Bandar Laksmana melaporkan telah terjadinya bencana angin puting beliung pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2006 dan kami anggota dari BPBD Bengkalis bersama pihak terkait seperti kecamatan, kapolsek, Bukit Batu, jajaran, Donamil, Korwil pengawas SMP Karang Taruna, PJKD, Satpol PP, kepala sekolah, kepala sekolah, damkar, TNI, Polri semuanya rapat terkait untuk mengadakan rapat untuk menangani musibah tersebut dengan cara mengevakuasi mungkin mensterilkan lokasi-lokasi yang telah terjadi pasca bencana, membuka akses jalan dan puing-puing yang berserakan itu yang diamankan dulu Bu.
0: Jadi Pak dari pihak BPBD juga langsung turun ke sana begitu ya?
1: Ya, BPBD juga langsung turun ke sana.
0: Kalau Pridik sendiri gimana udah ke sana kemarin?
1: Pada pasca hari puting beliung itu kan hari hujan.
0: Hari Minggu.
1: Mungkin saya tak pergi, cuma anggota saya pergi yang di sana, kebetulan yang di Bandar Asma juga. Cuman saya pergi kemarin sama rombongan Ibu Bupati.
0: Bupati.
1: Jadi kan Bupati Bengkalis juga langsung meninjau lokasi pasca bencana kejadian pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2006.
0: Okay.
1: Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Forkopimda menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami warga Api-Api. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat serta memberikan dukungan dan bantuan guna meringankan beban warga yang berdampak bencana tersebut.
0: Okay.
1: Pada kesempatan tersebut kemarin saya juga hadir juga bersama-sama Ibu Bupati beserta rombongan. Bupati menyerahkan juga bantuan sembako secara simbolis kepada masyarakat yang terdampak sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah terhadap warga yang mengalami musibah tersebut.
0: Okay.
1: Dan Ibu Bupati kita juga mengarahkan seluruh perangkat daerah yang terkait untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana, serta perhatian khusus diberikan terhadap fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan tersebut agar proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan normal, mengingat anak-anak sekolah juga akan menghadapi ujian dalam waktu dekat.
0: Oke, baik. Jadi Ibu Bupati kita sudah melakukan kunjungan ke sana ya, dan juga sudah melihat secara langsung gimana kondisi terkini pada waktu itu di Senin 8 Juni 2026 gitu ya, Pak Didik ya. Baik, Pak Zul masih tersambung, Pak Zul?
2: Ya,
0: Pak Zul, ini kan selain pasca kejadian ini kan hari

0: yang turun. Kemudian sorenya langsung turun itu anggota DPR pusat kita yang Bu Iyad Bustami langsung turun ke warga-warga yang berdampak. Nah, jadi waktu kejadian itu semua turun yang disampaikan BPBD tadi, Bapak tadi itu dari pihak BPBD, kemudian Kompolcam semua untuk melihat kondisi pasca kejadian. Nah, alhamdulillah kami setelah mengadakan rapat, kami langsung ini Bu gotong royong hari Selasanya.
1: Okay.
0: Bergabungan untuk membantu merehabilitasi di SMPN 1. Mungkin itu informasinya Bu.
1: Baik, baik. Nah, kan keesokan ini di hari Senin kan dilakukan ujian sekolah nih Pak Zulda, udah masuk waktunya ujian sekolah begitu ya.
0: Betul.
1: Dengan kondisi dari sekolah yang rusak parah. Nah, jadi para siswa SMP ini di mana Pak Zul untuk melakukan kegiatan ujiannya Pak Zul? Dan hingga saat ini di mana mereka melakukan kegiatannya Pak Zul?
0: Oke. Alhamdulillah pasca kejadian dari instruksi dari Bupati ke Pak Camat kita, kita mengadakan rapat itu dari PGRI, dari Dinas Pendidikan, membahas tentang anak-anak kita yang mau ujian ini. Jadi diinstruksikan dalam rapat tersebut kita diundurkan ujian anak-anak pada hari Rabu.
1: Okay.
0: Hari Rabu tanggal kemudian lokasi yang akan ditempatkan anak-anaknya itu setelah berkoordinasi dengan pihak berkaitan, kita di SDN 1 Bandar Laksamana, itu di Desa Api-Api juga Bu, tak jauh dari SMPN. Alhamdulillah ya. Tidak terkena. Jadi hari Selasa itu kami gabungan dari pihak kecamatan, dari Polsek, Koramil, BPBD, Satpol PP, Damkar, itu kemudian PGRI, Pemdes, masyarakat, orang tua, itu kami gotong royong.
1: Okay.
0: Membawa bangku atau kursi yang bisa digunakan diantar ke SDN 1 Bu. Jadi alhamdulillah proses belajar-belajarnya, ujiannya sudah terlaksana. Jadi anak-anak ini karena pagi itu anak SDN, jadi anak-anak kita SMPN 1 ini masuknya sore Bu, siang.
1: Oh, sore, siang
0: jam
1: gitu
0: 1.
1: Ya. Jadi
0: jam 1.
1: Iya, jadi jam 1 mereka di tanggal 10 begitu ya, hari Rabu kemarin ya. Mulai ujian begitu ya.
0: Ya, Rabu.
1: Oke, sejauh ini sudah selesai mereka ujian, ya. Pak Zul.
0: Ini kan belum Bu, dalam dalam proses, karena kan mereka kan diundur nih.
1: Baik.
0: Harusnya hampir selesai kan hari Senin kan. Ah, ini hari Rabu mulai.
1: Baik, jadi mereka bergantian ya dengan siswa dari SDN 1 Bandar Laksamana begitu. Ya Pak Zul ya. Baik, baik Pak Zul
0: ya.
1: Masih ya. Bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Dan itu untuk para siswa kita yang menggunakan sekolah digunakan untuk proses ujian, dan hingga saat ini untuk siswa SMP masih melakukan kegiatan ujian begitu ya Pak Zul ya. Baik. Dan untuk bantuan Pak Zul sejauh ini yang sudah diterima, kemungkinan juga untuk para masyarakat kita yang rumahnya ya di terkait dengan angin puting beliung ini seperti yang Pak Zul sampaikan, ini sudah datang dari mana saja nih Pak Zul yang Pak Zul ketahui?
0: Alhamdulillah bantuan yang sudah yang kami tahu dari pemerintah desa, alhamdulillah yang hari pasca kejadian itu langsung dari anggota DPR pusat kita itu Yed Stami langsung mengunjungi kepada korban. Kemudian dari pihak pemerintah kabupaten kita, ibu bupati kita melalui beberapa dinas, alhamdulillah sudah terbantu sembako, kemudian berupa uang. Kemudian dari pihak mahasiswa kemarin dari Politeknik itu langsung turun, kami mendampingi ke rumah korban dari Politeknik. Kemudian dari pemerintah pemda kita mungkin beberapa instansi, kemudian dari Basnas Kabupaten Bengkalis, kemudian dari BUMD kita Badan Laksamana Jaya sudah turun ngasih bantuan berupa uang.

0: Kemudian dari Dinas Sosial, hari Minggu kemarin Dinas Sosial Provinsi sudah turun Bu bersama Tagana menyalurkan bantuan. Ada sembako, kemudian peralatan dapur, kemudian ada tilam, perlengkapan P3K. Alhamdulillah bantuannya sangat terbantu sekali dari bantuan beberapa pihak. Kemudian kita dari kerjasama dari Pemdes, Kecamatan itu melalui Karang Taruna Desa Api-Api itu kita ada membuka donasi Bu. Baik. Alhamdulillah donasi itu sudah ditutup tanggal 14 kemarin.
1: Oke, baik.
0: Itu sekedar informasinya Bu.
1: Baik, jadi sudah banyak ya bantuan berdatangan dari berbagai pihak begitu ya Pak Zul ya. Oke.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Baik, Pak Zul jangan ditutup dulu teleponnya, kita akan break sejenak ya. Pak Zul dan Pak Didik, kami akan hadir sesaat lagi untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Bengkalis.
2: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
5: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
6: Mau pulang bareng gak?
7: Gak usah, gak ada helm nih.
6: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
7: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
6: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
7: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
6: Wah, mahal amat.
7: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
8: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
9: Oh, kok usap rokok lagi?
10: Kenapa, Tono?
9: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
10: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Gue paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
9: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya. Apa? Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
10: Eh, yuk kau.
9: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
10: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
11: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
12: Rp50 ya, Bu.
13: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
12: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
14: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
15: Apa sih alasan kamu telat?
16: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
17: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
16: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
17: Ya habis tanda bacanya begini nih.
15: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
18: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Ya, pendengar, kita masih bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa Pendengar dengan tema kita upaya penanganan dan pemulihan pasca puting beliung. Ya, tadi kita juga masih bersama dengan Pak Zulkifli, merupakan pejabat kepala desa Api-Api. Pak Zul, masih tersambung Pak Zul?
0: Masih, Bu.
1: Baik. Tadi kita sudah mengetahui pendengar ya, bantuan sudah datang ke warga terdampak ini, berbagai pihak begitu, dari pemerintah pusat, juga dari pihak DPRD provinsi juga sudah datang, begitu juga dari pihak pemerintah kita, Bengkalis ya, Ibu Bupati juga sudah melakukan kunjungan ke sana dan juga memberikan bantuan sembako juga begitu ya Pak Didik.
19: Iya Bu.
1: Iya. Baik, dengan terjadinya angin puting beliung ini kan sudah merusak, ini bisa dikatakan tadi 90% ya SMP ya, salah satu bangunan SMP Negeri 1 Bandar Laksamana. Ini kira-kira berapa sih Pak Ridi kalau dikalkulasi tentu dari pihak BPD, ini bagaimana nih perhitungan cepatnya, berapa sih kira-kira kerusakan yang terjadi di sana Pak Zulkifli? Ya, ya. Mungkin Pak Didik.
19: Baik Bu, terima kasih Bu.
1: Ya.
19: Kami BPD melalui koordinasi dari berbagai pihak, tim RR BPD langsung turun ke lapangan untuk melakukan kaji cepat, menghitung kerugian yang disebabkan oleh bencana tersebut, serta melakukan koordinasi dan rekomendasi ke stakeholder seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Perkrim, Dinas Sosial. Kami dari BPD juga melakukan koordinasi ke BPD Provinsi, Bu. BPD Provinsi maupun ke BNPB Pusat untuk mengetahui tindak lanjut pasca bencana tersebut.
1: Okay.
19: Dan Kalaksa BPD segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan berkomunikasi dan koordinasi ke perangkat-perangkat daerah juga terkait, serta melakukan asesmen kerusakan dan menyusun langkah-langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta instansi terkait guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut, Bu.
1: Baik. Jadi kalau dari perhitungan cepat, kira-kira berapa sih Pak? Mungkin jumlah kerugian begitu berapa kira-kira sudah mengetahui jumlahnya?
19: Kemarin setelah berkoordinasi juga Bu sama kawan-kawan di pendidikan atau mana sama itu, diperkirakan sekitar 3,9 m hampir 4 itu salah Bu.
1: Okay. Lebih kurangnya 4 miliar begitu.
19: Iya.
1: Terutama juga khusus untuk bangunan sekolahnya begitu yang terbesar ya. Karena rusak parah begitu
19: rusak
1: kan.
19: Rusak berat, hancur Bu. Tapi ada untungnya ya Bu ya. Anak-anak sekolah waktu itu libur ya Bu. Okay. Ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah karena waktu itu libur begitu. Kalau seandainya terjadi ketika pas kegiatan belajar, kita nggak bisa bayangkan begitu ya Pak Didik. Ya, bagaimana?
19: Masih sayang sama kita ya.
1: Baik. Pendengar 08238836472. Pendengar silakan untuk anda pendengar yang ingin bertanya langsung bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa pagi hari ini. Kami buka bagi anda bisa mengirimkan pertanyaan di line telepon dan juga WhatsApp ya di nomor yang sama. Baik. Pak Zulkifli, tadi Pak Zul kan juga menyampaikan ini bantuan sudah berdatangan ini dari beberapa pihak begitu ya. Untuk kondisi saat ini bagaimana Pak Zul? Apakah sudah untuk bantuan itu sembako begitu? Kalau peralatan misalnya seng atau seng gitu, apakah sudah diterima nih atau ada bantuan khusus juga untuk warga yang terdampak? Atau dari pihak sekolah, kalau pihak sekolah bagaimana nih Pak Zulkifli? Apakah ini kondisinya sudah dibersihkan hanya begitu saja, belum ada pembangunan ataupun perbaikan sedikit pun Pak Zul?
0: Oke. Untuk kondisi di sekolah SMPN, alhamdulillah kami kan kemarin kerjasama semua lini, itu udah gotong royong ya Bu ya. Kemudian hari Minggu tanggal 14 kami pun gotong royong bersama wali murid. Itu kami udah mengemas Bu, mana yang buku-buku pustaka yang tidak bisa dipakai ya kami susun lah. Seng-seng yang di depan tuh yang berantakan, kayu-kayu udah kami susun, kami posisikan masing-masing. Jadi alhamdulillah kondisi sekarang ini udah agak aman lah Bu, karena kalau kemarin tuh kan masih banyak paku, kayu-kayu, seng yang tebangan di sekitar SMP maupun di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah kondisi sekarang udah agak aman, tinggal bangunannya lagi Bu. Karena ada bangunan yang bumbungnya lagi, bumbung di SMP itu, karena kondisi dia pakai rangka baja agak sulit itu Bu. Mungkin itu butuh khusus nanti. Nah, kedepannya untuk rumah warga, alhamdulillah masih, kalau bantuan-bantuan berupa seng tadi belum, ini belum. Kami akan secepatnya untuk bersama pihak kecamatan, pihak semua lini, bantuan yang galangan dana dari Karang Taruna itu kami akan duduk bersama bagaimana untuk kedepannya secepatnya untuk kita salurkan, kita perbaiki rumah terkhusus untuk dua warga kita ini yang berdampak rusak berat ini, Bu. Itu informasinya, Bu.
1: Baik-baik, jadi untuk bantuan atap atau seng belum diterima oleh warga yang terdampak begitu ya Pak Zul ya. Ini baru semacam mungkin sembako dan peralatan-peralatan lain begitu ya. Kalau untuk kondisi sekolah ini ada nggak satu bangunan yang masih utuh begitu Pak Zul?
0: Ada yang utuh, itu kami posisi ruang anak juga, ruang kelas, itu ada tiga kelas, tapi ujungnya itu bumbung sing itu di ujung masih kena, Bu. Jadi masih dua lah yang bisa dipakai.
1: Oke, berarti dua yang masih dipakai.
0: Jadi, yang lain itu tidak bisa dipakai, yang lain itu habis semua.
1: Tapi sejauh ini bumbung kan... itu, untuk kegiatan misalnya ujian saat ini tidak dilakukan di sana begitu kan Pak Zul, tetap kosong begitu ya kondisinya saat ini sekolah itu
0: tetap kosong Bu, karena kondisi itu tidak memungkinkan, kalaupun kita paksa itu kan sangat berbahaya maklum kan. Di situ kita banyak takut anak-anak ini, karena itu barang-barang yang seperti seng, paku masih berserakan, jadi takutnya nanti apa-apa terjadi. Sementara ini instruksi dari pihak dari pemerintah kita itu di SDN 1 Bu.
1: Baik, Pak Zul, ini juga sudah ada pertanyaan dari warga kita nih Pak Zul. Nah, ini dari Ibu Ita di Bengkalis, dengan kondisi SMP Barlasmana yang terjadi saat ini, bagaimana kedepannya untuk kegiatan belajarnya nih Pak Zul, apakah masih tetap di SD di sana atau dialihkan ke tempat lain? Ini gimana nih Pak Zul? Mungkin sudah ada wacana kedepannya?
0: Silakan. Kemarin, kedepannya kemarin itu kami dari pihak dari Pak Camat, dari PGRI itu kami sudah dudukkan kepala sekolah SMPN 1, kemudian kepala sekolah SMP SDN 1. Kami supaya ada dua lokasi, kemudian MDA 1 kan, MDA sama SDN 1. Karena MDA ini tidak memungkinkan karena kita kan siswa masih ramai. Jadi MDA itu ada tiga lokal. Dilihat dari fasilitas yang lengkap, itu kemudian kami dudukkan, alhamdulillah kedua belah pihak, baik itu kepala sekolah SDN 1 menerima Bu. Itu pun dari PGRI, dari Korwil, pendidikan kecamatan kita sudah dudukkan. Jadi alhamdulillah, insya Allah proses belajar mengajar tahun baru nanti tetap di SDN 1 itu Bu.
1: Oke, jadi secara bergiliran begitu ya? Tetap
0: bergiliran.
1: Walaupun ini kan tetap, jumlah siswanya banyak begitu ya Pak Zul ya? Siswa SMP.
0: Ya banyak Bu.
1: Baik. Ini kita kembali ke Pak Didik. Nah, Pak Didik. Nah, ini kan adanya angin puting beliung merupakan suatu bencana begitu kan ya. Kalau di BPBD ini bagaimana nih Pak Didik untuk mengetahui misalnya apakah mungkin ada peralatan khusus untuk mengetahui bencana di Bengkalis ini begitu Pak Didik? Ada enggak? Untuk mungkin mitigasinya atau apa begitu, alat-alat itu kan tidak hanya angin puting beliung begitu ya, mungkin juga kondisi-kondisi tertentu begitu yang senang terjadi di Bengkalis begitu Pak Didik. Ya, ini bagaimana Pak Didik?
19: Baik Bu, mungkin kalau untuk bencana yang sering terjadi di Bengkalis, kalau puting beliung kan baru
1: kemarin ya. Tapi memang ini ya yang terbesar kali ya, bisa disampaikan seperti kali, itu yang terparah lah ya.
19: Terparah ya. Karena posisi api-api itu memang dekat juga dengan laut ya, seperti dekat Tanjung Jati ya. Cuman kalau di luar apa dialog kita hari ini, bencana yang banyak itu Karuta di Kabupaten Bengkalis ini.
1: Karuta di Kabupaten Bengkalis.
19: Dari kemarin sampai bulan ini udah banyak hektar
1: ya. Sudah banyak hektar terjadinya kebakaran di Bengkalis begitu ya, di Kabupaten Bengkalis ya. Dan ini karhutla, kalau di untuk angin puting beliung ini baru terjadi sejauh ini hanya satu di Kecamatan Barlasmana begitu ya Pak Didik ya. Oke. Kalau untuk karhutla misalnya Terbanyak di mana nih, Pak Didik?
19: Kemarin terbanyak di Bengkalis, Bu.
1: Bengkalis.
19: Bengkalis itu di daerah Sukodi, Kalimantan, ya kan, sampai masuk ke Banten, ya kan, sama Rupat.
1: Berupat.
19: Ini luar biasa juga tahun 2026 ini bencana karhutlah terjadi di Kabupaten Bengkalis. Mungkin ini salah satu terbesar juga di Riau.
1: Ya. Baik. Dan mudah-mudahan ini karhutlah apapun bencana-bencana itu yang memang terkadang tidak kita bisa hindari begitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tahun 2026 dan untuk tahun-tahun ke depan. Baik, Pak Zul masih tersambung, Pak Zul?
0: Masih ya, Bu.
1: Masih. Tadi kan Pak Zul juga sudah menyampaikan berbagai bantuan ya dari pihak yang sudah berdatangan, begitu juga untuk Karang Taruna begitu ya, yang sudah tergalang ini berbagai dana. Dan sejauh ini dalam waktu beberapa hari ini ada enggak kunjungan lain, Pak Zul, dari pihak-pihak lain yang memberikan bantuan terhadap sekolah barangkali ataupun kepada warga, masih ada enggak, Pak Zul?
0: Oke, dalam waktu yang dekat ini, yang terakhir yang kami dampingi itu dari Dinas Sosial Provinsi, Bu, hari Minggu kemarin.
1: Oke, apa yang diberi
0: sama Pak Camat?
1: Apa yang dibantu Pak Zul? Dia ya, diberikan bantuan dari Dinas Sosial Provinsi.
0: Alhamdulillah banyak bantuan yang itu kan, kemudian seperti peralatan tidur ya, Bu, gilam, kemudian perlengkapan dapur, masak, kemudian sembako, kemudian pakaian, kemudian ada juga dari untuk peralatan P3K-nya.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah lengkap lah, Bu, kalau dari provinsi kemarin yang sampaikan dari Dinas Sosial ini.
1: Baik, dari Dinas
0: Provinsi. Mungkin ada sebagian, mungkin ada sebagian masyarakat mungkin ini langsung ke korban, Bu. Ini bukan melalui kami gitu kan, langsung secara pribadi ada juga seperti itu.
1: Jadi ada juga masyarakat yang langsung langsung ke korban begitu ya. Dan yang atap rumahnya itu kan terbuka begitu, hilang begitu. Kabarnya ini jejaknya nggak tahu kemana begitu ya, Pak Zul ya. Kalau sananya di sekolah itu kan masih ada tuh puing-puingnya. Tapi kalau kabarnya ini atap seng rumah warga itu nggak tahu nih dibawa kemana angin puting beliungnya begitu kan, Pak Zul? Nggak terlihat ya, gitu ya.
0: Okay. Jadi tidak terlihat. Ada yang satu rumah ini, yang satu rumah ini, rumah ibu Salbiah ini, itu perkiraan atap sing itu perkiraan 200 meter ke darat, Bu, daerah perkebunan warga. Sedangkan yang namanya Ibu Ruziana yang rusak berat itu alhamdulillah rumah di depan rumah. Jadi langsung dieksekusi langsung.
1: Jadi atapnya jatuh pas di depan rumah, tapi masih bisa dipakai begitu, Pak Zul.
0: Di depan rumah.
1: Masih bisa
0: kalau
1: dipakai.
0: Kalau sing memang pasal tidak bisa. Yang bisa dipakai itu sepertinya belutilah kayu-kayu. Kalau sing itu sudah hancur, agak susah. Untuk itu pun untuk tambahan-tambahan kalau untuk dibuat kembali itu agak susah itu.
1: Baik.
0: Belum bisa lagi.
1: Jadi untuk atap rumah warga ini apakah memang satu rumah itu habis atau hanya sebagian begitu, Pak Zul?
0: Dari di lapangan kami, dari kalau Ibu Salbiah ini, itu dari depan sampai belakang hancur, Bu.
1: Oh, habis semua.
0: Sedangkan habis. Ada pun tinggal sikit-sikit lah kalau bahasa Melayu. Okay, jadi baik. Kalau dengan nama Ibu Ruziana ini, Ibu Ruziana ini itu rumah belakang, Bu, kan ada L kalau orang Melayu itu kan ada rumah L.
1: Liter
0: itu
1: L-nya,
0: habis.
1: Ya.
0: Depan itu sekitar sudah habis. Kemudian kalau depan masih bisa lah. Sementara warga yang berdampak rusak berat ini, sementara mereka tinggal di rumah tetangga sebelah untuk nginap di situ.
1: Jadi untuk Ibu Zalfiyah ini menginap di rumah tetangga sebelah begitu ya? Karena ini saat ini belum ada perbaikan sedikit pun begitu ya, Pak Zul?
0: Ini mungkin kami dalam waktu dekat dari pemerintah, baik itu kecamatan, dari desa, insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan dudukkan dengan warga bagaimana sebaiknya. Insya Allah ke depan kami ada kita tetap akan prioritaskan rumah yang berat ini untuk kita perbaiki gitu.
1: Baik. Pak Zul, kita sudah di penghujung kebersamaan kita di dialog pagi hari ini, Pak Zul. Mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan, Pak Zul. Silakan, Pak Zul.
0: Oke, Kami dari pihak pemerintah desa, kemudian warga, masyarakat desa Api-Api mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis, khusus ibu bupati kita. Kemudian karena cepat tanggapnya sehingga kita bisa dengan kerjasama dengan semua lini, baik itu dari BPBD, dari Bapak Syamsulizal ya, yang kemarin langsung turun, terima kasih. Kemudian dari pihak Kapolres, kemudian dari Dandim melalui Koramil, kemudian dari pihak sekolah PGRI Persatuan di Bukit Batu, Bandar Laksmana, kemudian warga, terkhusus warga desa Api-Api. Alhamdulillah berkat bantuan tenaga dan donasi. Kemudian yang selanjutnya itu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donasi-donasi yang telah menyalurkan bantuan melalui donasi dari Karang Taruna kami. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Kami berharap kedepannya inilah kejadian terakhir dan musibah ini. Mudah-mudahan kita terkhusus di kecamatan kita, kemudian kabupaten kita terhindar dari hal-hal angin puting beliung maupun bencana yang lainnya. Mudah-mudahan mari kita bersama-sama berdoa. Mungkin itu saja dari kami, Bu. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih semua, baik itu pemerintah maupun orang-orang yang telah membantu selama ini.
1: Baik-baik, ini kan terima kasih Pak Zul. Dan kabarnya donasi sudah ditutup ya kemarin ya Pak Zul ya, tanggal 14 begitu ya Pak Zul?
0: Sudah, tanggal 14 Bu.
1: Ada wacana nggak mau dibuka sudah, donasi lagi nggak Pak Zul? Ada wacana nggak untuk apa, dibuka? Bu? Ada wacana apakah untuk membuka donasi lagi atau bagaimana? Atau hanya sekadar?
0: Itu kami... itu kami dudukkan lagi nanti Bu. Baik. Informasi apakah perlu dibuka lagi atau sementara kami tutup dulu Bu. Baik, sementara.
1: Baik.
0: Nanti ke depan ada informasi apakah dibuka lagi atau bagaimana, itu ke depan kami duduk bersama.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Zul. Mudah-mudahan segera teratasi, terutama juga untuk sekolah kita yang tercinta, banyak alumni yang di sana dan bisa juga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dan kita berharap bersama diberikan kesehatan juga untuk masyarakat Api-Api dan juga tetap selalu waspada dan tidak hanya bencana angin puting beliung begitu ya Pak Didik ya. Mungkin waspada juga untuk bencana-bencana lain. Baik, terima kasih Pak Zul sudah bersama kami di RRI pagi hari ini. Selamat pagi dan juga sukses selalu untuk Pak Zul. Tetap pantau warga kita di desa Api-Api dan semangat ya untuk melakukan berbagai aktivitas. Terima kasih Pak Zul, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, bersama penjabat kepala desa Api-Api Bapak Zulkifli SESY ya, sudah kita dengar bersama. Nih Pak Didik, kita juga sudah mengetahui tadi bagaimana bantuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita dan juga apa saja yang sudah dilakukan terutama juga BPBD. Nah Pak Didik, apa sih sebetulnya di menit terakhir ini yang ingin Pak Didik sampaikan? Tidak hanya bencana-bencana angin puting beliung yang ingin disampaikan Pak Didik, silakan. Mungkin ada himbauan terkait juga bencana-bencana lain terjadi di Kabupaten Bengkalis, silakan Pak Didik.
19: Baik Bu, terima kasih. Mungkin kita sebagai masyarakat atau masyarakat Bengkalis semuanya kan tidak ingin bencana ini terjadi, dan juga kita kalau bisa ada berdoa jangan ada bencana di daerah kita dan dimanapun juga, karena risiko bencana ini sangat membuat banyak kerugian buat kita dan masyarakat. Jadi di sini saya tidak menyampaikan terkait bencana, mungkin saya akan menghimbau sedikit terkait dengan bencana karena kebakaran hutan dan lahan ini 99% ini ulah dari tangan manusia Bu. Jadi kami dari pemerintah daerah melalui BPD menghimbau kepada masyarakat kita, janganlah membuka hutan dengan cara membakar. Ini sangat merugikan bagi kita semua, karena apabila dah terjadi kebakaran Bu, kasihan Bu, kalau kami di lapangan seperti dari pihak Polri, TNI, BPBD damkar mengalah di MPA dan masyarakat berjibun memadamkan api dalam kepungan asap itu, Bu. Jadi sangat ajaib sekali. Karena dari pagi sampai malam, jadi itulah kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka hutan dengan cara membakar. Itu aja, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Samsul Rizal SESYMM. Ini merupakan Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD Kabupaten Bekalis ya, atau Pak Didik ya. Makasih. Selamat pagi Pak Didik. Ya, mudah-mudahan imbauan yang disampaikan juga dipahami masyarakat kita bersama. Terima kasih Pak Zulkifli.
0: Oke. Ya, Bu, sama-sama.
1: Ya, terima kasih Pak Zulkifli dan juga terima kasih pendengar untuk Anda. Dan pendengar, kami cukupkan sampai di sini Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa pagi hari ini, pendengar, Rabu 17 Juni 2026, upaya penanganan dan pemulihan pasca puting beliung. Baik, saya Maimunah Ismail. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
21: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
22: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
23: Mbak Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
24: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
25: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
26: Timat sabelaina, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
27: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
28: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
29: Kami
30: cinta Indonesia.
31: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
32: Motor pakai mata dong, emang ini jalanan nenek moyang lo.
33: Oh no.
32: Pakai tiket dong naik motor.
34: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
35: Oh no.
36: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
37: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
33: Oh no.
38: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika berbicara. He knows your music. He speaks your mind.

0: Tahukah Anda taman paling ujung timur Indonesia? Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI dan Polri.
1: Harus nulis laporan. Apa yang terjadi hari ini ya? Coba lihat berita. Washington rusuh? Oke. Kerja. Di luar hujan. Ngopi kayaknya enak nih. Oke, waktunya kerja. Siapa nih?

Kita semua tentu pernah menunda-nunda sesuatu. Tapi kalau terlalu sering, bisa jadi ini prokrastinasi. Prokrastinasi adalah tindakan menunda-nunda sesuatu yang seharusnya dilakukan, seringkali karena sesuatu ini menimbulkan perasaan negatif atau enggak menyenangkan. Kenapa prokrastinasi terjadi? Bisa jadi karena kita merasa punya waktu yang sangat banyak sehingga berpikir, ah kan masih ada hari esok. Padahal kalau dipikir, belum tentu juga hari esok ada. Siapa yang tahu umur orang? Tapi, sebetulnya menurut banyak penelitian, prokrastinasi terjadi bukan karena gagal ngatur waktu, melainkan karena sedang merasa kesulitan menghadapi emosi negatif atau perasaan gak enak dalam dirinya. Misal, seseorang menunda-nunda menyelesaikan sesuatu karena ia merasa sangat takut gagal. Ini kerap terjadi pada orang perfeksionis, karena merasa apa yang dia kerjakan harus luar biasa dan khawatir betul dengan hasil yang tidak sempurna, akhirnya gak mulai sama sekali. Ujungnya, gak ngerjain apa-apa. Seseorang menunda-nunda bisa juga karena keberatan atau kewalahan dengan tugas yang diberikan dan tidak menikmati prosesnya. Apakah karena tugas membosankan, terlalu sulit, terlalu banyak? Prokrastinasi akhirnya jadi obat penawar untuk keluar dari perasaan tidak menyenangkan tadi. Tapi, khasiatnya sebetulnya sangat sementara. Karena tugas yang kita tunda toh akan terus menghantui dan membuat kita merasa bersalah selama itu belum rampung. Jadi gimana stop prokrastinasi? Banyak pilihan. Di antaranya, 1. Cari akar prokrastinasi. Tanya diri, kenapa ya saya menghindari menyelesaikan tugas ini? Kenapa tugas ini bikin perasaan saya nggak enak? Ketika paham akarnya apa, kita akan lebih terampil mengatasi emosi negatif, sehingga harapannya nggak lagi nunda-nunda. 2. Ubah cara kita memandang tugas yang

masih ada kesempatan untuk memperbaiki sebelum menyerahkan ke atasan. Di balik orang handal, ada banyak eksperimen, perbaikan, bahkan kegagalan. Lebih baik memulai dan menyelesaikan daripada enggak sama sekali. 4. Optimalkan lingkungan untuk minimalkan gangguan. Jauhkan distraksi dari godaan teknologi digital. Kuatkan tekad. Matikan notifikasi selama periode fokus, nyalakan Do Not Disturb, hindari medsos untuk sementara waktu. Abraham Lincoln pernah bilang, "When I do good, I feel good. And when I do bad, I feel bad." Ini benar. Setelah produktif seharian, saya selalu merasa lega, puas, dan bangga. It's a good feeling. Di waktu istirahat, boleh berikan penghargaan pada diri sendiri atas usaha dan tekad kuat hari ini. Kalau saya, biasanya hadiahi diri dengan nonton film bagus. Prokrastinasi bukan sesuatu di luar kontrol Anda. Anda mampu untuk memilih, mau menunda atau maju.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Mas, cilang motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu, Bu.
1: Dek Bagus sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
5: Ya, peringat selamat pagi, peringat terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Peringat informasi untuk Anda peringat Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis kembali menunjukkan keseriusannya dalam penegakan hukum di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Tiga terpidana kasus perambahan kawasan hutan yang telah berkekuatan hukum tetap ingkrah resmi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO karena belum berhasil dieksekusi. Ketiga terpidana tersebut adalah Novrianto alias Bombeng, Muhammad Yusuf alias Usuh, dan Paijo Rizwandi. Mereka dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana kehutanan, namun hingga kini masih menghindari pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, pendengar, penetapan DPO dilakukan berdasarkan surat penetapan DPO yang ditandatangani pelaksana tugas PLT Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Juni 2026 masing-masing, yakni peringar nomor TAP 2137/L.4.13/EQ.306/2026 atas nama Novrianto alias Bombing. Lalu peringar ada Muhammad Yusuf alias Usuf dan juga ada Paijo Rizwandi peringar. Ya, pendengar, PLT Kejari Bengkalis Dwi Astuti Beniyati melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim menegaskan pihaknya terus melakukan upaya pencarian terhadap ketiga buronan tersebut. Dan Wahyu juga menghimbau pendengar masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan para buronan tersebut ya. Kabar dari portal resmi kami rri.co.id.

Ya, selamat pagi pendengar. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, di siang hari ini Rabu 17 Juni 2026. Ya, pendengar, tepat pukul 10.05 menit waktu Indonesia Barat nanti, sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti podcast On The Record LKBN Antara, yakni wawancara Suwanti bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Profesor Insinyur Yasyarli STMT PhD dengan tema program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional. Ya, pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Sesaat lagi tepat pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti podcast On The Record LKBN Antara. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: sesungguhnya.
1: Riau Siang.
2: Pendengar, setelah tadi kita bersama mengikuti ketegangan pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Aljazair yang akhirnya berhasil dimenangkan oleh Argentina dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Tentu hasil ini menjadi awal yang manis bagi langkah La Bicelesti di grup J Piala Dunia. Nah, kini usai menikmati atmosfer Piala Dunia yang penuh gairah dan juga emosi, tentunya kebersamaan kita belum berakhir, pendengar. Karena setelah rangkaian Rio Pagi, saya akan masih menemani Anda dalam rangkaian Rio Siang untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran podcast On The Record kerjasama dengan LKBN Antara, membahas topik program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan juga pelatihan vokasi nasional bersama narasumber Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Profesor Insinyur Ria Sirli STMT PhD, yang akan dipandu oleh Hos Suwanti. Kami informasikan juga kepada Anda pendengar bahwa podcast ini dapat Anda dengarkan di RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga RRA Studio Penyiaran Bengkalis. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung.
4: Standby On The Record.
5: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasirli. Prof. Yasirli, bagaimana kabarnya?
3: Kabar baik Mbak Suwanti, gimana kabarnya?
5: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di share mungkin?
3: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ini agak susah nih, BPVP. Selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai. Ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah. Sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100 ribu. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa, Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat.
5: Oke.
3: Gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang ya kuotanya. Ya, ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang. Ya, kuotanya 100 yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000 yang daftar lebih dari 400.000.
5: 4 kali lipatnya ya,
3: lipat
5: Prof.
3: Lebih. Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching. Ya, kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
5: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
3: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
5: Oke.
3: Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan.
5: Yeah.
3: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
5: Oke.
3: Okay. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
5: Intensif
3: gitu ya, mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
5: Okay.
3: Nah, fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku, ya tentu kemudian modul-modul pelatihan dan kita juga berikan asuransi, ya jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
5: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof. Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
3: Okay. Dalam dan luar negeri.
5: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof.
3: Yes.
5: Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Ya. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Oke. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
3: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja real dan seterusnya gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja gitu ya. Targetnya berbeda gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus. Hmm. Ya, jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa
5: ya, dari pemagangnya dan perusahaan
3: dan
5: juga.
3: Dari perusahaan.
5: Oke.
3: Okay. Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
5: Serba transparan dan terbuka.
3: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada mm-hmm. beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu mm-hmm. ya dari seharusnya. Ini magang loh, kita ingatkan.
5: Yeah.
3: Ya, kita kasih peringatan dan seterusnya. Mm-hmm. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti.
5: Yeah.
3: Jadi sifatnya masih kualitatif.
5: Mm-hmm.
3: Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung. Dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respons dari perusahaan juga positif.
5: Yeah.
3: Mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam.
5: Mm-hmm.
3: Ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia merekrut 44 orang peserta magang.
5: Yeah.
3: Baru berjalan 3 bulan mereka sudah merekrut 13 orang.
5: Oke, okay, dari ya, 40.
3: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut?
5: Uh-huh.
3: Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata
5: Betul.
3: Dia. Dan we kami ambil. Ya buat apa, kami sudah melatih sekian lama.
5: Iya, gitu.
3: Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan tidak ada kewajiban perusahaan mm-hmm. untuk merekrut, tapi kami yakin ketika 6 bulan
5: yeah.
3: mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan mm-hmm. kami yang menempatkan loh. Ya, jadi 100.000 itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100.
5: Mm.
3: Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya ya, kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
5: Oke.
3: Okay. Ya.
5: Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya,
3: ya.
5: Kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya
3: yeah.
5: Untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
3: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suanti. Yeah, yeah. Ya. Nah, terkait dengan AI itu beda, gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI.
5: Mm-hmm.
3: Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices.
5: Oke.
3: Okay. Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi.
5: Hmm.
3: Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, hmm. daya saing. Jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI.
5: Okay.
3: Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga, gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama
5: yeah.
3: ya, perusahaan ya dan pemerintah.
5: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan.

0: Dan kita juga sama tadi, ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya, tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif, ya, ini loh. Ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga, gitu ya, dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui, gitu ya, dari segi kualitasnya. Untuk itu bisa dipakai
1: menjadi pegangan
0: gitu ya, dan diakui oleh industri.
1: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas, ya, misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral, tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
0: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suanti.
1: Oke. Okay.
0: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
1: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
0: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu, gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Yeah. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Di sinilah pemerintah harus hadir.
1: Oke.
0: Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan, ya, disabilitas atau difabel vokasi.
1: Oke.
0: Kita akan bangun.
1: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya.
0: Khusus, ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi, ya, dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
1: Oke. akan berfokus di bidang tertentu nggak sih?
0: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome, ya. Ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
1: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya podcast Antara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut, begitu. Kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan, begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
0: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors, ya. Jadi saya kan dosen di ITB, bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Mm-hmm. Ya, manusia pasti punya

0: punya potensi, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman, adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita Mbak Suwanti ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan gitu ya. Dan teman-teman difabel ya harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif ya.
1: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ini ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025 laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu, sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya, kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
0: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
1: Okay.
0: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data, gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya. Data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada. Tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya. Masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
1: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri begitu, lulusan S2 kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu, dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
0: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Ya, yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, mm-hmm. yang diyakini ketika mereka balik, mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus, gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil apa program studi S2, S3 ya apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya, ya atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Mm-hmm. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya, ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarir berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita ya kita bisa ya, create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
1: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
0: Dan 58%.
1: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
0: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
1: Dikasih contoh Prof seperti
0: itu. Iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu. Ya pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu ya, Prof. Med ya.
0: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi, yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah, gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suanti, gitu ya. Di beberapa research kita lihat di India, ya di Malaysia, di mana, gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka
1: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Oke, ya itu.
0: Yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
1: Oke.
0: Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya. Green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya. Lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin, ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke, penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
1: Terima kasih.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama podcast On The Record ya, kerjasama KBN Antara, yakni wawancara Suwanti bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Bapak Profesor Insinyur Ia Sierli ST MTPHD dengan tema program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional. Ya, pendengar, baru saja kita simak ya di siang hari ini. Pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.
1: RRI Indonesia.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Ya, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, di hari ini tanggal 17 Juni, pendengar ya, yang jatuh pada hari Rabu dan menjadi salah satu tanggal yang memiliki sejumlah peringatan penting di tingkat nasional maupun internasional. Pendengar, di Indonesia, pendengar, 17 Juni diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional, dan sementara di tingkat global juga terdapat peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, pendengar, sebenarnya apa ya makna Hari Dermaga Nasional bagi Indonesia? Hari Dermaga Nasional diperingati untuk mengingat kembali peran penting dermaga atau pelabuhan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi dan transportasi. Sejak ratusan tahun lalu, dermaga telah menjadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan di Indonesia. Dermaga di berbagai wilayah Indonesia berfungsi sebagai pusat distribusi barang dan jasa, gerbang utama perdagangan antar wilayah dan juga antar negara, juga akses transportasi masyarakat di wilayah kepulauan. Ya, pendengar, dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, dermaga tidak hanya menjadi infrastruktur logistik, tetapi juga penghubung utama antar wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ya. Nah, sebenarnya selain itu juga, pendengar, mengapa dunia memperingati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan ya? Karena setiap peringatan nasional tanggal 17 Juni juga diperingati sebagai Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia.

Ya, peringatan ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi /res/49/115 pada tahun 1994 ya. Tujuan utama peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran global terhadap dampak degradasi lahan dan risiko kekeringan yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menekankan pentingnya upaya kolektif untuk menjaga keseimbangan lingkungan termasuk rehabilitasi lahan yang rusak dan pencegahan penggurunan di wilayah dunia, di berbagai wilayah dunia, pendengar. UNICEF juga memperkirakan, pendengar ya, bahwa tahun 2040 sebagian besar anak-anak di dunia akan hidup di wilayah dengan tingkat kelangkaan air yang tinggi. Nah, kondisi ini juga menunjukkan bahwa isu kekeringan bukan lagi menjadi ancaman masa depan, melainkan sudah berlangsung saat ini, pendengar.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ora popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Suara kebersamaan saya peringat di hari ini peringat Rabu 17 Juni 2026. Kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Maimunah Ismail undur diri dari ruang dengar Anda. Salam sehat dari kami untuk Anda, tetap semangat. Mohon maaf tersilap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rp50 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mana kopiku, Mak?
6: Kopi saja terus yang dicari.
5: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
6: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
5: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
6: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
5: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
6: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
5: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
6: Astaga, kopi aja dulu pada beli gula.
7: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 8-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak difikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan kita ini seuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, ghibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya, memecah belah umat Islam, mengadu domba. Ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud. Ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba. 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan.

yang diketahui nggak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya." Maka Rasul menjawab, "Katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah." Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah, dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Qur'an mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Qur'an? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati, kepada seseorang.
Baligh itu artinya sampai, ya. Jadi

Qawlan balighah dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyurah. Masyurah artinya mudah, qawlan masyurah. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: program sekolah swasta gratis sebagai solusi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Program ini melibatkan 22 sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dalam pelaksanaannya nanti, seorang siswa SMP, Juan, menyampaikan pertanyaan terkait mekanisme penempatan siswa khususnya bagi mereka yang ditempatkan di sekolah swasta yang jaraknya cukup jauh dari rumah.
1: Bapak adalah memberi SMP swasta bekerja sama dengan pemerintah, Pak.
2: Iya.
1: Tetapi tidak sampai ke Kecamatan Kabupaten dan Pekanbaru Kota.
2: Oke.
1: Okay. Jikalau Pak, rumah siswanya itu jauh dari SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah.
2: Ya.
1: Bagaimana ditindakan pemerintah terhadap siswa tersebut, Pak? Kami tidak tahu, Pak, tidak semua orang memiliki kendaraan yang memadai dan juga ekonomi yang memadai juga, Pak.
0: Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menjelaskan bahwa penempatan siswa dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah agar tetap memudahkan akses. Ia menegaskan bahwa sistem akan mengerahkan siswa ke sekolah swasta mitra yang paling dekat dengan lokasi domisili masing-masing.
3: Sekolah tersebut kalau menurut analisa kita di Kecamatan 3 ini kan merupakan kecamatan yang kecil-kecil. Wilayahnya dalam artian begini tuh. Dalam artian wilayahnya kayak Pekanbaru Kota kan tumpuknya kecil itu 50, terus satu lagi Sail ya Bu. Sail itu kan wilayah kecil dan sekolah-sekolah negeri di situ sudah banyak. Kalaupun misalnya tidak mesti sekolahnya di kecamatan lain, saya rasa berdekatan. Ada daftar misalnya di SMP nomor 1 misalnya SMP 4. Untuk yang kedua mungkin SMP 1 gitu kan. Nanti secara otomatis dicarikan sistem itu sekolah swasta yang tidak sampai yang terdekat di situ.
0: Program sekolah swasta gratis ini diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengatasi lonjakan jumlah peserta didik sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Fenomena berebut sekolah favorit tahun ini menjadi perhatian Pemkab Meranti. Bupati Meranti Asmar tegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini harus berjalan sesuai aturan, tanpa intervensi maupun diskriminasi. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
5: Fenomena berebut masuk ke sekolah favorit saat tahun anjaran baru menjadi salah satu budaya lama yang tahun ini menjadi perhatian Pemkab Kepulauan Meranti. Bupati Kepulauan Meranti Asmar menekankan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB harus berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Ia menegaskan proses penerimaan murid baru tidak boleh diwarnai dengan praktek diskriminasi, kolusi, maupun nepotisme. Semua harus mengacu pada aturan. Menurutnya, budaya memfavoritkan sekolah tertentu saat ini perlu diubah karena semua sekolah itu memiliki peran yang sama mencerdaskan anak bangsa.
6: Mari kita wujudkan SPMB transparan, akuntabel, dan adil demi masa depan anak kita di seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti.
5: Kebijakan tersebut disambut baik pihak sekolah seperti halnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Insir Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Proses penerimaan murid baru sudah berjalan. Sejauh ini sudah ada 14 anak yang mendaftarkan diri di sekolah tersebut dari target 56 siswa untuk 2 ruang kelas yang telah disiapkan oleh pihak sekolah.
7: Kemarin kami usulkan kan 56 siswa untuk 2 kelas, tapi kan apa antisipasi kami ke depannya. Nah, tapi ini yang daftar baru sekitar 14 orang adalah.
5: Terkait fenomena sekolah favorit, Suryoto mengatakan untuk di Kecamatan Tebing Tinggi Barat hal tersebut tidak berlaku. Sejak dulu warga biasanya lebih memilih sekolah yang berdekatan dengan rumah sehingga prosesnya bisa berjalan sesuai aturan. Kontributor Mawasnya ini RRI Pekanbaru.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2026 akan menyalurkan pupuk bersubsidi pada para petani yang sudah terdaftarnya dalam elektronik RDKK. Petani berharap dengan harga pupuk naik maka akan menyulitkan bagi petani. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Kabar baik bagi para petani di Kabupaten Bengkalis. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis menyiapkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan juga telah terdaftar dalam sistem rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian sekaligus meringankan beban biaya produksi yang selama ini menjadi salah satu kendala utama petani. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian PSTP DTPHP Kabupaten Bengkalis Seswadi mengatakan bahwa pupuk bersubsidi yang tersedia pada tahun 2026 terdiri dari pupuk Korea dan pupuk NPK. Kedua jenis pupuk tersebut diperuntukkan bagi sejumlah komunitas strategis di sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Ia juga menjelaskan pada tahun 2026 pemerintah juga menambah komunitas singkong sebagai salah satu penerima manfaat pupuk bersubsidi.
8: Kalau Bengkalis kita ambil kuota kemarin dapatnya di pupuk Korea dan pupuk NPK. Dijelaskan dulu bahwa pupuk subsidi itu menyasarnya pada tiga sektor komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Sektor tanaman pangannya terdiri dari tanaman padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan hortikulturanya bawang merah, bawang putih, dan tebu. Dan sektor perkebunannya ada di tebu, kakao, dan kopi. Tambahan lagi untuk tahun ini ada lagi satu komoditi lagi. Jadi 91 lah gitu kan. Jadi tahun ini ada di singkong. Singkong masuk juga dalam komoditi yang mendapat
2: buku subsidi. Data DTPHP Kabupaten Bengkalis mencatat hingga tahun 2026 terdapat sebanyak 1.369 petani yang telah terdaftar dalam sistem RDKK. Dari jumlah tersebut, kebutuhan pupuk bersubsidi menjadi sekitar 90,47 ton pupuk Korea dan 155,43 ton pupuk NPK dalam satu tahun. Sementara itu, salah seorang petani di Bengkalis, Didi, menyampaikan bahwa baik program pupuk bersubsidi yang disiapkan pemerintah. Menurutnya, keberadaan pupuk subsidi sangat membantu petani dalam menekan biaya produksi yang terus meningkat.
9: Tentu saja kami sangat mendukung ya upaya pemerintah apabila tersedianya pupuk subsidi di kalangan kami seperti petani, apakah petani sawit atau yang memiliki kebun karet begitu. Nah tentu kami berharap pasokan subsidi ini dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat petani karena harga pupuk sekian lama sekian tinggi. Jadi dengan adanya pupuk subsidi pemerintah ini tidaknya dapat menekan biaya produksi untuk pemeliharaan tanaman di perkebunan kami.
2: Ia berharap penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan lancar dan tepat waktu sehingga kebutuhan petani dalam musim tanam dapat terpenuhi. Dengan dukungan sarana produksi yang memadai, para petani optimistis juga mampu meningkatkan hasil panen sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Kejaksaan Negeri Bengkalis telah menetapkan 3 tersangka kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masuk dalam daftar pencarian orang. Pegiat lingkungan apresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Bengkalis kembali menunjukkan komitmennya dalam menegaskan dalam penegakan hukum di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. 3 terpidana kasus perambahan kawasan hutan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah resmi ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO karena hingga kini belum berhasil dievakuasi. 3 terpidana tersebut masing-masing Novianto alias Bombeng, Muhammad Yusuf alias Usup, dan Paijo Rizwandi. Mereka terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana kehutanan. Namun hingga saat ini masih menghindari pelaksanaan putusan pengadilan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim mengatakan pihaknya terus melakukan pencarian terhadap 3 buronan tersebut. Menurutnya para terpidana diketahui cukup lihai dalam menghindari aparat penegak hukum.
10: Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengeluarkan penetapan untuk menetapkan beberapa orang terpidana sebagai DPO melalui TAP 2137, 2134, dan 2133 atas nama terpidana Novrianto alias Bombeng, Muhammad Yusuf alias Yusuf, dan Paijo Rizwandi, yang mana terhadap para terpidana ini dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana kehutanan, namun hingga kini terhadap para terpidana ini belum dapat dilaksanakan eksekusi karena memang tidak kooperatif dan menghindari kejaran para petugas di lapangan. Karena memang ketiga terpidana ini dikenal sangat licik dalam menghindari pengejaran kami, kami memastikan upaya pencarian dan eksekusi akan terus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan sampai mereka berhasil kita lakukan penangkapan untuk kita laksanakan penetapan dari Mahkamah Agung tersebut. Kami berharap dukungan masyarakat, jika ada yang mengetahui keberadaan mereka, segera laporkan kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk proses eksekusi putusan pengadilan segera dilaksanakan.
2: Penetapan DPO dilakukan berdasarkan surat resmi yang ditandatangani pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Juni 2026. Status tersebut diberikan setelah putusan pengadilan terhadap ketiga yang berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan. Sementara itu, langkah tegas Kejari Bengkalis mendapat dukungan dari kalangan pegiat lingkungan dan juga pemerhati pemerintah. Ketua LSM Pak Bipun Abdul Rahman menilai penegakan hukum terhadap pelaku perambah hutan harus dilakukan secara konsisten karena kerusakan kawasan hutan berdampak luas terhadap lingkungan dan kehidupan mereka dan juga kehidupan masyarakat lainnya.
11: Kami sangat mengapresiasi langkah Kejari yang terus mengejar para terpidana kasus perambahan hutan. Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan yang menjadi aset penting bagi negara, daerah, dan bangsa. Dan kami juga minta sinergitas Polri ini memberantas dan harus betul-betul perambah hutan, bukan orang apa yang tak berkompeten dibawa-bawa gitu. Jadi kami sangat dukung penuh lah Kejaksaan Negeri Bengkalis terkait hal perambahan hutan ini. Apalagi kawasan buffer Siak Kecil itu sudah hancur. Sekarang yang tinggal itu hutan inti Suaka Margasatwa Biosfer Siak Kecil. Nah, itu.
2: Abdul Rahman juga mengajak masyarakat untuk turut membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan para buronan tersebut. Kasus ini menjadi salah satu bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik perambahan kawasan hutan yang selama ini menjadi ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Indonesia Cycling Federation atau ICF Kota Pekanbaru akan menggulirkan program Bike for Green City. Bike for Green City sebagai upaya mendukung terwujudnya Kota Pekanbaru yang hijau, ramah lingkungan dan minim polusi melalui kampanye penggunaan sepeda di kalangan masyarakat. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Pengurus Indonesia Cycling Federation ICF Kota Pekanbaru menyiapkan sejumlah program strategis pasca terbentuknya kepengurusan baru. Selain fokus pada pembinaan atlet, organisasi olahraga sepeda tersebut juga berkomitmen mendukung program pembangunan berkelanjutan melalui gerakan Bike for Green City. Ketua Umum ICF Kota Pekanbaru, Afiat Ananda, mengatakan program tersebut dirancang untuk mendukung visi pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan kota hijau dan ramah lingkungan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengkampanyekan penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi dan olahraga yang sehat serta bebas emisi. Menurutnya, program tersebut akan melibatkan berbagai komunitas sepeda yang ada di Kota Pekanbaru. Sinergi antara organisasi, komunitas, dan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan.
2: Ada program Bike for Green City, namanya Bike for Green City ini kita program untuk mendukung pemerintah Kota Pekanbaru khususnya untuk mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota hijau, di mana kita akan mengkampanyekan olahraga sepeda sebagai salah satu instrumen untuk menghilangkan polusi di Kota Pekanbaru sehingga Kota Pekanbaru bisa menjadi kota hijau yang ramah lingkungan dan minim polusi.
1: Sementara itu, Ketua Harian ICF Kota Pekanbaru, Iwan Siregar, mengatakan bahwa selain mendukung program lingkungan, pihaknya juga mulai mempersiapkan langkah-langkah pembinaan atlet secara berkelanjutan. Pembinaan tersebut ditujukan untuk melahirkan atlet-atlet yang mampu menjadi andalan Kota Pekanbaru pada berbagai kejuaraan resmi. Iwan menjelaskan salah satu strategi yang akan dilakukan adalah memperbanyak penyelenggaraan kompetisi dan event balap sepeda. Menurutnya, kejuaraan merupakan sarana efektif untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial sekaligus meningkatkan jam terbang para pesepeda muda.
2: ICF Pekanbaru memikirkan untuk develop sama membina atlet-atlet yang untuk menjadi andalan Kota Pekanbaru di event-event yang resmi seperti PON, POPNAS, Kejurnas yang pada saat ini diikuti oleh salah satu atlet Kota Pekanbaru juga gitu. Dan juga ya mengadakan lomba-lomba, karena ya lomba itu menjadi salah satu sarana dan cara yang paling efektif untuk mencari bibit-bibit baru gitu, yang sebelumnya belum kenal sepeda. Jadi ketika ada lomba, mereka bisa melihat atau bisa berpartisipasi, jadi ada exposure yang mereka belum pernah lihat dan rasakan sebelumnya gitu loh.
1: Saat ini ICF Kota Pekanbaru tengah mendukung salah seorang atlet yang mewakili daerah pada ajang kejuaraan nasional. Keikutsertaan atlet tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk menekuni olahraga sepeda sekaligus menjadi awal kebangkitan prestasi balap sepeda di Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Norwegia dan Argentina mengawali perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak berkat dua gol Erling Haaland dan hat-trick Lionel Messi.
2: Timnas Norwegia dan Argentina mengawali perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil meyakinkan. Norwegia menang telak 4-1 atas Irak di laga grup I, sementara Argentina menundukkan Aljazair 3-0 pada pertandingan grup J, Rabu 17 Juni 2026. Kemenangan Norwegia di Stadion Boston, Amerika Serikat tidak lepas dari penampilan gemilang Erling Haaland yang mencetak 2 gol debutnya di ajang Piala Dunia. Penyerang Manchester City tersebut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-29 dan 43. 2 gol lainnya lahir melalui Leo Østigård pada menit ke-76 serta gol bunuh diri penyerang Irak Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara satu-satunya gol Irak juga dicetak Ayman Hussein pada menit ke-39. Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil terbuka dan saling melancarkan serangan. Irak sempat mengancam lebih dulu melalui sundulan Ayman Hussein pada menit ke-5, namun peluang tersebut masih melambung di atas mistar gawang. Norwegia kemudian mengambil alih permainan hingga akhirnya Haaland memecah kebuntuan setelah memanfaatkan umpan silang rendah David Mollewova. Irak sempat menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein, tetapi Haaland kembali membawa Norwegia unggul sebelum babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Norway semakin mendominasi jalannya pertandingan. Leo Østigård memperlebar keunggulan lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok Martin Ødegaard pada menit ke-76. Haaland juga hampir mencatatkan hat-trick, namun peluangnya berhasil digagalkan kiper Irak Jalal Hasan. Norwegia akhirnya menutup pesta gol melalui gol bunuh diri Ayman Hussein pada menit ke-6 masa injury time dan memastikan kemenangan 4-1. Salah seorang penonton, Caca, menilai Irak kesulitan menghadapi permainan Norwegia, terutama dari segi kekuatan fisik para pemain.
3: Ya, dari pertandingan Irak melawan Norwegia kali ini, Irak terlihat sangat kewalahan menghadapi Norwegia yang dari segi postur juga mereka lebih besar gitu ya.

0: awal pertandingan. Gol Messi pada menit ke-5 dan gol Aljazair melalui Fares Caibi pada menit ke-8 sama-sama dianulir karena offside. Argentina akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-17 lewat aksi Messi yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Dua gol tambahan lahir pada menit ke-60 dan 76 untuk memastikan kemenangan 3-0 bagi Albiceleste. Salah seorang penonton, Dani, mengaku terkejut melihat Messi masih mampu tampil luar biasa di usia yang tidak lagi muda.
1: Nggak nyangka aja sih Messi ternyata masih bisa nyetak gol 3 lagi itu kan. Terus juga setelah Messi udah nggak ditarik keluar, permainan Argentina langsung berubah gitu. Berarti Messi memang masih memiliki peran penting lah untuk Argentina sekarang ini.
0: Sementara itu, siang ini pertandingan Grup I antara Austria melawan Yordania tengah berlangsung di Stadion San Francisco Bay Area, Santa Clara. Kedua tim berupaya mengamankan poin penting untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya pada Piala Dunia 2026. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Baik pendengar, pemohon SIM antusias ikuti nobar Piala Dunia di Satpas 0914 Satlantas Polresta Pekanbaru. Santi Yunas melaporkan.
3: Suasana berbeda terlihat di Satpas 0914 Satlantas Polresta Pekanbaru pada Rabu pagi. Sambil menunggu proses pelayanan penerbitan surat izin mengemudi, para pemohon diajak menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Aljazair melalui kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di ruang pelayanan. Para pemohon SIM tampak antusias mengikuti jalannya pertandingan sembari menunggu antrian pelayanan administrasi dan ujian SIM. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan kegiatan nobar ini merupakan salah satu inovasi pelayanan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang sedang mengurus SIM.
4: Satlantas Polresta Pekanbaru setiap harinya selama jadwal Piala Dunia itu ada, kami mengadakan kegiatan nonton bersama atau nobar di Satpas 914 Satlantas Polresta Pekanbaru yang dapat dihadiri oleh para pemohon penerbitan SIM yang sedang menunggu. Kegiatan ini merupakan rangkaian hari jadi dari HUT Polri yang ke-80, juga dalam semangat menggelorakan sukacita kegiatan Piala Dunia, juga untuk menghibur masyarakat agar tidak terlalu jenuh pada saat menunggu saat melaksanakan proses penerbitan SIM.
3: Salah seorang pemohon SIM mengaku terkesan dengan adanya fasilitas hiburan yang disediakan Satlantas Polresta Pekanbaru.
5: Terima kasih kepada bapak-bapak untuk staf dan baru yang telah memberikan ini tontonan pilgun untuk saya dan memberikan sahabat untuk saya.
3: Melalui kegiatan nobar tersebut, Satlantas Polresta Pekanbaru berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan inovatif. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Sorotan dunia akan tertuju ke Houston Stadium saat Portugal menghadapi Kongo pada laga grup K Piala Dunia 2026, Kamis 18 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi langkah awal Portugal dalam misi meraih gelar juara dunia pertama mereka, sekaligus mungkin menjadi piala dunia terakhir bagi sang mega bintang, Cristiano Ronaldo. Mampukah Portugal memulai perjalanan dengan kemenangan, atau justru Kongo menghadirkan kejutan? Berikut preview pertandingan disampaikan oleh Dito Satriawan.
1: Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan yang menarik perhatian dunia. Pada laga grup K, Portugal akan menghadapi Republik Demokratik Kongo di Houston Stadium pada Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bukan sekedar laga pembuka bagi kedua tim, tetapi juga menjadi awal dari sebuah kisah besar yang sedang dinantikan jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Portugal menjadi salah satu tim yang paling banyak disorot sepanjang turnamen kali ini. Alasannya tentu saja karena kehadiran sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Banyak pihak meyakini bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terakhir

Ronaldo bersama tim nasional Portugal. Karena itu, perjalanan Portugal kali ini kerap disebut sebagai The Last Dance of Cristiano Ronaldo. Di usia yang tidak lagi muda, Ronaldo masih membawa mimpi terbesar yang belum pernah berhasil diwujudkannya, yakni mengangkat trofi Piala Dunia. Setelah sukses meraih gelar Piala Eropa dan UEFA Nations League, satu-satunya trofi major yang belum pernah ia raih adalah Piala Dunia. Kesempatan terakhir inilah yang membuat Portugal datang dengan motivasi berlipat ganda. Tak hanya mengandalkan Cristiano Ronaldo, Portugal juga memiliki salah satu skuad terbaik yang pernah mereka miliki. Lini tengah mereka diperkuat Vitinha dan João Neves yang tampil gemilang bersama PSG. Di sektor sayap dan pertahanan ada Nuno Mendes yang juga menjalani musim luar biasa bersama PSG. Sementara kreativitas permainan akan banyak bertumbuh pada Bruno Fernandes dan Bernardo Silva. Di lini depan, Gonçalo Ramos dan Rafael Leao siap menjadi pendamping sekaligus penerus generasi Ronaldo. Banyak pengamat menilai skuad Portugal saat ini merupakan kombinasi ideal antara pengalaman dan pemain muda berbakat. Tidak sedikit yang memasukkan Portugal sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Meski demikian, Portugal tidak boleh meremehkan lawannya. Kongo datang ke Amerika Serikat dengan semangat besar setelah berhasil mencatat sejarah. Ini merupakan penampilan kedua mereka di Piala Dunia setelah sebelumnya tampil pada edisi 1974 dengan nama Zaire. Setelah menunggu lebih dari setengah abad, Kongo akhirnya tampil ke panggung terbesar sepak bola dunia. Berstatus sebagai tim non-unggulan membuat Kongo datang tanpa tekanan. Justru kondisi tersebut bisa menjadi keuntungan tersendiri. Mereka berpeluang bermain lepas dan mencoba menciptakan kejutan, terutama pada pertandingan pembuka saat lawan masih berusaha menemukan ritme permainan terbaiknya. Portugal diperkirakan akan langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama. Kualitas lini tengah yang dimiliki membuat mereka unggul dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang. Bruno Fernandes dan Bernardo Silva kemungkinan akan menjadi pengatur serangan untuk membuka ruang bagi Cristiano Ronaldo di lini depan. Sementara itu, Kongo diprediksi akan bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Mereka akan berusaha menjaga organisasi pertahanan serta memanfaatkan setiap peluang yang muncul dari kesalahan Portugal. Jika Portugal mampu mencetak gol cepat, pertandingan berpotensi berjalan satu arah. Namun, jika Kongo berhasil bertahan hingga babak kedua, tekanan justru bisa meningkat di kubu Portugal yang datang dengan ekspektasi sangat tinggi. Membuka Portugal memulai perjalanan dengan kemenangan, atau justru Kongo yang menghadirkan kejutan?

0: Pendengar, pertandingan besar akan terjadi di grup L Piala Dunia 2026. Dua kekuatan sepak bola Eropa, Inggris dan Kroasia, akan saling berhadapan pada Kamis dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga ini bukan hanya menjadi pembuka perjalanan kedua tim di turnamen, tetapi juga ajang pembuktian kekuatan generasi baru Inggris menghadapi pengalaman dan mental juara yang dimiliki Kroasia. Sejumlah bintang dunia dipastikan akan menghiasi pertandingan ini, mulai dari Harry Kane, Jude Bellingham, hingga Luka Modric dan Josko Vardiol. Lalu bagaimana peluang kedua tim dan siapa yang lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan? Berikut preview selengkapnya disampaikan Hasna Latifah.
1: Pertandingan panas akan tersaji pada Kamis 18 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat saat Timnas Inggris menghadapi Kroasia dalam laga perdana Grup L Piala Dunia 2026. Duel sesama kekuatan Eropa ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki kualitas, pengalaman, dan sejarah panjang di turnamen besar. Inggris datang dengan status salah satu favorit juara. Generasi emas mereka masih diperkuat sejumlah pemain bintang seperti Harry Kane yang tetap menjadi ujung tombak utama. Jude Bellingham sebagai motor permainan di lini tengah. Serta Bukayo Saka yang memiliki kecepatan dan kemampuan menciptakan peluang dari sisi sayap. Selain itu, Declan Rice akan menjadi kunci keseimbangan permainan The Three Lions baik saat menyerang maupun bertahan. Di kubu Kroasia, pengalaman menjadi modal utama. Meski tidak lagi diperkuat skuad yang sama seperti saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Kroasia tetap memiliki pemain-pemain berkualitas. Luka Modric masih menjadi sosok sentral di lini tengah dengan visi bermain dan pengalaman luar biasa. Josko Gvardiol akan memimpin pertahanan. Sementara Mateo Kovacic dan Andrei Kramaric menjadi andalan dalam membangun serangan dan mencetak gol. Pertarungan lini tengah diperkirakan menjadi penentu hasil pertandingan. Jude Bellingham dan Declan Rice akan menghadapi langsung dengan Luka Modric dan Mateo Kovacic dalam perebutan kontrol permainan. Jika Inggris mampu mendominasi penguasaan bola dan memaksimalkan kecepatan serangan dari sisi sayap melalui Saka, mereka berpeluang besar mengamankan 3 poin. Namun, Kroasia dikenal sebagai tim yang disiplin, sabar, dan sangat berbahaya saat memanfaatkan serangan balik. Dari segi kualitas skuad dan kedalaman pemain, Inggris sedikit lebih unggul. Namun, Kroasia memiliki pengalaman menghadapi tekanan di turnamen besar yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal hingga akhir.

0: grup L Piala Dunia 2026 langsung memanas sejak laga pertama. Ghana dan Panama sama-sama menyadari bahwa 3 poin di Toronto bisa menjadi kunci menuju babak 16 besar. Dengan Inggris dan Kroasia menanti di depan, kekalahan bukan pilihan bagi kedua tim. Review selengkapnya bersama Amran Syarifuddin.
1: Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat kepentingan di grup L. Kamis pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Ghana akan menghadapi Panama di Toronto Stadium, Kanada. Ini memang baru pertandingan pertama bagi kedua tim, namun nilainya terasa jauh lebih besar dibandingkan sekedar laga pembuka. Mengapa demikian? Karena setelah pertandingan ini, Ghana dan Panama harus berhadapan dengan Inggris serta Kroasia, dua tim yang lebih diunggulkan untuk lolos ke fase gugur. Karena itu, 3 poin pada laga ini bisa menjadi penentu arah perjalanan kedua tim di Piala Dunia. Ghana datang dengan modal optimisme yang lebih besar. Tim berjuluk Black Stars memiliki sejumlah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam seketika. Antoine Semenyo sedang berada dalam performa terbaiknya. Sementara Inaki Williams tetap menjadi ancaman utama di lini depan. Pengalaman Jordan Ayew juga diharapkan mampu menjadi pembeda pada pertandingan penting seperti ini. Namun, Ghana menghadapi kendala besar. Gelandang berpengalaman Thomas Partey diperkirakan absen, sehingga tanggung jawab mengandalkan lini tengah akan berada di pundak Elisa Owusu dan Kwasi Sibo. Pelatih Carlos Queiroz yang baru menangani Ghana sejak April lalu diperkirakan tetap mengandalkan formasi 3 back dengan pendekatan yang solid dan mengandalkan serangan balik cepat. Di kubu Panama, kekuatan utama mereka justru terletak pada organisasi permainan. Tim asuhan Thomas Christiansen lolos kualifikasi tanpa terkalahkan dan dikenal sangat disiplin dalam pertahanan. Mereka mungkin tidak memiliki banyak bintang besar, tetapi selalu mampu membuat lawan kesulitan. Peran gelandang veteran Anibal Godoy akan sangat penting perannya di tim Panama. Jika mampu mengatur tempo permainan dan memutus ritme serangan Ghana, Panama berpeluang mencuri hasil positif. Selain itu, situasi bola mati bisa menjadi senjata yang berbahaya bagi wakil CONCACAF tersebut. Lalu, siapa yang akan tersenyum di Toronto? Ghana memiliki kualitas individu yang lebih menonjol, tetapi Panama punya kedisiplinan dan semangat kolektif yang tak bisa diremehkan. Yang pasti, bagi kedua tim, ini adalah pertandingan yang wajib dimenangkan. Karena satu langkah awal yang tepat bisa membuka peluang menuju babak 16 besar. Kita nantikan bersama.

0: Pendengar, Piala Dunia 2026 kembali menyajikan pertemuan menarik antara pengalaman dan semangat debutan. Kolombia yang berambisi mengulang kesuksesan masa lalu akan menghadapi Uzbekistan yang untuk pertama kalinya tampil di panggung dunia. Laga di Estadio Azteca ini menjadi momen bersejarah bagi Uzbekistan dan ujian awal bagi Kolombia dalam perburuan tiket ke babak gugur. Berikut preview pertandingannya bersama Amran Syarifuddin.
1: Ada pertemuan menarik di Estadio Azteca Mexico City Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kolombia akan memulai petualangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi debutan asal Asia Tengah Uzbekistan. Tim yang tercatat tampil untuk ketujuh kalinya di Piala Dunia, Kolombia melawan Uzbekistan yang untuk pertama kalinya merasakan atmosfer panggung terbesar sepak bola dunia. Satu tim datang dengan pengalaman panjang, satu lagi membawa semangat sejarah. Pertandingan akan berlangsung di Estadio Azteca, stadion ikonik yang menjadi saksi banyak momen besar sepak bola dunia, Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kedua tim akan memulai langkah mereka di grup dengan target yang sama, meraih 3 poin. Ini adalah kesempatan menegaskan kembali Kolombia sebagai kekuatan besar Amerika Selatan. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2022, Los Cafeteros ingin menghidupkan kembali kenangan indah mereka saat menembus perempat final Piala Dunia pada tahun 2014. Sementara bagi Uzbekistan, setiap menit di turnamen ini adalah bagian dari sejarah yang sedang mereka tulis. Peluang Kolombia jelas lebih diunggulkan. Tim asuhan Nestor Lorenzo datang dengan skuad yang dipenuhi pemain-pemain berpengalaman seperti James Rodriguez, Luis Diaz, Jefferson, dan juga Davinson Sanchez. Mereka juga tiba dengan kepercayaan diri tinggi setelah menundukkan Jordania 2 gol tanpa balas dalam laga persahabatan beberapa waktu yang lalu. Di kubu Uzbekistan, pelatih Fabio Cannavaro memikul tugas besar untuk membawa tim debutan ini bersaing di level tertinggi. Mereka memiliki pemain berbakat seperti Eldor Smorodov dan Abos Fayzulev. Namun hasil uji coba menjelang turnamen menunjukkan tantangan besar yang harus mereka hadapi, termasuk kekalahan dari Kanada dan Belanda. Kunci pertandingan ini ada pada kemampuan Kolombia membongkar pertahanan rapat Uzbekistan. Jika James Rodriguez dan Luis Diaz mampu menemukan ruang di sepertiga akhir lapangan, maka peluang Kolombia untuk memulai turnamen dengan baik akan semakin besar. Namun tidak Piala Dunia namanya kalau tanpa kejutan. Bagi Uzbekistan, laga ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekedar penggembira. Kita nantikan, apakah Kolombia akan menunjukkan kelasnya atau Uzbekistan menciptakan sejarah baru di Mexico City.
2: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional atau KONI Riau dan cabang-cabang olahraga atau cabor ke Stadion Utama ditargetkan sebelum hari jadi ke-69 Provinsi Riau, 9 Agustus 2026. Pemko Pekanbaru terapkan skema sekolah swasta gratis untuk atasi keterbatasan daya tampung SMP Negeri. Sistem penempatan akan disesuaikan kedekatan wilayah. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program A1. Mohon maaf pendengar, adanya sedikit gangguan di jaringan telepon kami. Mungkin bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu dangdut dalam program Pro Dangdut edisi hari ini, bisa langsung saja mengirimkan WhatsApp-nya ke nomor WA kita di 0823-8836-4742. Kami akan hadirkan nanti requestan Anda, sembari kita akan melakukan beberapa perbaikan di sini. Mohon maaf, terima kasih, dan tetaplah bersama kami mengikuti program Pro Dangdut.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Mas 1. Baik pendengar, ada sebuah pesan singkat yang sudah masuk. Ini dari Mbak Yati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati mau request lagu dari lagu Hati Melayang dari Hari Putra. Kirim salam buat saya dan buat amin ya, buat doanya, buatnya cinta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rezeki melimpah serta berkah, dan buat semua pendengar RRI bahagia bersama keluarga. Amin. Baik, kita akan hadirkan langsung lagu dari Hari Putra, Hati Melayang.

Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

Apa yang telah dilakukan manusia? Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Samson. Selamat tinggal ya. Nah, pendengar, pembangunan sekolah rakyat atau SR di Kabupaten Sragen telah mencapai 87,12%. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan tersebut sudah berfungsi atau fungsional pada tahun ajaran baru Juli 2026. Nah, Menteri Pekerjaan Umum atau PU mengatakan percepatan pembangunan terus dilakukan untuk mengejar target penyelesaian. Menurutnya, pendengar, capaian pembangunan di Sragen menunjukkan progres yang cukup baik dibanding sejumlah daerah lainnya. Nah, saat melakukan peninjauan, beliau mengaku memiliki cara tersendiri untuk memantau perkembangan proyek. Ia lebih memilih memeriksa bagian yang belum selesai dibandingkan area yang sudah terlihat rapi. Meski progres pembangunan tergolong tinggi ya, mencatat adanya tantangan berkurangnya jumlah pekerja saat momentum libur tradisi Satu Suro. Nah, jumlah tenaga kerja yang semula sekitar 900 orang sampai menurun menjadi sekitar 600 orang. Kementerian PU menargetkan seluruh pembangunan sekolah rakyat yang tersebar di 93 lokasi itu dapat berstatus fungsional pada akhir Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan agar gedung sekolah dapat digunakan saat dimulainya tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Nah, pendengar, selain pembangunan sekolah, pemerintah juga menyoroti kondisi jalan di sekitar proyek yang mengalami kerusakan akibat kendaraan bermuatan berat ya. Perbaikan jalan akses tersebut direncanakan masuk dalam program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD tahun 2026. Informasi tadi pendengar terkait PU kejar penyelesaian sekolah rakyat di Sragen, progres sudah mencapai 87%. Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua,
3: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
4: Stop bullying.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abdullah radhiyallahu an, ada yang mengatakan Amar bin Qais yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum, seorang muazin radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini banyak sekali binatang melatanya, seperti ular, kala, dan lain-lain. Juga banyak binatang buasnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mendengarkan ucapan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah?" Maksudnya, apakah engkau mendengar bunyi azan? Kalau memang mendengar, maka marilah datang ke tempat berjamaah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad hasan.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan.
0: Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan RRI Ranai untuk lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu edisi Rabu 17 Juni 2026.
1: Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi dengan saya Yuli Samzah dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 17 Juni 2026.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita pertama kita awali dari RRI Ranai. Forum Anak Natuna Susun Suara Anak Indonesia 2026 angkat isu pendidikan hingga perlindungan anak. Selengkapnya akan dilaporkan Yuspianti.
2: Forum Anak Kabupaten Natuna menggelar kegiatan penyusunan suara anak Indonesia SAAI tingkat Kabupaten Natuna tahun 2026 pada hari Rabu, Museum Daerah Kabupaten Natuna. Ketua Forum Anak Kabupaten Natuna periode 2025-2027 Raffi Alfitra mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan program yang diarahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna memastikan hak anak untuk berpendapat, berpikir, dan berpartisipasi dalam pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Raffi, penyusunan suara anak Indonesia tingkat kabupaten secara resmi dimulai pada Rabu 17 Juni 2026. Namun sebelumnya, proses penjaringan aspirasi telah dilakukan di tingkat desa sejak 10 Juni 2026.
3: Ini merupakan kegiatan, judul kegiatannya adalah Penyusunan Suara Anak Indonesia Tingkat Kabupaten Natuna tahun 2026. Ini adalah arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak untuk memastikan hak-hak anak dalam menyampaikan pendapat, hak-hak anak dalam berpikir, hak-hak anak dalam berpartisipasi dalam pembangunan itu terjalankan.
2: Jelaskan kegiatan pada pelaksanaan tingkat kabupaten, kegiatan diawali dengan sambutan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna yang memberikan dukungan terhadap keterlibatan anak dalam proses pembangunan. Selanjutnya peserta mendapatkan penjelasan teknis mengenai mekanisme penyusunan suara anak Indonesia, mulai dari proses identifikasi masalah hingga penyusunan usulan yang akan disampaikan kepada pemerintah. Raffi menyebutkan sebanyak 30 peserta dari 15 organisasi anak dan kepemudaan mengikuti kegiatan penyusunan suara anak Indonesia tingkat Kabupaten Natuna tahun ini. Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai pandangan terkait permasalahan yang dihadapi anak-anak di Kabupaten Natuna. Aspirasi tersebut kemudian dibahas bersama dan dirumuskan menjadi suara kolektif anak-anak Natuna.
3: Ini mereka, anak-anak di Kabupaten Natuna yang hadir hari ini memberikan suara-suara mereka, memberikan permasalahan mereka, aspirasi, isu, dan lalu kami bahas dan kami rumuskan seperti itu.
2: Iya. Ada berapa jumlah peserta yang ikut?
3: Untuk di tingkat kabupaten ini ada 30 peserta dari 15 organisasi.
2: Dalam diskusi yang berlangsung, sejumlah isu strategis menjadi perhatian peserta. Di antaranya persoalan pendidikan seperti anak putus sekolah dan fasilitas pendidikan yang belum memadai, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, perkawinan anak, kenakalan remaja, judi online hingga berbagai perilaku menyimpang yang melibatkan anak. Melalui forum tersebut, anak-anak Natuna berharap suara mereka dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih ramah anak dan mendukung masa depan generasi muda yang lebih baik. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Pekanbaru, Pemko Pekanbaru terapkan skema sekolah swasta gratis untuk atasi keterbatasan daya tampung SMP negeri. Sistem penempatan akan disesuaikan kedekatan wilayah. Selengkapnya akan dilaporkan Alwis Surya Maja.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan terus menjalankan program sekolah swasta gratis sebagai solusi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Program ini melibatkan 22 sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dalam pelaksanaannya nanti, seorang siswa SMP, Juan, menyampaikan pertanyaan terkait mekanisme penempatan siswa khususnya bagi mereka yang ditempatkan di sekolah swasta yang jaraknya cukup jauh dari rumah.
5: Bapak adalah memberi SMP swasta bekerja sama dengan pemerintah, Pak.
6: Ya.
5: Tetapi tidak sampai ke kecamatan Kabupaten Pekanbaru Kota.
6: Oke.
5: Jikalau nih, Pak, rumah siswanya itu jauh dari SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Ya. Bagaimana ditindakan pemerintah terhadap siswa tersebut, Pak? Kan kita tahu, Pak, tidak semua orang memiliki kendaraan yang memadai dan juga ekonomi yang memadai juga, Pak.
4: Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menjelaskan bahwa penempatan siswa dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah karena tetap memudahkan akses. Ia menegaskan bahwa sistem akan mengerahkan siswa ke sekolah swasta mitra yang paling dekat dengan lokasi domisili masing-masing.
6: Di sekolah tersebut, kalau menurut analisa kita, di kecamatan 3 ini kan merupakan kecamatan yang kecil-kecil. Wilayahnya dalam artian begini, bro. Dalam artian wilayahnya kayak Pekanbaru Kota, kan tumpuknya kecil itu, 50, terus satu lagi, Sail ya, Bu. Sail, itu kan wilayahnya kecil. Dan sekolah-sekolah negeri di situ sudah banyak. Kalaupun misalnya tidak mesti sekolahnya di kecamatan lain, saya rasa berdekatan. Ada daftar misalnya di SMP nomor 1, misalnya SMP 4. Untuk yang kedua mungkin SMP 1 gitu kan. Nanti secara otomatis dicarikan oleh sistem itu sekolah swasta yang kita sampai yang terdekat di situ.
4: Program sekolah swasta gratis ini diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengatasi lonjakan jumlah peserta didik, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak warta berita dari Bengkalis. SDS Aisyah Bengkalis menggelar pawai takruf dalam menyambut perayaan Tahun Baru Islam dan bergabung bersama siswa SMPS Muhammadiyah Bengkalis. Dan informasi lengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
7: Siswa dan wali murid SDS Aisyah Bengkalis mengikuti pawai takruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk syiar Islam sekaligus mempererat kebersamaan antara sekolah, siswa, dan orang tua. Pawai dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Untuk siswa laki-laki atau soleh diwajibkan mengenakan baju kurung Melayu putih atau jubah putih serta peci putih. Sementara bagi siswa perempuan atau soleha mengenakan baju kurung putih dan jilbab putih. Dan bila tidak memiliki pakaian tersebut, siswa diperbolehkan menggunakan baju kurung sekolah. Kepala Sekolah SDS Aisyah Bengkalis Nilaksu mengatakan untuk pawai digabung bersama siswa SMP Muhammadiyah Bengkalis.
8: Untuk kegiatan SDS Aisyah Bengkalis di Tahun Baru Islam, ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Yang pertama itu kami pawai yang diikuti oleh siswa kelas 1 sampai kelas 5, kemudian dengan bergabung dengan SMP Muhammadiyah Khusus Bengkalis, kemudian ada dari wali murid, bukan dari kami majelis guru.
7: Selain siswa, wali murid juga turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Orang tua peserta diminta mengenakan pakaian berwarna putih dengan peci hitam bagi laki-laki atau jilbab putih bagi perempuan. Jika tidak tersedia, wali murid dapat menggunakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai ketentuan sekolah. Salah seorang wali murid, Maya, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan SDS Aisyah sangat positif. Selain pawai, juga ada market day dan juga tausiah.
9: Menurut saya nih kegiatan yang sangat positif. Nah, di samping dengan ada kegiatan market day, tadi juga ada tausiah. Itu juga memberikan suatu positif lah bagi pelajar-pelajar SD Muhammadiyah SD Aisyah Bengkalis.
7: Dengan kegiatan 1 Muharram kali ini, pihak sekolah berharap kegiatan pawai takruf dapat menjadi sarana menanamkan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik sekaligus memperkuat silaturahmi antara keluarga besar SD Aisyah Bengkalis dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya dari RRI Pekanbaru terkait dengan pemohon SIM antusias ikuti nobar Piala Dunia di Satpas 0914 Satlantas Polresta Pekanbaru. Santi Yunas melaporkan.
10: So Suasana berbeda terlihat di Satpas 0914 Satlantas Polresta Pekanbaru pada Rabu pagi. Sambil menunggu proses pelayanan penerbitan surat izin mengemudi, para pemohon diajak menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Aljazair melalui kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di ruang pelayanan. Para pemohon SIM tampak antusias mengikuti jalannya pertandingan sembari menunggu antrian pelayanan administrasi dan ujian SIM. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan, kegiatan nobar ini merupakan salah satu inovasi pelayanan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang sedang mengurus SIM.
11: Satlantas Polresta Pekanbaru setiap harinya selama jadwal Piala Dunia itu ada, kami mengadakan kegiatan nonton bersama atau nobar di Satpas 914 Satlantas Polresta Pekanbaru yang dapat dihadiri oleh para pemohon penerbitan SIM yang sedang menunggu. Kegiatan ini merupakan rangkaian hari jadi dari HUT Polri yang ke-80, juga dalam semangat menggelorakan sukacita kegiatan Piala Dunia, juga untuk menghibur masyarakat agar tidak terlalu jenuh pada saat menunggu saat melaksanakan proses penerbitan SIM.
10: Salah seorang pemohon SIM mengaku terkesan dengan adanya fasilitas hiburan yang disediakan Satlantas Polresta Pekanbaru.
12: Terima kasih kepada Bapak-Bapak untuk ini, Pekanbaru yang telah memberikan ini tontonan Bildun untuk saya dan memberikan sahabat untuk saya.
10: Melalui kegiatan nobar tersebut, Satlantas Polresta Pekanbaru berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan inovatif. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar dari RRI Batam, kami sampaikan tertib berlalu lintas serta cegah bahaya kecelakaan lalu lintas. Polda Kepri himbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia. Dan dilaporkan Bedi Prabu.
13: Polda Kepri secara aktif menghimbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI guna menjamin keselamatan di jalan raya. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang mewajibkan pengendara sepeda motor untuk mengenakan pelindung kepala yang memenuhi standar keamanan. Kasubdit Kamsel Polda Kepri Kompol Ida Mardiana mengatakan penggunaan helm berstandar SNI sangat penting untuk memberikan perlindungan maksimal pada kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. Selain kursi, menurutnya penggunaan helm SNI juga untuk menyelamatkan nyawa dan menekan risiko cedera otak fatal. Karena helm SNI sudah terjamin kualitas material yang tahan banting dan wajib digunakan sesuai dengan aturan hukum lalu lintas.
14: SNI standar nasional Indonesia ya. Jadi sudah dari pabriknya standarnya sudah jelas dan sudah dirangkai sedemikian dan sudah diuji juga kalau seperti itu gampang dilabel-label ya. Karena apa? Ramah di kantong tapi tidak selamat untuk kita apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di jalan raya, terutama kepala kita dong, banyak sarap-sarap di atas ini, kalau sudah terbentur aduh pastilah.
13: Dikatakan Kompol Ida, pengendara yang tidak mengenakan helm SNI dapat dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp250.000 atau kurungan penjara selama 1 bulan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Pendengar, kompetisi dan festival sepak bola usia dini sekolah sepak bola Sri Serindit P2K Ranai akan menggelar kompetisi dan festival sepak bola usia dini. Untuk selengkapnya dilaporkan Aprizal.
15: Dalam upaya melakukan pembinaan dan mendukung para atlet muda dalam pengembangan minat dan bakat, khususnya di cabang olahraga sepak bola, Sekolah Sepak Bola SSB Serindit Muda P2K Ranai akan menggelar kompetisi dan festival sepak bola usia dini. Panitia kegiatan Johan saat informasi RRI Rabu pagi mengatakan, kegiatan kompetisi yang akan digelar bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pembinaan yang dilakukan pada anak usia dini.
16: Dalam rangka mengisi waktu ruang libur sekolah dan untuk menguji sejauh mana tim-tim binaan yang melakukan pembinaan dalam sepak bola pada usia dini. Jadi kita melihat dengan kompetisi, kita lihat perkembangan anak-anak yang kita didik, sampai mana perkembangannya untuk saat ini.
15: Selain itu, Johan menambahkan, kompetisi ini juga merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan oleh SSB Serindit Muda P2KR sebagai gebrakan dalam melakukan pembinaan kepada para atlet muda daerah.
16: Ya, kalau untuk yang seperti ini, saat ini kan mungkin ini yang pertama sekali kita laksanakan. Karena kan sebelumnya belum ada yang melaksanakan untuk kompetisi usia dini. Maka kita mencoba melakukan ini gebrakan sedikit untuk memberi contoh, mana tahu nanti ada dari PSSI ataupun dinas terkait yang membidangi bidang olahraga macam Bispora, mereka mau memperhatikan ini bisa digulir setiap libur sekolah, bisa digulir seperti ini. Jadi anak-anak libur sekolah ada acaranya, jadi tujuannya positif gitu.
15: Hingga sejauh ini sudah terdaftar 6 SSB yang melakukan pendaftaran untuk berkompetisi. Di antaranya SSB dari Pulau 3 dan SSB Batu Ubi. Adapun kegiatan kompetisi yang akan dilaksanakan selama 3 hari, terhitung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, yang dipusatkan di lapangan sepak bola Sisrindit Ranai. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Padang, kami kabarkan bahwa pemerintah Kota Padang menegaskan komitmen untuk mempermudah masuknya investasi melalui penyediaan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, memberikan pelayanan perizinan yang semakin mudah bagi investor. Untuk selengkapnya akan disampaikan Melati Oktawina.
17: Harus betul-betul memudahkan akses-akses pelayanan perizinan investasi.
0: Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sebab dapat membuka lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fadli menyampaikan, iklim investasi di Kota Padang menunjukkan tren positif. Tercatat sepanjang tahun 2025 lalu, realisasi investasi mencapai 4,5 triliun rupiah dengan sektor perhotelan dan restoran sebagai salah satu penyumbang terbesar. Menurutnya, pemerintah Kota Padang terus berupaya memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dengan cara melalui penyederhanaan layanan perizinan dan dukungan terhadap pengembangan usaha di berbagai sektor potensial.
17: Karena kacamata kita jangka panjang, bagaimana tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi baru di Kota Padang dan terbukanya lapangan pekerjaan. Pastikan bahwasanya investasi di Kota Padang ini memang betul-betul mudah, ya, dan tentunya ini membantu pekerjaan-pekerjaan dari investor-investor kita. Tahun 2025 pencapaian kita kurang 4,5 triliun untuk investasi dalam dan luar negeri.
0: Wali Kota Padang Fadli Amran menilai investasi memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah Kota Padang berkomitmen memperkuat pelayanan investasi agar berbagai peluang usaha yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha dan investor. Fadli menambahkan terbaru sudah masuk investasi untuk rencana pembangunan kawasan wisata terpadu Padang Sarai. Nilai investasinya mencapai 2,2 triliun rupiah. Melati Oktawina melaporkan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia targetkan seluruh daerah di Indonesia miliki RSUD berstatus tipe C dan akan tuntas di tahun 2027. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
18: Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki minimal satu rumah sakit umum daerah RSUD tipe C 2027. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus, spesialis paru konsultan FISR kepada RRI di Bukit Tinggi mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat 66 kabupaten dan kota yang belum memiliki RSUD berstatus tipe C. Wilayah tersebut tersebar di 24 provinsi dan sebagian besar berada di luar Pulau Jawa dan Bali. Menurutnya, banyak daerah tersebut baru memiliki rumah sakit tipe D dengan kemampuan pelayanan yang masih terbatas, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan secara optimal. Untuk mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan tersebut juga, Kementerian Kesehatan RI menargetkan pembangunan RSUD tipe C di daerah-daerah tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2027. Dan mewujudkan itu semua juga Kemenkes RI telah menugaskan Sekretaris Direktorat Jenderal untuk mengawal pembangunan rumah sakit baru di kabupaten dan kota di Indonesia termasuk rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, serta memberikan dukungan yang diperlukan agar proyek berjalan sesuai target yang diinginkan.
19: Sebagian yang memiliki itu seperti apa?
20: Itu betul. Jadi tahun 2024 ditemukan ada 66 rumah sakit di kabupaten kota yang belum ada rumah sakit tipe C-nya. Rumah sakit itu pelayanan dasar itu. Maka tahun lalu ada 66, tahun lalu 22, tahun ini 20, tahun depan 24. Jadi 2027 66 kabupaten kota sudah punya rumah sakit tipe C. 21-nya di Papua. Yang di Papua yang sudah jadi baru 2. Jadi masih kurang 19 ya. Tahun ini mereka dapat yang tahun ini. Sesdijen saya Pak Sunarto ini yang langsung sesdijen khusus mengawal semua rumah sakit yang baru dikerjakan, termasuk memberikan supporting untuk semua rumah sakit yang ada, rumah sakit daerah yang ada seluruh Indonesia, baik kabupaten, kota maupun provinsi, ataupun rumah sakit Kemenkes.
18: Selain jumlah rumah sakit, pemerintah juga menghadapi tantangan pada kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, dari total 3.269 rumah sakit di Indonesia, baru sekitar 24% yang memiliki sarana dan prasarana dengan tingkat kelayakan di atas 80% sesuai indikator perencanaan pembangunan. Dari 1.221 rumah sakit pemerintah, sebanyak 846 rumah sakit masih memiliki sarana dan prasarana di bawah standar tersebut, sementara hanya 275 rumah sakit yang telah memenuhi kategori baik. Karena itu, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional, terutama di daerah tertinggal, kepulauan dan perbatasan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat memperoleh layanan kesehatan lebih merata dan berkualitas. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dan selanjutnya pendengar, dari RRI Batam, Jasa Raharja Kepri menilai kesadaran pengendara dalam berlalu lintas masih rendah. Hal tersebut terlihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang masih terjadi setiap harinya. Selengkapnya akan dilaporkan Fajar Walinda.
21: PT Jasa Raharja Kepulauan Riau terus menyoroti masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, hingga tingginya angka kecelakaan usia pelajar masih sering terjadi di wilayah seperti Batam. Penanggung jawab PT Jasa Raharja Kanwil Kepri, Irfan Ardiansyah, mengatakan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepri, khususnya kota Batam, masih terjadi setiap hari. Bahkan menurutnya, tingginya angka fatalitas di jalan raya menyebabkan sekitar 1 korban jiwa melayang setiap 3 hari.
22: Di mana di Batam ini saya bisa pastikan sehari itu ada 3 lebih kecelakaan. Dan setiap 3 hari ada yang meninggal dunia karena kecelakaan. Kami nggak cuma dari di radio aja ya, kami pun di jalan-jalan kami ada safety campaign, safety voice buat sama-sama reminder ke seluruh masyarakat khususnya di kota Batam ini. Yang memang kita tahu bahwa Batam ini smart city ya, tapi terkadang kita belum tahu nih bagaimana cara berkendara yang baik, karena salah satu keberhasilan kota itu dari lalu lintasnya. Hal tersebut, ini kontribusi Sekepri ini sendiri hampir 65%. Jadi kalau kita bisa sama-sama menunjukkan bahwa Batam ini yang berkeselamatan, itu bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain.
21: Beberapa upaya Jasa Raharja Kepri bersama instansi terkait sudah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya dengan melakukan kegiatan safety campaign on the road, edukasi generasi muda ke sekolah-sekolah, dan sinergi pelayanan kesehatan bekerja sama dengan kepolisian dan dinas perhubungan setempat. Jasa Raharja rutin menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi di berbagai terminal dan pelabuhan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Wali Kota Henry Arnis meninjau langsung RSUD Padang Panjang guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal. Nofri dari Bukit Tinggi melaporkan.
23: Pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Wali Kota Henry Arnis tinjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang Sabtu malam. Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi pelayanan dan fasilitas. Wali Kota juga memetakan kebutuhan pembenahan agar layanan kesehatan masyarakat semakin optimal. Henry Arnis meninjau sejumlah area pelayanan. Dirinya berdialog dengan jajaran rumah sakit terkait aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satu fokus utama adalah pelayanan administrasi agar proses pasien lebih cepat, efektif, dan mudah. Menurutnya pelayanan berkualitas harus dimulai sejak pasien pertama datang. Karena itu sistem administrasi sederhana dan responsif penting untuk memberikan kenyamanan. Selain administrasi, wali kota menyoroti penataan ruangan dan fasilitas. Dirinya menilai penataan perlu terus disempurnakan. Tujuannya ciptakan lingkungan rumah sakit yang nyaman bagi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Pada aspek pelayanan, Henryanis meminta manajemen RSUD melakukan evaluasi SOP. Evaluasi diharapkan membuat pelayanan lebih profesional, cepat tanggap, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Wali Kota menegaskan SOP harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Masyarakat perlu merasakan layanan kesehatan yang profesional, ramah, dan pasti.
2: Peninjauannya nanti kita evaluasi untuk sementara. Ya, tujuan kami kemari tentu untuk memperbaiki keadaan ya, sakit ini bisa bermanfaat di masyarakat.
23: Hendriani juga meninjau kondisi lingkungan RSUD pada malam hari. Dirinya meminta penerangan kawasan ditingkatkan, optimalisasi lampu exiting dan penambahan titik cahaya perlu dilakukan agar suasana lebih aman dan nyaman. Pemerintah kota ingin RSUD tidak hanya memberikan pelayanan baik. RSUD juga harus hadirkan lingkungan nyaman, aman, dan dukung proses penyembuhan pasien. Hal yang masih perlu dibenahi harus segera ditindaklanjuti. Hendrianis menegaskan komitmen dorong peningkatan kualitas kesehatan, masukan dan arahan dapat jadi langkah percepatan. Dirinya menargetkan RSUD Padang Panjang sebagai rumah sakit profesional, modern, dan berorientasi kepuasan masyarakat. Nofri melaporkan.

0: dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengatakan, polisi memiliki tanggung jawab untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
1: Kita sebagai anggota kepolisian khususnya Satlantas kan Kak, kita tidak hanya hadir di jalan, tidak hanya mengatur lalu lintas atau menertibkan kendaraan, tapi kita juga hadir tengah-tengah masyarakat termasuk di tempat-tempat ibadah. Kita tidak memandang status ibadah agamanya apa, kita hadir di gereja, kita hadir di masjid, kita hadir di musola, kita hadir di kelenteng, kita turut membantu membersihkan tempat-tempat ibadah.
0: Hingga pertengahan Juni ini, Satlantas Polres Bengkalis telah melaksanakan kegiatan bakti religi di 4 titik rumah ibadah dan akan terus dilanjutkan di lokasi lain yang membutuhkan. Kehadiran polisi melalui kegiatan sosial tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Warga menilai kegiatan bakti religi menunjukkan bahwa polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
2: Kami senang melihat polisi ini turun langsung membantu membersihkan rumah ibadah, karena kegiatan seperti ini membuat masyarakat merasa dekat dan menunjukkan bahwa polisi itu hadir untuk melayani dan mengayomi masyarakat.
0: Melalui momentum Hari Bayangkara, Polres Bengkalis berharap hubungan antara polisi dan masyarakat semakin erat sehingga terciptanya kolaborasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kehidupan sosial yang harmonis. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik bahwa Polri tidak hanya saat penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Mendengar, bermodal dana wakaf produktif budidaya ikan lele yang dijembatani Yayasan Rangkiang Peduli Nagari di Kota Padang berkembang pesat dari 1 menjadi 3 kolam dengan hasil panen total mencapai 4,8 ton. Dan dari RRI Padang, Dodi Setio melaporkan.
4: Yayasan Rangkiang Peduli Negeri RPN kembali menorehkan catatan positif dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema dana wakaf produktif. Dana yang digelontorkan pada petani untuk operasional pengelolaan budidaya ikan lele di kawasan Anak Air Kota Padang telah berkembang pesat. Pada RRI di Padang pagi tadi, Kepala Program RPN Fadli Septaviandra mengatakan panen lele bulan ini merupakan ke-6 kalinya sejak memulai akhir tahun 2024 lalu. Perkembangan terlihat pada jumlah kolam yang dikelola. Pada awal program hanya 1 kolam, sedangkan saat ini sudah berkembang menjadi 3 kolam. Masing-masing kolam menghasilkan panen mencapai 1,6 ton lele.
5: Ini dana wakaf artinya kan modalnya harus ditahan, bisa ditahan dan kita optimalkan hasilnya. Yang awalnya cuma 1 kolam, kemudian sudah menjadi 2 kolam, kemudian menjadi 3 kolam. Jumlah bibit itu per kolamnya sekitar 10 sampai 12.000 bibit gitu. Sepatu 1,6 ton per kolamnya gitu kan.
4: Fadli menambahkan lele hasil panen tidak hanya dijual di Kota Padang, melainkan juga dipasok keluar daerah. Tujuannya agar pasar semakin luas dan petani tidak hanya terpaku pada satu harga dari pengepul. Fadli menambahkan dalam waktu dekat jumlah kolam akan bertambah. Rencananya ada 2 kolam baru yang akan dibuat. Dodi Setio melaporkan.

0: Pendengar, demikian berita berjaringan Kor Wil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Kor Wil Nusantara 15 hari ini.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Pendengar bersua, kembali kita dalam Warta Berita Daerah. Pokok-pokok berita utama. Laporan warga melalui 110 bantu polisi ungkap balap liar di Bengkalis. Tiga kampung nelayan Merah Putih diverifikasi. Inilah Warta Berita Daerah sore selengkapnya edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Harizardi.

0: Kami awali informasi pertama, kepedulian masyarakat dalam melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan darurat 110 dinilai sangat membantu tugas kepolisian. Satlantas Polres Bengkalis menyebut informasi dari warga menjadi kunci dalam mendeteksi lokasi balap liar yang sering berpindah-pindah tempat. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya. Salah satunya melalui laporan yang disampaikan warga ke layanan darurat 110 saat menemukan aktivitas balap liar di sejumlah titik di Kabupaten Bengkalis. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengatakan informasi dari masyarakat sangat membantu petugas dalam mengetahui lokasi balap liar yang sering berpindah-pindah untuk menghindari pengawasan polisi. Menurutnya, tidak semua titik rawan balap liar dapat terpantau secara langsung oleh petugas. Karena itu, laporan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan penindakan. Baru-baru ini, petugas berhasil mengetahui keberadaan pelaku balap liar setelah menerima informasi dari warga yang peduli terhadap keselamatan pengguna jalan.
2: Masyarakat yang care, masyarakat yang peduli menelpon 110 melaporkan, itulah jadi kami ketahui, oh di sana sekarang titiknya. Kan berpindah-pindah ini pelaku balap liar ini kan. Kita udah awasi di sini, dicari lokasi lain kan kak. Kita awasi di sana, dicarinya lagi lokasi lain. Nah, untuk masyarakat yang peduli inilah yang sangat membantu kami, sekaligus menjadi mata bagi polisi juga. Sehingga polisi bisa terjun juga ke lokasi yang mana tidak semua lokasi itu bisa kami ketahui seketika kan kak. Tapi butuhlah peran masyarakat-masyarakat yang peduli kayak gitu.
1: AKP Sandra menegaskan balap liar tidak hanya membahayakan pelakunya tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Oleh karena itu, polisi terus mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan berbagai bentuk pelanggaran maupun gangguan Kamtibmas melalui layanan 110. Menurutnya, sinergi antara masyarakat dan kepolisian menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar sunatan massal di Polsek Bantan. Kegiatan tersebut turut diapresiasi Ketua LAMR Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa sunat massal gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan kegiatan tersebut dilaksanakan di Markas Komando Polsek Bantan, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan sosial dan kemanusiaan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Saleh Siregar bersama Ketua Bayangkari Cabang Bengkalis Lia Pahrian serta para pejabat utama PJU Polres Bengkalis. Program sunat massal gratis ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu. Selain itu, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, dan kegiatan ini juga bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Siregar melalui Kasihumas Polres Bengkalis Juliandi mengatakan bahwa kegiatan bakti kesehatan tersebut merupakan implementasi nyata dari semangat Polri untuk masyarakat yang terus diusung dalam setiap pengabdian kepada masyarakat.
4: Yang mana kegiatan massal ini berupa kegiatan massal bagi masyarakat yang kurang mampu. Pesertanya sekitar 100 orang bang dari Bengkalis dan Bantan, dipusatkan di Polsek Bantan. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Basnas, dalam mengelola kegiatan tersebut dari perencanaan sampai dengan hasil bang. Alhamdulillah ini merupakan pencapaian kami tahun 2006 terhadap Hari Bayangkara tersebut.
3: Menurut Kapolres, momentum peringatan HUT Bayangkara menjadi kesempatan bagi Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kesehatan dan juga berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat secara langsung. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Syaukani Al-Karim memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Polres Bengkalis dalam membantu masyarakat melalui kegiatan sunat massal gratis tersebut.
5: Apa yang dilakukan oleh Polres Bengkalis ini merupakan suatu bukti bahwa kepolisian tidak hanya aparat penegak hukum, tapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan sunatan masal ini merupakan bukti pengayoman, dan tentu kegiatan ini kami pandang sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar Polsek Kecamatan Bantan atau Pulau Bengkalis pada umumnya.
3: Apresiasi juga datang dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan juga masyarakat Kecamatan Bantan yang menilai kegiatan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui aksi sosial yang langsung dirasakan manfaatnya. Dengan mengusung semangat Polri untuk masyarakat mengabdi dengan hati dan hadir memberi manfaat, Polres Bengkalis berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Dari 5 desa yang diusulkan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, 1 desa di Pambang Pesisir sedang tahap pembangunan dan 3 desa sedang diverifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reporter Maman Iqbal melaporkan.
1: Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bengkalis terus menunjukkan progres positif. Saat ini 3 lokasi yang diusulkan pemerintah Kabupaten Bengkalis tengah memasuki tahap verifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir saat dikonfirmasi pada Kamis siang di ruang kerjanya mengatakan bahwa tim verifikasi dari KKP telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap lokasi yang diusulkan. Menurutnya, verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pembangunan dimulai. Dalam progresnya, terdapat sejumlah arahan teknis dari KKP terkait penyesuaian titik pembangunan dan akses langsung pendukung yang dibutuhkan. Azmir menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis siap membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan yang diperlukan agar program strategis tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Selain 3 lokasi yang sedang diverifikasi, Pemkab Bengkalis juga kembali mengusulkan 1 lokasi tambahan di Desa Kuala Alam yang sebelumnya belum masuk dalam daftar usulan tahap awal. 3 lokasi yang diusulkan yakni Desa Muntai, Desa Deluk, dan Desa Meskom. Ia juga menjelaskan dari 5 lokasi yang diusulkan Kabupaten Bengkalis, 1 lokasi di Desa Pambang Pesisir telah lebih dahulu memasuki tahap pembangunan, sementara 3 lokasi lainnya masih menjalani proses verifikasi teknis. Untuk setiap lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dibutuhkan lahan sekitar 6.000 meter persegi. Azmir juga menyebutkan lahan pada 3 desa yang sedang diverifikasi telah tersedia dan siap digunakan apabila progres ataupun proses verifikasi selesai.
2: Nah, saat ini tim verifikasi topografi sudah turun. Semalam kita sama-sama dengan ketua timnya Pak Ade turun ke lapangan di 3 lokasi. Namun pada kesempatan itu kita juga menitipkan agar lokasi yang tadinya tidak masuk ke dalam list SK pertama di Kementerian KKP untuk diperjuangkan untuk dapat, yaitu di Desa Kuala Alam.
1: Sementara itu, Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
3: Tentunya kalau berbicara dukungan, kami tentunya mensupport betul. Karena tidak semua desa yang diusulkan untuk mendapat, ya seperti apa nih, Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, keduanya tentu dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, tentunya yang pertama ekonomi masyarakat, usaha masyarakat nelayan, ini tadi bisa menjadi penghasilan tambahan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan para masyarakat. Karena Kampung Nelayan Merah Putih, semua yang berkaitan dengan nelayan pasti fasilitasi sarana-prasarananya. Jadi hari ini tentu kami berterima kasih kepada pemerintah pusat dan Kabupaten Bengkalis dan tentunya ya kepada desa-desa.
1: Menurutnya, keberadaan Kampung Nelayan tersebut akan memudahkan masyarakat memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini sulit diakses secara mandiri. Terkait kesiapan lahan, Refli Nyoga menyebutkan bahwa untuk lokasi di Desa Meskom, lahan yang diusulkan telah tersedia. Sedangkan untuk Desa Kuala Alam saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi hibah lahannya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya, 10 hari pasca puting beliung yang melanda Desa Api-Api Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis, kondisi lingkungan masyarakat berangsur pulih. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: 10 hari setelah puting beliung menerjang Desa Api-Api Kecamatan Bandar Laksmana, kondisi di lokasi terdampak kini berangsur membaik. Material bangunan seperti kayu, seng dan paku yang sempat berserakan di kawasan pemukiman maupun di lingkungan sekolah telah dibersihkan secara bertahap melalui gotong royong masyarakat dan dukungan berbagai pihak. Meski kondisi lingkungan sudah lebih aman, proses pemulihan masih terus berlangsung. Sejumlah bangunan, termasuk fasilitas pendidikan dan rumah warga yang mengalami kerusakan berat masih memerlukan perbaikan. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bengkalis, Samsur Rizal, mengatakan tim BPBD telah melakukan kaji cepat dan asesmen pengerusakan serta berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.
5: Kami itu melalui koordinasi dari berbagai pihak, RR, BPBD, langsung turun ke lapangan. dapat menghitung kerugian yang disebabkan oleh bencana tersebut, serta melakukan koordinasi dan rekomendasi ke stakeholder seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Pergub, Dinas Sosial. Kami dari BPBD juga melakukan koordinasi ke BPBD Provinsi.
4: Samsul Rizal menambahkan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa agar proses pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, penjabat kepala desa Api-Api Zulkifli menyebutkan kondisi di lapangan saat ini jauh lebih baik dibandingkan saat hari-hari awal pasca bencana. Fokus pemerintah desa kini adalah mempercepat perbaikan bangunan yang terdampak, terutama rumah warga dan atap sekolah yang mengalami kerusakan.
6: Alhamdulillah kondisi sekarang sudah agak aman, tinggal bangunannya lagi bu, karena ada bangunan yang bumbungnya lagi bumbung di SMP itu, karena kondisi di pagar baja agak sulit gitu bu. Ini tuh butuh khusus nanti kedepannya untuk rumah warga. Alhamdulillah masih, kalau bantuan-bantuan berupa sing tadi belum, ini kami akan secepatnya bersama pihak kecamatan, pihak semua ini, bantuan yang galangan dana dari Karang Taruna itu kami akan duduk bersama bagaimana untuk kedepannya secepatnya untuk kita salurkan, kita perbaiki rumah terkhusus untuk dua warga kita ini yang berdampak rusak berat ini bu.
4: Pemerintah desa juga tengah menyiapkan penyaluran bantuan hasil gotong royong dan penggalangan dana dari berbagai elemen masyarakat untuk membantu warga yang mengalami kerusakan terparah. Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat menjadi modal penting dalam proses pemulihan. Pemerintah berharap seluruh fasilitas umum dan rumah warga yang terdampak dapat segera kembali berfungsi sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Untuk pertama kalinya, sekolah berbasis agama di Kota Bengkalis melaksanakan Expo Keterampilan yang menampilkan hasil kreativitas siswa. Selain Expo, juga digelar Festival Bubur Lambo yang merupakan makanan khas Melayu dalam menyambut Satu Muharram. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Bengkalis untuk pertama kalinya menggelar Expo Keterampilan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian kenaikan kelas tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran keterampilan yang selama ini mereka tekuni di madrasah. Di MAN 1 Bengkalis terdapat 7 bidang keterampilan yang dapat dipilih siswa sesuai minat dan bakat, yakni tata rias, tata busana, tata boga, karya tenun, desain grafis, teknik elektro, dan pengelasan. Pada Expo tersebut, seluruh hasil karya siswa dipamerkan melalui stan masing-masing bidang keterampilan. Pengunjung dapat melihat secara langsung berbagai produk dan karya yang dihasilkan siswa dari setiap program keterampilan. Ketua Pelaksana Expo Arianto Saputra mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan program keterampilan yang ada di MAN 1 Bengkalis, sekaligus mengasah kemampuan siswa agar dapat ditampilkan dan diketahui masyarakat.
2: Yang mana bertujuan untuk memperkenalkan dan mengasah skill siswa peserta didik dalam soft skillnya di keterampilan MAN 1 ini, sekaligus festival Bubur Lambo yang ditajak oleh keterampilan tata boga.
1: Selain pameran keterampilan, bidang tata boga juga menggelar festival Bubur Lambo. Kegiatan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung karena Bubur Lambo merupakan makanan tradisional Melayu yang biasa disajikan untuk menyambut Tahun Baru Islam. Sementara itu, siswi MAN 1 Bengkalis dari bidang keterampilan tenun, Baby Caya Berliana, menyambut baik pelaksanaan Expo tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa MAN 1 Bengkalis tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sesuai minat dan bakat masing-masing.
3: Menurut saya dengan membuat acara seperti ini itu bisa menunjukkan bahwa siswa-siswi MAN 1 Bengkalis itu tidak hanya fokus dalam bidang akademik, tapi mereka juga bisa lebih fokus ke bidang keterampilan seperti yang sudah dijelaskan. Saya ambil keterampilan tenun. Jadi kami sudah diajarkan untuk membuat pola, membuat beberapa kain tenun yang sudah ada di stand tadi. Kami juga diajarkan untuk bisa membuat tenun itu secara mandiri, tidak hanya berkelompok saja.
1: Pihak sekolah berharap pelaksanaan Expo Keterampilan Perdana ini menjadi awal yang baik untuk penyelenggaraan kegiatan serupa pada tahun-tahun mendatang. Dengan berbagai evaluasi dan pengembangan, Expo tersebut diharapkan dapat tampil lebih menarik serta menjadi wadah yang semakin efektif dalam menampilkan kreativitas dan kompetensi siswa MAN 1 Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Informasi terakhir, saudara, animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di MAN 1 Bengkalis tahun ini cukup tinggi dengan kenaikan hingga 50%. Program keterampilan dan kampung Inggris menjadi daya tarik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Jumlah pendaftar peserta didik baru di MAN 1 Bengkalis pada tahun ajaran 2026-2027 mengalami peningkatan signifikan. Tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di madrasah tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah rombongan belajar atau rombel yang dibuka dibanding tahun sebelumnya. Kepala MAN 1 Bengkalis, Muhammad Rizal, mengatakan animo masyarakat terhadap MAN 1 Bengkalis terus meningkat. Jika pada tahun ini jumlah lulusan hanya berasal dari 5 kelas, maka untuk penerimaan peserta didik baru, pihak sekolah membuka hingga 7 kelas.
4: SBMP untuk tahun ini dibuka animo masyarakat luar biasa, terjadi 50% peningkatan jumlah siswa. Yang keluar itu sebanyak 5 lokal, tapi yang sudah mendaftar 7 lokal. Cuman animo masyarakat yang sebelumnya anaknya mendaftar di SMA 1, ada yang tak lolos, kemudian mereka tidak mau ke SMA 2, SMA 3, kita masih buka juga.
1: Okay. Begitu. Selain memiliki 7 program keterampilan, MAN 1 Bengkalis juga menyediakan program penguatan kemampuan bahasa Inggris melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan di Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Melalui program tersebut, siswa mendapatkan pendidikan intensif bahasa Inggris selama kurang lebih 6 bulan. Salah seorang siswi MAN 1 Bengkalis, Baby Caya Berliana, mengaku merasakan manfaat besar dari program pembelajaran di Pare. Saat ini, Baby duduk di kelas 11 dan menjadi salah satu peserta yang mengikuti program tersebut pada tahun pertama dirinya menempuh pendidikan di MAN 1 Bengkalis.
3: Jadi kami di Pare itu memang full mempelajari bahasa Inggris, tidak ada fokus dalam pelajaran akademik seperti di sekolah. Jadi kami di sana diajari berbahasa Inggris secara intens. Kami belajarnya selama 6 bulan. Itu juga ada dua program, pertama program CPC sama PTC. PTC juga. Banyak sekali perubahan dari yang awalnya tidak bisa berbahasa Inggris, ya sama sekali tidak bisa membuat kalimat. Akhirnya pulang dari sana sudah bisa membuat kalimat berbahasa Inggris. Hello everyone, I'm Baby Chaya Beliana. I'm from MAN 1 Bengkalis. I'm student Pare student from 2024-2025.
1: Bibi menambahkan pada angkatan yang diikutinya terdapat 6 siswa MAN 1 Bengkalis yang mengikuti program tersebut, terdiri atas 2 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Mereka berangkat ke Pare pada 23 Agustus 2024 dan menyelesaikan program pada 26 Februari 2025. Dengan dukungan program akademik dan non-akademik yang terus berkembang, MAN 1 Bengkalis optimis dapat mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi, keterampilan, serta kemampuan berbahasa asing yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Informasi dari Muhammad Fiza tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Harizardi mohon undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa sehabis salat, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga salatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sholakatu tuma'nina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tuma'nina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Tidak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak, ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Iwang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke 15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, katanya, baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya, itu bisa hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua, yang kedua, kalau kita ingin mati membuat iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim, condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya, dikasih THR 50 ribu. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang, dikasih 2 ribu. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi, kalau ingin lapang rezeki, paliyassir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya. 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya, tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya, 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber, 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama, tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridho Allah wa fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridho orang tua kita agar Allah itu menjadi ridho. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridho. Kalau orang tua tak ridho, Allah tak ridho walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak silaturahim, maka perbaiki. mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau memuliakan tamu. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada, bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada, bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada, bantailah roti gabin 7.000 rupiah, bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak, ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, Pak minum Fanta Pak, maaf Pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, Pak makan kacang tujen, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, diamalkan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan bagi rumahnya di neraka Jahannam. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengatakan sesuatu dariku, padahal aku tidak mengatakannya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Nabi SAW bersabda, jauhilah olehmu akan buruk sangka. Sesungguhnya ucapan buruk sangka itu adalah ucapan yang lebih bohong. Rasulullah SAW bersabda, ada tiga golongan yang di hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat mereka dan mensucikan mereka. Bahkan akan ditimpa siksaan yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berbuat zina, raja yang berdusta, orang fakir yang sombong.

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas, hati-hati bu ya. Bu, lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Puntan ya, yang kan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu enggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, Ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini di sela-sela mata, yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai, selesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabi', ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Qur'an dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, "Fawada'a"
kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya?

bercakap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah, ini awas, sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya. Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wada'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan, langsung angkat, Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu, jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah, itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi. Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat, aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih. Duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini, Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah, sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai, pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika

kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al Ansari. Ibnu Hisham Al Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada 3 makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, terus jatuh durian. Bu. Anak durian lah ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak-ulak, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih.
Tapi halal tidak, suci tidak. Tidak, al khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia, tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafa jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau Bapak Ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci.
kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi. Tidak hanya saat salat. Sekarang batal wudu ingin wudu. Batal wudu ingin wudu. Itu tandanya Bapak Ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: Hidup Sintang terus memperkuat pengelolaan sampah. Hari ini melalui optimalisasi bank sampah dan TPS 3R di berbagai wilayah bersama reporter Dina Triana.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang terus berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasional secara maksimal. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengungkapkan bahwa secara data dan fisik, sejumlah bank sampah dan TPS 3R memang sudah ada. Namun keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu pihaknya akan mendatangi dan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Ia menyampaikan bahwa konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemasan bekas atau material daur ulang lainnya harus dapat memperoleh imbalan sesuai nilai ekonomis sampah yang disetorkan. DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber.
2: Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Ku berjalan tak tentu arah.
5: Pendengar, nanti selanjutnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat, ya, Anda akan mengikuti program Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan juga nanti saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda, masih dirangkaian informasi dan musik pendengar untuk kesempatan malam hari ini. Nanti juga akan ada program Ruang Rindu Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta di pukul 20 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan kebersamaan kita akan berlanjut di rangkaian Rio Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: 11 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudi Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elian Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastructure. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini ya menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih rentannya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita belanja apa, lihat F&B ya. Jadi kita dapat iklan ini, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya, itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh bawah nominal 25.000, yang ada aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Jumat langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
1: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari tanah suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
4: Halo, saya Awang.
1: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari tanah suci menuju tanah air atau menuju Lombok ini?
4: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
1: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari tanah suci menuju Lombok ini apa harapannya?
4: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
1: Ya, terima kasih Mas Awang.
4: Ya, sama-sama.
1: Dan pendengar, selama berada di tanah suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Dibuang pendukung timnas Argentina di Kota Ambon itu berjalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung yang jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Cilian Bante dan kawan-kawan mendukung timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah.

0: saya juga Pesta Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita. Kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbang. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta, fans Argentina, dan istri Beta,
2: Rasio.
1: Meskipun berbeda, fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredah di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Riau Malam.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya masih di rangka informasi dan musik bersama saya Dini Oktariani. Kali ini kita sudah berada di program Riau Malam, dan pendengar, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda semua bahwa waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru ya, dan kali ini kita kembali ke sebuah lagu dari Itgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan solat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzal as-sakina fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 241. Innama ja'alaha mahalan lil aghyar wa ma'dinan lil aqdar tazhidan laka fiha. Sesungguhnya Allah sengaja menjadikan dunia ini tempat kerusakan dan sumber kerusuhan untuk menjemukan engkau terhadap dunia. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma indakan nas yuhibbukan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari tipu daya dunia, niscaya Allah akan suka kepadamu. Dan jauhkan dirimu dari hak-hak orang, niscaya disukai oleh orang.
0: Jadi dunia tempat kita hidup sekarang, ya beginilah, hiruk pikuk saja, ya tidak ada habisnya. Riweh, kerusuhan, peperangan, ya inilah dunia. Mau ganti generasi juga sama saja. Dulu ada reformasi, sama ya, BBM naik turun, dolar naik turun. Jadi kalau kita ngikutin terus dunia mah pusing. Benar? BBM naik stres, BBM tidak dibalas ngambek. Jadi lihat dunia mah relax saja. Karena dunia ini memang tabiatnya begini. Dolar naik tenang saja. Pertama, gak punya dolar. Yang kedua, Tuhan kita itu Allah. Yang paling penting bukan dolar. Dolar naik turun tetap saja yang menjamin kita adalah Allah. Saya ingat dulu waktu BBM naik, ada mahasiswa yang menjahit mulutnya. Di film sebentar, sudah begitu tidak ada lagi yang milem. Tinggal dia saja sakit, ya lapar, gunting aja sendiri. Makanya lihat dunia mah jangan pakai hati. Gak ada yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang ya hanya Allah saja. Makanya orang sibuk dengan partai tapi tidak sibuk dengan Allah, penguasa kejadian, stres. Sibuk dengan bisnis tapi tidak sibuk dengan Allah yang mengatur rezeki, stres. Sibuk dengan jabatan, pangkat tapi tidak sibuk dengan Allah yang menetapkan kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tamzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang sibuk mencari kemuliaan dengan dunia enggak ada bahagianya. Yang ingin kelihatan keren dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, riweh. Sudahlah, dunia mah wa mal hayatad dunya illa mataul gurur. Dia adalah kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan terlalu serius ya. Yang serius mah dengan Allah saja. Orang janji ke kita ya sudahlah, dengar saja. Tapi janji Allah yang harus kita pegang. Kalau janji orang mah ya begitu saja. Kita lihat bagaimana kita membangun masjid di Batam. Hiruk pikuk, datang preman, sudah beres. ini beres datang lagi, kemarin salaman ya. Ya begitulah dunia. Dan kita juga jangan megang sesudah salaman seakan beres semuanya. Ikut sajalah. Yang penting mah jangan pernah lepas dari Allah. Semua kejadian dunia harus membuat kita semakin yakin penjamin kita itu adalah Allah. Ada yang menjelang menikah batal, ya enggak, namanya juga bukan jodoh ya. Kalau enggak mah capek hati ini. 242
1: alima annaka la taqbalun nushal mujarrada fadawwaka min dawaqiha ma yusahilu alaika wujuda firaqiha. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya berupa teori atau kata-kata. Karena itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya untuk memudahkan bagimu cara meninggalkannya.
0: Ya, jadi kita sudah dengar nih teori mah banyak, tapi susahlah mempannya teori itu, terutama bagi pecinta dunia. Ya seperti saya gitu, dinasehatin jangan cinta dunia, jangankan dinasehatin, saya yang ceramah tentang jangan cinta dunia, tetap nempel. Baru saja ketika Allah mendatangkan badai caci maki, dikucilkan, dipermalukan, dijauhi, baru ngerti tuh dunia tuh seperti itu. Dari dulu kajian hikam ini kan sudah dilakukan. Jangankan dinasehati, menasehati dengan teori. Tapi untuk lepas dari dunia ini yang paling mantep mah memang dikasih kejadian yang pahit, ditipu, bangkrut, dihina orang, ditinggalkan, dicaci maki. Nah, itu lebih paten untuk merasakan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka jangan heran yang tahu ilmu agama, yang ceramah kelakuannya beda dengan kenyataan yang disampaikan. Nasihat terbaik adalah memang kepahitan. Jadi jangan heran kalau Allah menolong kita dengan pahitnya. Seperti yang jatuh cinta gitu ya, lalu mabok asmara. Yang dinasihatin susah, yang paling manis mah ditinggalin. Dengar itu kisah ibu-ibu itu, yang suaminya habis haji atau habis lebaran, plong pergi, tidak bilang-bilang. Waduh, itu gering nang tunggalang layung, tahu artinya? Dan belum tahu ya. Saya juga kata orang seperti sakit sambil berdiri, wah pokoknya stres berat, perih, merasa dizolimi, merasa dikhianati. Setahun, dua tahun, tiga tahun, lama-lama merasakan, oh ini tuh buah dari cinta ke makhluk. Yang dulu menurut saya indah, mulia, ternyata ini kemusyrikan. Akhirnya bergeser, merasakan nikmatnya cinta ke Allah. Lama-lama ternyata nikmat sekali mencintai Allah itu. Itu datang suami hadirin. Sudah gak ada sisanya di hati. Mau minta maaf, gak usah minta maaf, bagus. Juga tuh bisa nikah deh menikah. Saya mah udah ngerasakan pahitnya mencintai makhluk seperti apa, dan manisnya mencintai Allah. Soklah Kang, nyari dewe keritu. Tuna naon, saya masih istri, tapi saya mah gak maulah balik ke zaman dulu. Gitu hadirin. Jadi jangan berburuk sangka terhadap kepahitan. Itu teh gara-gara teori gak mempan. Saya mah teori udah banyak hadirin. Aa sing adil memperlakukan tubuh. Bukan saya saja yang dinasehatin, saya yang menasehati. Aitos ngelepek seperti kemarin, nembe sadar ya. Jadi memang perlu sekali kepahitan yang membuat kita bisa merasakan teori teh benar. Kalau hanya teori suka tidak mempan. Nah, tara tegang semua sekarang. Ya sudah segitu saja. Satu lagi.
1: Al-ilmu nafi'u walladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi kina'uhu. Ilmu yang berguna ialah ilmu yang meluas dalam dada sinar cahayanya dan membuka penutup hati. Ilmu yang berguna atau bermanfaat ialah mengenal zat Allah dan sifat serta asma atau nama dan perbuatan Allah, juga mengerti bagaimana mengabdi diri kepada Allah serta beradab kepadanya. Nabi Daud alaihissalam berkata, ilmu di dalam dada bagaikan lampu di dalam rumah. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an berkata, bukan yang bernama ilmu itu kepandaian atau banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu hanya nur yang diturunkan Allah dalam hati manusia. Dan bergunanya ilmu itu mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kesombongan diri. Al-Junaid berkata, ilmu itu ialah mengenal Tuhanmu dan tidak melampaui kedudukan dirimu, yaitu menyadari kehambaanmu.
0: Jadi di Darut Tauhid banyak orang yang tahu ilmu agama, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Karena ilmu itu adalah cahaya yang membuat hati semakin lapang, semakin bersih. Itu barokah dari mengenal Allah. Jadi ilmu agama yang banyak tapi tidak yakin ke Allah, apalagi ilmu agama yang banyak tapi membenci Allah, ini merupakan petaka. Siapa orang yang membenci Allah? Orang yang membenci Allah adalah orang yang tidak ridho kepada takdir yang Allah buat. Nyata ini hadirin ya. Jadi walaupun ilmu agama banyak, walaupun dia bercerita tentang agama, tapi kalau dia tidak ridho kepada takdir, berarti dia tidak ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Pasti punya Tuhan yang lain, pasti itu Tuhannya nafsu, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk. Makanya dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia punya Tuhan yang lain. Mungkin Tuhannya adalah suaminya, nafsunya, hartanya, penampilannya, popularitasnya. Makanya ketika Allah menakdirkan sesuatu, dia tidak ridho, tidak terima takdir itu. Dia tidak suka kepada Allah. Makanya hati-hati ilmu agama yang dimiliki tapi tidak membuat ridho kepada Allah, berarti pendusta. Ingat ya, wa faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, marah kepada takdir Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Dan kita boleh membenci orang yang dibenci Allah, kita boleh marah jikalau Allah marah kepadanya. Itu kemarahan yang sah. Jikalau Allah membenci sesuatu dan kita ikut benci, sah. Itu kebencian yang paling sah. Kalau Allah murka dan kita ikut murka, itu sah. Kemurkaan yang bukan karena nafsu. Rasulullah marah kepada apa yang dimarah Allah, tapi tidak marah karena marah nafsunya. Hadirin sekalian, hati-hati ini belajar mesantren di sini, alat ukurnya makin lapang tidak hatinya. Kalau hatinya makin sempit, pasti dunia yang dicari, bukan Allah yang dicari. Karena Allah lah yang menurunkan sakinah. Terima kasih. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Fatir ayat 28. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari para hamba, itulah yang disebut ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Kalau tahu ilmu, alim. Kalau takut ke Allah, ulama. Tidak semua orang yang tahu ilmu takut ke Allah. Yang paling baik adalah alim ulama, yang tahu ilmu banyak dan menghasilkan rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah selalu ridho dengan ketentuan apapun dari Allah. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan ridho. Mau bertahun-tahun, mau berpuluh tahun, tetap saja mengingkari Allah. Penyebabnya dia adalah punya Tuhan yang lain. Mungkin menuhankan dirinya sendiri, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk, menuhankan dunia. Nauzubillah. Mati dalam keadaan seperti ini dekat sekali dengan su'ul khotimah. Karena hidupnya juga sepanjang tidak ridho kepada Allah, maka sepanjang hidupnya tidak diridhoi oleh Allah. Maka berhati-hatilah hadirin terhadap kemarahan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemurkaan Allah akibat kita tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian hadirin, ada pertanyaan? Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashyan wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau terhadap apapun yang kami tahu. Dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi musyrikin. Jangan biarkan kami menjadi orang yang kufur nikmat. Jangan biarkan kami menjadi munafikin. Jangan biarkan kami menjadi fasikin. Golongkan kami menjadi orang yang kau takdirkan arifin billah, mengenalmu ya Allah, yakin padamu. Istiqomahkan kami dalam yakin. Karuniakan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillah.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei? Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang? Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia
0: Malaysia.
3: Indonesia.
0: Pak Khalid,
4: sabar.
0: Malaysia Pak
4: Khalid. Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Anjuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya, pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap . Saya nak pergi cari
0: kelapa. Wakjeng, Wakjeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wakjeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, tak sama. Nih, wajang nak makan apa? Nih, aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja sehari dua hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Iya, bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa. Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu. Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya, mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa. Jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terburu-buru pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Hei, ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat atas meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni kita duduk sini, pernah ke abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan bang? Jadi abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak bertahankan Melur dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je.
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakitkan hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan Bika Ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan si Aminah tu confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Ha? Awak dah buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
2: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Eh, dah lah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi lagi bagus. Lagi ada faedah.
1: Elok. Ha, pergi. Ha, baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya itu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa mama marah balik ya.
0: Eh, kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Nur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul lah kalau berani. Awak pergi setakut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau cabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng, fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu. Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diamkan lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan, Malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je yang betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Lepaskan aja tu pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tu, Melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya, Melur ya. Melihat bumbungnya aja enggak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya dihempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya, Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya, Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu, Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan, dia makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
0: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia Pak Khalid ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dewan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insyaallah. Dulu rajin juga istri saya yang buatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Terima kasih Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak bang untuk saya menang ni? Ha bang? Saya boleh menang bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak Siti, apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa. Hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengok sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang, abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
4: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul?
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
8: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
3: Wajeng.
5: Aku betul-betul tak sangka lah Wajeng. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari uang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Ha? Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kan. Betul tak?
7: Ya. Ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas dan berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ha, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Tu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya batulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cing. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Ha? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Cing tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Jeng jual santan, mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
3: Maksudnya
1: Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam, Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat Melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba. Rasanya sedap dan lengkap, tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
8: Betul.
5: Awak Jeng, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan, betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni, betul tak Siti Aminah?
8: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya duit hadiahnya nanti macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

0: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Robohan, dari jero guma di latar, di jabo guma juga ada. Kaya, oi kaya.
1: Iya, yai nyapu tuh jeget-jeget tuh yai. Kaya jangan sedih-sedih yang manggil wong cantik nih.
3: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mana ya itu kendaknya?
3: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
0: habis
1: baru,
0: wajah
1: ya?
0: Baru keroncong remaja kan?
1: Iya, iya. Ya.
2: Oke. Okay. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
0: Enggak ngalamin ya.
2: Wajah baru. Ya. Karena iya, bawa ular soalnya. Iya.
0: Boleh, jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali.
1: Tuh kan.
0: Jadi yang ketiga kali
1: tapi
0: aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme. Enggak ada
0: nepotisme.
1: Almarhum.
3: Almarhum Kris Patikawa, Sabirin Zuhra.
1: Betul sekali. Dia itu benar-benar kemampuan sendiri.
3: Kalau ada albumnya, ada Mas Yudi dan Mbak.
2: Keroncong ya?
3: Iya, Lek Mantos sampean. Langsung sama Mantos.
2: Mantos
1: ya. Iya.
2: Leknya ternyata.
1: Iya.
2: Lek Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
2: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
2: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, okay. Mungkin
0: proses aku kali
2: ini. Iya,
1: ya, maksudnya Tumbaria.
0: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
2: Hmm. Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
0: Aransemennya ya, mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
0: Semua di tambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
2: Oh, oke. Okay.
0: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi, pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
0: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
0: Salah. Benar. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu.
0: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
0: Iya. Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya.
1: Masih
0: jadi rekamannya
1: ya,
0: rekamannya berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
2: Oke, okay.
1: Tapi itu tadi,
0: tapi alhamdulillah
1: nggak mengkhianati hasil, ya,
0: proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
2: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauli dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita, kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
2: Mbak Ria atau Mbak Liz?
0: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
3: Aku juga.
0: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gak gitu
2: mungkin
0: kan ya.
2: Kan?
0: Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
2: Gak ada ya.
0: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada.
2: Gak ada ya.
1: Oke.
0: Iya
1: nggak
0: ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
2: Siap.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
0: Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
0: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
2: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
0: Judulnya aja. Tapi paling gitu, ini sih yang di
2: Sintaro, Waini.
0: Sintaro, iya ya, Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
2: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
3: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadur ke bahasa Indonesia.
3: Itu duet sama Juan Untung waktu.
2: Wah,
3: itu.
2: Oh, Juan
1: baru kemarin.
2: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang tamu Rabu lalu.
0: Oh, okay. Masih barengan tuh. Bisa nyanyi bareng tuh lagunya.
3: Rusuh ya, ceritanya ya.
2: Oke.
1: Okay.
2: Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
2: Silahkan.
1: Ya. Okay.
0: Ayo list dulu deh.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
0: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo. Kamu mau.

0: jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: Gak matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai. Amin.
1: Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
2: Iya, doanya. Ya,
3: selalu sehat selalu.
1: Mbak Amin.
3: Tetap
2: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
3: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, novel candunya itu ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay.
3: Boleh salam-salam Mbak
1: Esti. Siap,
3: boleh,
1: terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman. Dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap, oke.
3: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
2: Oke.
1: Okay.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
3: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke. Okay.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis? Oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Aku dapat orang Lampung nih. Loh.
4: Iya betul.
2: Sini kan. Nyak agak nyikut.
4: Baik gitu. Ini Mbak Mas Saud ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
4: Itu saja.
1: Siap.
4: Oh ya, Pauli, salam balik ya tadi itu yang
2: siap,
4: tadi.
2: Siap.
4: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak Indonesia.
1: Siap.
4: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa? Mbak Lia dulu. Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya, semua pasti ya.
2: Pasti.
0: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh,
2: luar biasa.
0: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget, gitu.
0: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Alhamdulillah. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
5: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
2: ya,
5: betul kan, sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, iya, sama, sama sih sama. Iya, sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke deh.

0: suatu misteri.
1: Pada ahnya sih Mbak, kenapa enggak B?
2: Tuh, semuanya tuh.
3: Ah, B kita
2: yang punya.
3: Iya, iya, iya.
1: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
3: Ya, kita ke Kertosono.
1: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
3: Mas Gilang.
4: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ica.
1: Selamat malam.
3: Malam Mas Gilang.
1: Silakan Mas Gil.
3: Dengan Mbak Ria dan
4: lagi
3: Mbak Lis.
4: Tahun dulu ya saya ucapkan dulu.
3: Oh iya iya iya iya.
4: Ulang tahun.
1: Terima kasih.
4: Semoga tambah ganteng.
1: Woy, amin.
3: Wah, ganteng langsung GR lo Mas.
2: Ganteng banget
3: nih
2: Mas
3: Yudi,
2: tambah lama
3: tambah
2: ganteng.
3: Ngerti lo. Aku
4: yang
3: kesel
4: sama Hawa. Oke. Hawa ya.
1: Siap.
3: Oke Mas Gilang.
4: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
3: Iya malam.
4: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
1: Oke. Okay.
4: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
1: Okay.
4: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
1: Siap.
4: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
1: Okay.
4: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
1: Siap.
4: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
1: Mbak Silakan monggo.
4: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linda, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
1: Oke. Okay.
4: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
3: sama-sama,
4: Mbak Ria,
3: Mas
4: Mbak
3: Gila.
4: Pamit,
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
3: Selamat malam, Kak Endang.
1: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
3: Malam, Kak Endang.
5: Iya.
1: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
3: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya?
3: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola
1: Bu? Oh, kenal banget.
3: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
1: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
3: Iya.
5: Bintang tamu kita
1: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
3: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
3: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
1: Ya. Dan Lis Menawati.
3: Lis
1: Menawati. Lis Menawati.
5: Lis Menawati.
1: Ya, oke.
5: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
3: Itu Nini Karlina.
1: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
5: Iya, saya kenal aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
1: Oke. Okay.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
1: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
5: Oh ya.
1: Makasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, ya sama-sama Mbak Ita.
3: Sama-sama Mbak
5: Endang. Mas Yudi.
1: Siap
5: ya,
1: betul.
5: Selalu ya.
1: Terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
1: Siap.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
3: Iya.
1: Terkait karya-karyanya. Ya.
3: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
1: Aman,
3: kalau
1: ya?
3: Benar ada donat menanti.
1: Siap.
2: Dari yang ulang tahun.
3: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
2: Yes, okay.
3: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
2: Yeah.
3: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
1: Lagu yang paling akhir.
2: Wow. Paling akhir.
1: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
3: S.
1: S.
3: Ya. Judul lagunya depannya S.
2: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
3: Iya.
1: Iya.
2: Kan udah 20 album.
3: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
2: album
3: pertanyaan.
2: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
1: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
2: Dari sudut bibirmu.
1: Tuh kan.
2: Senyuman.
3: Nah, kan.
2: Sungguh indahnya.
1: Oke. hilang peluangnya.
2: Kalau judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
3: Benar-benar itu kayak begitu.
2: Iya, donat.
1: Kan enggak kan, bisa jawab pertanyaannya.
3: Jadi donatnya melayang.
1: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
3: Penciptanya sangat populer sekali.
2: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
1: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
2: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari dua.
1: Iya tapi ini kan juga.
3: Emang ya Mas Yudi ini enggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
1: Oke.
3: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik

0: Atlantik. Satu lagi, sinar matamu bagi besi sembrani.
1: Wah, kesian Baria, lagi-lagi gak bisa.
2: Apa sih?
3: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
2: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa.
3: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
2: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Nah, aduh, kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
3: Oke lah ya.
2: Gagal lagi dong.
3: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
0: Nah, pasti bisa deh.
2: Astagfirullahaladzim, belum.
3: Hai Mbak Ita.
4: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
3: Ada berapa lagu yang diciptakan?
4: Dan apa aja Mbak Riz?
3: Gak usah disebutin apa ajanya. Yaudah, deh, kasihan.
4: Berapa lagu?
3: Bisa. Berapa lagu?
0: Empat.
4: Tak kasih kesempatan satu lagi.
2: Masa sih? Ya Allah.
4: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
3: Ada
4: ayo,
3: berapa
4: ayo,
3: lagu ayo, yang diciptakan?
4: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris loh udah.
0: Lima deh.
3: Ya iya Mbak, kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
4: Ya udah donatnya jadi, dua.
3: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi.
4: Melodi sendu. Melodi sendu. Maria kasihan. Semangat.
0: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
3: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
4: Ini buat Maria.
3: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Eric Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
4: Weh Mbak,
3: album
0: Sepatu Kulit Rusa?
3: 100. Oke, pada akhirnya.
2: Inikah Cinta.
4: Gitu kan? Iya.
3: Inikah Cinta. Oke. Okay.
0: Erik, kamu menyelamatkan aku.
3: Menyelamatkan.
0: Ya, dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
3: Oke.
0: Akhirnya aku dapat donat.
3: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
0: Iya.
3: Kok pernah ya?
0: Berapa kali?
4: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
3: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
0: Masih ingat ya Mas. Masih ingat ya.
4: Loh.
0: Dulu hadir.
3: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Liz Mainawati.
4: Apakah benar Ibu Liz ini yang eyangnya Gayatri?
0: Betul.
3: Betul. Kok tahu dia ya?
4: Ya tahu.
0: Tetangga kali ini.
2: Aduh, tetangga.
3: Eyangnya Gayatri ya?
0: Iya, Gayatri.
4: Walah, iya. Okay.
3: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Liz?
0: Cucu saya.
4: Cucunya
3: namanya
4: Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya, Mas Yudi mah.
3: Iya kan.
0: Kalau dia Gayatri.
3: Mantap. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Liz. Semoga sukses selalu di masa
4: yang akan datang.
3: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
4: Dari Bu Eka di Tebet.
3: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
4: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
0: donat lagi. Masih cukup enggak sih donatnya?
3: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Bye.

0: Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos, mantap bidang tamunya. Teringat masa
1: acara Selekta Pop, bener
0: banget. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Ya, kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, Rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
1: Rindu
0: dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Iya. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
2: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Restivausi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, di mana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Restivausi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Mudah-mudahan.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada proyek atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi itu nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu. Yes, ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Betul.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival.
2: Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Seriusan nggak berasa. Berasa? Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Restivausi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Hey.

0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, tentunya kembali di Ruang Rindu Jakarta bersama saya Andes Satria. Pendengar, Anda bisa tetap mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sampaikan lagu yang ingin Anda dengar, dan juga dari tahunnya adalah tahun 1980 hingga tahun 2000, baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Silakan, Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, dan di line telepon ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Kembali di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Andi Satria, selamat malam. Saya ingin menyapa untuk Anda yang baru juga mendengarkan atau juga dari tadi Ruang Rindu Nasional ya, masih mendengarkan tentunya selamat malam. Dan bagi Anda yang sedang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam. Saya kembali ingin menyapa untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Teh Dinda di Bogor. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Teh Dinda, suaranya. Iya, suaranya Teh ini ada seperti apa ya, klakson gitu. Kenapa ya?
2: Klakson?
1: Tuh di sayanya di itunya juga nih Teh. Mungkin bisa di fix line kali Teh ya. Kita sambung Teh. Tidak terdengar dengan jelas, maaf Teh Dinda. Kita ke line fix line ada di Bau-Bau dengan Bung Albert. Kita sapa. Halo, selamat malam Bung Albert.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar Bung Albert?
3: Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini di Ruang Rindu?
3: Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca.
1: Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati. Baik, disiapkan untuk Bung Albert. Yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan Bung Albert.
3: Ya, selamat malam, selamat mendengarkan saja.
1: Oke, itu saja Bung Albert.
3: Ya.
1: Baik, terima kasih, ditunggu untuk lagunya.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Dari Bau-Bau kita ke Jakarta, ketemu dengan Mino. Halo, selamat malam Mino, apa kabar?
4: Apa selamat malam juga Mas siapa ini ya?
1: Oh, dengan Andes aku, Pak Mino.
4: Oh, salam kenal Mas Andes.
1: Salam kenal Pak Mino, apa kabar?
4: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Ada nggak ya?
1: Rockset dengan judulnya apa nih Pak Mino?
4: I Stand By You.
1: Sebentar, dilihat dulu apakah masuk pada malam hari ini Rockset dengan I'll Stand By You. Kita Rocksetnya ada, tunggu sebentar. I'll Stand By You itu ya. I'll Stand By You. Nah, itu dia Pak Mino malam hari ini.
4: Gak mau ya?
1: Iya, belum ada tersedia pada malam hari ini.
4: Iya. Kroasia kayaknya.
1: Mungkin ada lagu alternatif lain, silakan Pak Mino.
4: Alternatif apa ya? Alternatif ya.
1: Lagu lain mungkin lah, dengan judul atau penyanyi lainnya, boleh?
4: Apa ya? Ya yang bagus ya.
1: Kalau Rockset kita punya malam hari ini it must have been love atau juga listen to your heart.
4: Oh, yang tadi, yang pertama tadi aja deh.
1: Oh, yang itu ya, yang it must have been love. Baik, disiapkan untuk Pak Mino. Mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, silakan Pak Mino.
4: Salamnya buat Mas Dewi, Mbak Indah Anjani, Mbak Anak Anggita, Mbak Dewi Rate, Mbak Adin Sarti, dan teman-teman buanasri.com. Selamat malam, selamat istirahat. Mas Andes, salam kenal.
1: Siap, Pemino, salam kenal juga.
4: Terima kasih banyak punya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya Pemino ya. Berikutnya kita ke Bogor, ketemu dengan Pak Hasanuddin. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Selamat malam Bang, siapa ya? Salam-salam kenal.
1: Salam kenal juga Pak Hasanuddin, saya dengan Andes.
5: Ah, Bang Andes.
1: Iya.
5: Malam, salam kenal. Baru-baru saya ikutin ini.
1: Ah, mantap. Baru. Siap.
5: Tadi ada Pak Ita, ada Pak
1: Ria. Iya, tadi seru ya. Tadi mendengarkan Pak. Juga ya, Pak Hasanuddin tadi ya. Ah, siap.
5: Aduh, alhamdulillah bisa masuk ini.
1: Alhamdulillah, Pak Hasanuddin. Baik.
5: Baru dulu.
1: Kalau gitu ingin mendengarkan lagu dari siapa nih untuk menemani malam ini?
5: Saya pengen dengerin lagu Kang Project Yogyakarta.
1: Wah, lagu klasik yang sungguh jadi soundtrack juga kalau kita sedang ke Yogyakarta ya. Sudah disiapkan lagunya untuk Pak Hasanuddin, mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, salamnya silakan.
5: Saya juga buat tadi Dinda juga di Bogor juga saya.
1: Iya, betul.
5: Saya ketemu sama malam tadi Dinda ya. Kenapa itu WA-nya bentung-bentung?
1: Iya, benar kan tadi kedengarannya ada kayak suara trompet itu, kenapa? Makanya tadi tidak terlalu
5: sinyal itu.
1: Sinyal atau juga memang ada gangguan.
5: Ya buat semua-semua seluruh pendengar Pro 1. Selamat malam saya ucapkan dari bau-bau.
1: Ya.
5: Yang tadi baru turun siapa tadi Bang? Siapa tadi?
1: Tadi ada Pak Mino di Jakarta.
5: Pak No. Di mana?
1: Di Jakarta.
5: Jakarta juga.
1: Iya, betul.
5: Selamat malam ya, salam kenal ya Pak No ya.
1: Iya.
5: Ini.
1: Salam ya, kenal juga.
5: Buat seluruh pendengar semuanya dari seluruh Jabodetabek sampai ke seluruh antar Nusantara.
1: Betul.
5: Ditunggu lagunya Pak Andes.
1: Siap.
5: Selamat tugas sampai tuntas.
1: Amin.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin, ditunggu untuk lagunya tadi, requestnya Yogyakarta dari Club Project. Berikutnya masih dari line telepon, saya angkat lagi dari tempat ada Ciguria. Halo Ciguria, apa kabar? Cigu.
6: Halo.
1: Iya Cigu, apa kabar? Selamat malam.
6: Suara Bang Andes, aduh.
1: Betul.
6: Sehat Bang Andes, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Bang Andes, tadi jadi gak kedengaran suaranya Bang Andes.
1: Iya.
6: Bang Andes.
1: Sehat Cigu.
6: Sama siapa Bang Andes?
1: Hari ini di Gatekeeper ada Selu, ada juga Noval.
6: Selu,
1: ya. Iya.
6: Ada keepernya juga ya. Ada tenaga orang. Bang Andes, lagunya bebas kah? Bisa lagu Bancan kah?
1: Bisa Manca dan bisa dari negeri sendiri, tapi dari tahun 1980 hingga tahun 2000.
6: Berarti kalau saya lagu dari
1: siapa Cigu?
6: Patty Love Palace.
1: Dengan judulnya
6: Love Palace. Judulnya Who Can Help You Say Goodbye.
1: Who Can You Say Goodbye? Who Can You Say Goodbye?
6: Can I Help You Say Goodbye?
1: Nah Tengah. Iya, itu belum tersedia pada malam hari ini Cegu.
6: Oh, gitu ya.
1: Mungkin ada alternatif berarti, lagu lain dengan judul lain atau penyanyi lain.
6: Lainnya berarti saya lagunya dari lu siapa ya Bang? Ini kalau berarti bos dari ini aja deh.
1: Dari siapa tuh?
6: Siapa tuh Bang Andes dari Tony Braxton.
1: Tony Braxton. Dengan judulnya yang mana nih?
6: Unbreak My Heart.
1: Baik, ada disiapkan untuk Cigu.
6: Nah, mantap sudah.
1: Siap. Oke.
6: Bang Andes Satria gagal perkasa malam ini.
1: Dinas siap.
6: Habis ruang rindu. Memori. Tapi sempat ya kenalan, sempat ngobrol-ngobrol Mbak Ita ya.
1: Iya, benar.
6: Bang Andes. Aduh, Bang Andes sehat selalu semua buat krunya. Ya.
1: Amin.
6: Tugas ya, pulangnya hati-hati. Nanti sampai di rumah. Saya pertama buat Ibu siapa nih? Ibu Rista Rega.
1: Ya.
6: Yang ada di Tebet apa di Bekasi, Bu Eka, Bu Mulyati, terus sama ini Bu Syorin, Bu Tati, saya lupa buat teman saya, sahabat saya yang ada di Bintaro, buat Haryanti, Caca Ayu di Pasohi, Bu Farida di Palu.
1: Baik.
6: Itu saja, Mas Ang, Bang Angges, Bang Andes.
1: Iya.
6: Thank you ya.
1: Sama-sama.
6: Selamat berkati.
1: Amin.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam. Cigu ditunggu untuk lagunya tentunya. Baik pendengar, saya coba akan satu persatu putarkan lagu yang sudah Anda request. Tapi sebelumnya ada WhatsApp juga yang sudah masuk dari tadi pas di Ruang Rindu Nasional setelah usai. Ada dari Bung Brandy di Bogor. Malam Ruang Rindu, malam. Lagunya dari Faris RM. Sungguh, salam rindu untuk semua pendengar Rir Pro 1 Jakarta. Untuk all crew serta penyiar yang bertugas malam ini, salam untuk Bang Ray dan Kak Puja serta Bu Maharani. Semoga sehat selalu. Bogor malam ini nanjur. Asik, siap kalau gitu. Ditunggu untuk lagunya Kang Brandy ya. Dan untuk Anda pendengar, silakan bergabung bersama kami. Sekali lagi di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp-nya. Dan di line telepon ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Terakhir, dari Bogor ya, ada Teh Dinda yang tadi sudah menelpon by WhatsApp. Ini coba kita sapa dulu.
7: Ternyata ada
1: halo. Kumannya ya. Halo, halo Teh Dinda.
7: Halo. Halo, Andes.
1: Iya, Teh. Tadi di WhatsApp call-nya ada suara trompet, enggak tahu ada mungkin gangguan ada sinyal, trompet, jaringan.
7: Suara kumbang.
1: Tadi. Suara kumbang. Di taman enggak kumbangnya.
7: Kumbang-kumbang di taman. Oke, terima kasih ya buat Selo ya. Selo masih ada, Nova.
1: Betul.
7: Nova masih ada ya.
1: Iya, Teh.
7: Selo, Nova pulangnya hati-hati ya.
1: Iya, katanya. Teh Dinda apa kabar?
7: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Anda
7: juga sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
7: Kemarin kapan hari itu dengar Andes duet sama ini Rolly.
1: Oh iya, hari Selasa pagi, betul. Pagi, ya. Libur-libur menemani.
7: Libur-libur menemani. Pas bola di jam 8 pagi tuh.
1: Iya betul. Tadi Dinda mendengarkan berarti memang.
7: Iya. Siapa ya? MLTR udah ada yang pilih belum?
1: Belum. MLTR. Dengan iya. Judulnya apa 25, nih Teh? Mau yang mana?
7: 25 minutes.
1: Berarti 5 menit lagi udah setengah jam gitu ya.
7: Iya, makanya sebentar lagi.
1: Tunggu sebentar Teh. Dari Michael and the Rock-nya di judulnya nih takutnya yang enggak ada. Michael and the Rock-nya ada.
7: Kayaknya sih iya sih.
1: Iya ya, harusnya ada ya. Tapi harusnya ternyata ada, iya Teh nih ya.
7: Cepat di jam ininya durasi waktunya nih tepat sebetulnya.
1: Betul, tapi ternyata memang belum ada Teh. Bukan belum ada, belum di malam hari ini belum masuk. Kita ada MLTR yang Sleeping Child, Pen My Love, Someday, terus juga ada That's Why You Go, I Wanna Be Around, The Actor juga kita punya. Tapi untuk yang itu ya, belum udah. Malam hari ini.
7: Di actor aja lah.
1: Siap, ya, disiapkan ya. Untuk Teh Dinda
7: daripada,
1: tentunya.
7: Daripada pilih lagi penyanyi yang lain susah lagi kan ya.
1: Iya, iya. Baik Teh.
7: Oke, buat Andeng, Satria, Selo, Nova, Nova juga tetap pulang hati-hati.
1: Iya.
7: Tetap selamat dalam perjalanan sampai di rumah ya. Dari Teteh itu aja deh ya buat Andes.
1: Ya.
7: Lanjut, thank you.
1: Selamat siap.
7: Malam, bye-bye.
1: Teh Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu akan coba diputarkan pendengar. Untuk Anda juga ingin bergabung sekali lagi di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
6: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, yang kita tahu juga ya, untuk setiap pengabdian seorang ASN tentunya ada perlindungan yang tak pernah berhenti bekerja. Taspen hadir melindungi, melayani dengan sepenuh hati. Taspen memberikan perlindungan menyeluruh melalui 4 program unggulan, pendengar. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melindungi ASN dan keluarga dari hal-hal yang tak terduga tentunya. Program tabungan hari tua dan juga program pensiun ini menjadi masa depan sejahtera dipersiapkan sejak dini. Taspen memberikan perlindungan menyeluruh dari awal karir hingga masa purna tugas. Kini semua layanan Taspen semakin dekat dengan Anda. Melalui aplikasi Andal by Taspen, akses informasi dan layanan hanya melalui genggaman Taspen One Hour Online Service. Klaim selesai hanya dalam 1 jam, pendengar. Call centernya ini tersedia 24 jam tentunya di 1-500-919. Sekali lagi ada di 1-500-919 yang siap melayani kapanpun Anda butuhkan. Dan ada Taspen Care, hadir menjangkau untuk seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke. Semua layanan Taspen gratis dan tanpa dipungut biaya. Waspada ya kalau ada penipuan mengatasnamakan Taspen. Informasi resmi hanya melalui website yaitu www.taspen.co.id. Call centernya ada di 1-500-919 dan media sosial resmi Taspen. Jika dapat mungkin ya, ini dapat pesan mencurigakan gitu ya, tahan, pastikan dan tentunya laporkan. Karena Taspen hadir melindungi, melayani sepenuh hati.

0: Nomor
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.

0: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Tentunya banyak memori ya, dan juga rindu ketika mendengarkan lagu ini dari Club Project dengan Yogyakarta. Saya kembali ingin menyapa Anda pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Ada dari Via di Rangkas Bitung yang juga sudah mendengarkan dan sudah bergabung bersama kami di line telepon. Kita sapa dulu, ada Via di Rangkas Bitung. Selamat malam Via, apa kabar? Halo, halo Via. Nampaknya terputus. Mendengar ada juga dari Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Apa kabar Kak Cika? Suaranya nampak lagi serak ini.
1: Iya nih, suara yang sakit ini, orangnya sehat sih.
0: Oh, alhamdulillah. Tapi mungkin suara karena konser 3 hari ya, kemarin 3 malam.
1: Iya, karena ini korban dari ini apa
0: tuh?
1: Piala Dunia ya.
0: Oh iya, Kak Cika juga nonton Piala Dunia. Piala Dunia dukung negara mana nih Kak Cika? Harusnya memang kita Indonesia, tapi mungkin ada negara-negara lain.
1: Sama Brazil, sama Portugal.
0: Wah ini banyak nih. Artinya kalau Portugal nanti malam main nih, ada pertandingannya.
1: Ya makanya nih, nunggu lagi deh.
0: Siap. Siap Kak Cika untuk menemani, menunggu nanti menyaksikan sepak bola dunia atau piala dunia. Ada yang ingin didengar pada malam hari ini di Ruang Rindu, silakan Kak Cika.
1: Pengen lagi ini aja deh, dari Rutsana ya aja deh.
0: Dari Rutsana ya, dengan judulnya apa nih?
1: Kau segalanya aja deh.
0: Kau segalanya, sebentar. Kau segalanya ada tentunya untuk malam hari ini.
1: Thank you deh, Bapak Gande.
0: Siap.
1: Tugas sukses selalu ya bersama Pro 1.
0: Amin.
1: Dari Jakarta ya.
0: Siap.
1: Oke deh, Bang Andes, ada hujan gak Jakarta?
0: Hari ini terang, cerah, dan malam ini juga cerah, belum hujan.
1: Oh gitu ya.
0: Di Banda Aceh seperti apa Kak Cika? Hujan kah?
1: Hujan tadi siang ya, agak jam berapa ya, jam-jam, mau jam 3-an lah gitu.
0: Oh gitu.
1: Hujan.
0: Iya, tapi udah berhenti. Alhamdulillah, baik kalau
1: oke
0: gitu.
1: Oke deh, Bang Andes.
0: Iya Kak Cika.
1: Ya.
0: Siap.
1: Oke, thank you sekali lagi. Assalamualaikum,
0: selamat tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Cika, tentunya ditunggu untuk lagunya. Bang Rey ada di WhatsApp call, tapi coba kita angkat, takutnya masih sama ini gangguan jaringan. Halo, selamat malam Bang Rey.
2: Selamat malam.
0: Iya, ternyata masih Bang Rey masih ada gangguan ini, maaf. Suaranya tak terdengar jelas, ada suara kayak kumbang dan juga trompet, Bang Rey. Maaf ini kalau di WhatsApp call. Mungkin ada gangguan dari sinyal atau juga dari sambungan kita, Bang Rey. Tapi saya coba bacakan dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Di antaranya ada Bu Iren. Shalom Ruang Rindu. Selamat malam Mas Andes, Ibu Iren dari Tangerang. Mau request lagu dari Dodo Zakaria featuring Vina Panduwinata, Lalu Kemana. Kirim salamnya spesial Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Amin. Sekali di udara tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Informasi malam ini dari Bu Iren mendengar di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Baik, berikutnya juga ada Pak Kuat Kuswanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes Satria yang tugas malam hari ini. Lagunya Leoni dari Arjun Brass. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Siti Maisaro, Bu Maharani, Bu Eka, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Ali Topan, Pak Ujang Tea, Pak Doni, dan semua pecinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih Mas Andes. Selamat tugas sampai tuntas. Siap Pak Kuat, ditunggu untuk lagunya. Ada Kak Joyce juga di Bekasi. Malam Mas Andes, malam Kak Joyce. Request lagunya Rafika Duri, judulnya Dilanda Cinta. Salamnya untuk Bang Rey, Kak Puja, Bu Rista, Bu Dindin, Bu Merpati, Bu Ulan, Ibu Eka, dan semua pendengar setia Pro 1. Tetap semangat untuk Mas Andesnya. Siap Kak Joyce, semangat juga untuk Kak Joyce. Berikutnya ada Bu Eka di Tebet, minta mau diputarkan atau mau diputarkan lagu dari Melly Guslow. Itu juga untuk Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Muji, Bu Ana, Bu Etrustam, Bu Anisal, Bu Uut, Pak Bambang, Pak Alek, Bu Ria, Bu Rista, Kak Grace, Kak Joyce juga, Bu Titi Dewi, Bu Endang, sama Bu Endang di Cisauk, Mama Tiara juga, Mbak Tia, dan Pak Parsudi, serta Kak Puja. Untuk Mas Andesnya, terima kasih kembali untuk Bu Eka. Berikutnya ada Kak Eca. Selamat malam. Halo Mas Andes dan kawan-kawan di studio RRI Pro 1 Jakarta. Kabarnya sehat-sehat semua selalu ya, amin. Alhamdulillah sehat-sehat, semoga Kak Echa juga sehat. Judulnya Killing Me Softly, requestnya With His Song dari Roberta Flack. Spesialnya untuk Bang Andes dan teman-teman yang bertugas, selamat bertugas, sukses, tetap semangat dan bahagia selalu. Baik Kak Echa, terima kasih. Ada juga Bang Yos di Ras Jawali Selatan atau Rasela. Selamat rehat semuanya, semoga RRI selalu eksis mengudara. Baik, Bang Ray di Cibinong, kita coba angkat ya di line telepon yang fix line kita. Halo, assalamualaikum Bang Ray.
2: Halo Bung Andes, apa kabar di kabar?
0: Kabar baik, kabar di sini Bang Ray, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, masih keborongan ya?
0: Alhamdulillah masih, coba kalau ini saya coba tampung dulu Bang Ray. Kalau tidak terputar mungkin di jam berikutnya.
2: Oh, lagu enak nih dari Dolly Parton, You Are.
0: You Are ya, kita siapkan kalau sempat terputarkan. Alhamdulillah nih, tapi kalau tidak mungkin di Ruang Rindu esok hari ya Bang Ray.
2: Tidak apa-apa.
0: Baik, kalau gitu yang ingin disampaikan untuk mendengar lain silakan Bang Ray.
2: Untuk semuanya saja deh, udah habis waktunya soalnya.
0: Betul Bang Ray, siap.
2: Semoga pada sehat semuanya. Amin. Ya, sahabat-sahabat Bang Ray itu dimanapun berada.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Demikian Bung Andes, terima kasih.
0: Siap, sama-sama Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu mendengar di putaran akhir ini ya, tentunya untuk Anda, terima kasih. Saya sudah bacakan di WhatsApp, sudah diangkat telepon. Kalau ada lagu belum terputar di malam hari ini, Anda bisa ikuti tentunya edisi Ruang Rindu esok hari ya. Anda Satria sampai di sini di Ruang Rindu, tapi nanti akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana tentunya, tetap di 91,2 RRI Pro 1 Jakarta.

Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI.

المتكبر المتكبر

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar di hari ini, ya, Kamis 18 Juni 2026, kembali Radio Republik Indonesia Bengkalis mengudara, dan pendengar hadir bersama saya Maimunah Ismail yang akan menemani Anda pendengar di pagi hari ini pendengar. Dan salam sehat dari kami untuk Anda, semoga sehat selalu, tetap semangat ya. Apa kabar? Ya, tetap sehat dan senantiasa bersyukur. Ya, baik pendengar, pengajian ayat suci Al-Qur'an kami hadirkan pendengar sebagai mengawali kebersamaan kita bersama saya Maimunah Ismail di pagi hari ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat pagi untuk Anda dan tetap semangat ya. Rangkaian lagu-lagu religi masih kami hadirkan di pagi Kamis ini peringat. Dan Kamis mengingatkan bahwa akhir pekan semakin dekat ya. Tetaplah berjuang dengan penuh semangat karena setiap usaha yang dilakukan hari ini akan menjadi hasil yang dinikmati di kemudian hari. Semoga Kamis ini peringat membawa keberkahan, kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan urusan serta kebahagiaan bagi kita semua. Tetap semangat menjalani aktivitas Anda peringat dan menjadi orang-orang yang memberi manfaat bagi sesama. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati indahnya pagi Kamis ini. Kami masih menemani Anda peringat hadirkan lagu-lagu

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya, namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, rangkaian lagu-lagu religi pendengar kami akan sampai di sini. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi, dan tepat pukul 6 nanti akan kita ikuti Warta Riau Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, kita dapat bersua kembali di udara pendengar. Saat ini kita bersama dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Program insyaallah Anda dapat dengarkan dan ikuti setiap hari, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, juga disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Kami berharap menjumpai Anda saat ini semuanya pendengar dalam keadaan yang sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, di program Mutiara Pagi hari ini yang merupakan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau ya. Edisi Kamis 18 Juni 2026 ataupun juga ini bertepatan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik yang semoga kiranya nanti ini juga dapat bermanfaat untuk kita semua, yaitu tentang investasi anti inflasi ya, mengamankan aset di rekening akhirat ya. Bersama narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, kita akan ulas pembahasan ini lebih dalam. Alhamdulillah pendengar, saat ini kita sudah bersama dengan Al-Ustaz Dr. Haji Baidarus MMMAG, Bendahara Umum MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah kita bersua di program ini. Kabar bagaimana saat ini? Sehat, Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, kami doakan untuk Ustaz bersama keluarga, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini kita topiknya sangat menarik, Ustaz, ya. Bagaimana kita mengamankan aset di rekening akhirat? Ini investasi anti-inflasi begitu ya, Ustaz, ya. Luar biasa kajian kita ini. Nah, untuk itu juga Ustaz dan Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, boleh nanti Anda berpartisipasi di program ini, pendengar ya, karena insya Allah kita akan buka sesi diskusi ataupun juga nanti tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang Anda ingin sampaikan, ingin Anda tanyakan ya, berkaitan dengan topik kita ini, boleh nanti bergabung bersama kami pendengar. Di sesi kedua kita insya Allah pada menit 45 nanti Anda bergabung di line telepon 0761 24 595, 0761 24 595, atau gabung bersama kami di via pesan singkat WhatsApp. Jadi kirim pesan Anda ke WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991 ya, itu nomor yang bisa Anda gunakan untuk berpartisipasi di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Baik, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini pendengar ya, kita tentunya akan simak tentang topik kita ini, yaitu investasi anti inflasi mengamankan aset di rekening akhirat. Sebagai

pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersua walaupun melalui udara, melalui Radio Republik Indonesia. Tema kita pagi hari ini ya cukup menarik ya, investasi anti inflasi mengamankan aset di rekening akhirat. Belakangan ini ya kita sering mendengar satu kata yang memang membuat orang khawatir, yaitu inflasi. Di mana kita dengar mungkin di pasar, di berita, hingga mungkin juga di obrolan warung kopi ya, orang-orang mengeluhkan betapa nilai uang kita semakin merosot. Dahulu uang 100 ribu mungkin bisa membawa pulang ya banyak belanja ya, tetapi hari ini mungkin hanya cukup untuk beberapa liter minyak goreng, mungkin ditambah dengan bumbu dapur, atau mungkin beberapa hal yang cuma bisa kita bawa pulang dengan uang 100 ribu itu. Itulah sifat dunia ya, aset yang kita tumpuk, nilai nominal yang kita banggakan, perlahan tapi pasti akan tergerus oleh waktu, tergerus keadaan ekonomi, dan puncaknya akan kita tinggalkan saat ajal menjemput. Namun kadang-kadang kita lupa ya, bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi seperti ini, ada satu instrumen investasi yang tidak mengenal istilah inflasi, yaitu sebuah investasi yang nilainya tidak akan pernah turun, investasi yang tidak akan terkena pajak, investasi yang tidak akan dicuri ya, kemudian juga sebuah investasi yang justru akan terus berlipat ganda meskipun kita sudah tertidur di liang lahat. Maka inilah yang kita sebut sebagai investasi di rekening akhirat. Sebagai pengingat kita, ada kisah yang sangat luar biasa ya, tentang investor cerdas yaitu Utsman bin Affan, di mana ketika itu pada masa Abu Bakar Siddiq, kota Madinah dilanda dengan musim kemarau yang sangat panjang, masa paceklik yang hebat, rakyat kelaparan, memang air sulit didapat. Maka di tengah kesulitan itu datanglah kafilah dengan dagang milik Utsman bin Affan, membawa banyak ya, makanan ya, dengan 1000 ekor onta, syarat dengan gandum, minyak, kismis, dan lain sebagainya. Lalu ketika itu para pedagang di Madinah segera mengerumuni Utsman. Mereka ingin membeli barang dagangan itu untuk dijual kembali dengan keuntungan yang tinggi. Mereka menawar kepada Utsman 2 kali lipat, ada yang menawar 3 kali lipat, tapi Utsman menolak. Bahkan menawar 4 kali lipat, 5 kali lipat, terus ya ditawar secara fantastis kepada Utsman bin Affan. Namun apa kata Utsman bin Affan? Utsman berkata dengan tenang, kata Utsman, aku telah mendapatkan tawaran yang jauh lebih besar dari tawaran kalian. Allah telah menjanjikan kepadaku keuntungan 10 kali lipat bahkan hingga 700 kali lipat. Apakah kalian sanggup memberikan tawaran lebih dari itu, kata Utsman. Maka tentu para pedagang ketika itu mereka terdiam. Utsman kemudian menyedekahkan seluruh muatan 1000 unta itu untuk kaum fakir miskin di Madinah secara gratis. Maka inilah bentuk nyata dari sebuah investasi anti-inflasi. Utsman tidak melihat keuntungan jangka pendek di dunia, melainkan ia sedang mentransfer set dunianya ke dalam rekening akhirat yang abadi. Ini tentu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah kepada kita dalam surat Al-Baqarah 261 yang mungkin sudah kita hafal. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan harta ini dan Allah berupa serupa dengan

0: butir benih yang menumbuhkan 7 butir. Ini perumpamaannya dibuat oleh Allah. Pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia gandaki. Dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Maka tentu kita bisa bayangkan, dari 1 biji menjadi 1 biji menjadi 7, kemudian masing-masing itu berbuah 100, ya jadi satu kelipatannya 700. Mana ada bank di dunia ini yang berani memberikan suku bunga atau bagi hasil sebesar itu? Maka tentu hanya bank akhirat milik Allah yang mampu memberikannya kepada kita. Dan investasi ini tidak hanya berhenti saat kita hidup. Rasulullah SAW memberikan bocoran tentang bagaimana aset ini, investasi seperti ini terus bekerja menjadi passive income akhirat kita, bahkan setelah kita wafat. Dalam hadis yang terkenal, Rasul katakan, "Iza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min talatin, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bi aw walidin salihin yad'ula." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Maka tentu bagi kita berikutnya, apa yang semestinya yang kita terapkan? Bagaimana kita melakukan sebuah strategi investasi dalam kehidupan ini yang memang menjadi tabungan di akhirat kita? Maka paling tidak ada 3 hal yang harus menjadi fokus kita. Pertama, apa yang disebut dengan diversifikasi portofolio. Jangan letakkan semua harta kita ya, di keranjang dunia ini. Sebahagian harta kita harus dialokasikan untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah. Jika kita punya rumah di dunia, pastikan kita juga punya rumah di surga dengan membantu pembangunan masjid umpamanya, atau juga membantu tempat pendidikan dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu dibutuhkan konsistensi, istiqamah. Investasi yang baik adalah yang dilakukan secara rutin. Sedekah tidak harus menunggu kaya. 1.000 rupiah yang kita keluarkan secara konsisten setiap subuh bisa jadi lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada jumlah yang besar yang dikeluarkan hanya sekali seumur hidup karena ingin puji-pujian dan lain sebagainya. Maka mari kita tukar uang receh yang ada di kantong-kantong kita itu, terus sedekahkan, impakkan setiap hari, setiap subuh secara rutin, secara istiqamah dalam hidup kita. Dan yang ketiga tentu, bagaimana kita mengubah harta menjadi kekal. Harta yang kita makan, kata Rasulullah, harta kita itu kan terbagi tiga, apa yang kita makan itu akan menjadi kotoran, apa yang kita pakai itu akan menjadi usang, kalau sudah usang tentu kita gak mau lagi makainya, dan tentu apa yang kita sedekahkan, yang kita impakkan, itulah sesungguhnya punya kita. Maka ini harta yang kita impakkan itu akan menunggu kita di pintu kubur, ia akan menerangi kegelapan barzah kita, dan ia akan menjadi naungan di padang mahsyar nanti. Maka tentu para pendengar sekalian, kita tidak ingin hanya harta kita itu sekedar menjadi kotoran, sekedar hanya untuk dipakai lalu lusuh, kemudian kita beli lagi, lusuh lagi, beli lagi, lusuh lagi. Mungkin tidak mau seperti itu, tetapi kita ingin harta kita itu betul-betul akan menjadi aset yang luar biasa bagi kita, yang akan membuat kita punya rekening akhirat yang kekal abadi, yang akan menyelamatkan kita dari berbagai ancaman, dari berbagai azab yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bakhil. Nah, tentu ya, saldo rekening kita kalau terletakkan di bank, dia akan naik turun mengikuti arus ekonomi. Tentu ketika kita saldokan untuk rekening akhirat, dia tidak akan pernah seperti itu. Dia akan memiliki aset yang anti-inflasi. Maka tentu kita berharap jangan sampai kita menyesal menjadi orang-orang yang kemudian minta dikembalikan ke dunia, kata Allah, hanya untuk bersedekah itu. Selagi masih ada waktu bagi kita, selagi Allah memberikan kehidupan bagi kita di dunia ini, mari terus kita investasikan harta kita untuk rekening akhirat kita. Mungkin itu dulu, Suci. Terima kasih. Kita tunggu respon dari para pendengar sekalian. Terima kasih.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya baik Ustadz dan pendengar ya, demikian tadi kita sudah menyimak pengantar tentang topik khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, investasi anti-inflasi, mengamankan aset di rekening akhirat. Itu yang menjadi pembahasan yang masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tentu kita juga masih bersama dengan Ustadz Dr. Haji Baidarus MMMAG, Bendahara Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Anda pendengar yang ingin berpartisipasi silakan ya, kanal telepon sudah kami buka untuk saat ini 0761-24595 atau 0811-767391 melalui via pesan singkat WhatsApp. Silahkan juga bergabung berpartisipasi bersama kami. Baik, di ujung telepon Ustadz, kita akan menyapa untuk pendengar kita, Ustadz ya, ini sepertinya sudah ada di ujung ya. Telepon akan berpartisipasi bersama kita pagi ini.
0: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ini, Bapak?
3: Dengan Ustu Bifo di Kota Solo, Sumatera Barat. Ini dengan siapa?
2: Dengan saya, Suci Uncu.
3: Halo Ustaz Baida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa tema tadi Kak Suci?
2: Ini mengamankan aset di rekening akhirat untuk Uncu. Mengamankan aset di rekening akhirat, investasi anti-inflasi.
3: Gimana gitu ya, mengamankan aset di rekening akhirat, apa-apa saja yang terbaik kita lakukan di dunia ini untuk akhirat kita. Apa-apa kegiatan kita, apa-apa yang wajib kita lakukan agar semua impian dan harapan kita sampai gitu di akhirat nanti, dan selamat di akhirat nanti. Seperti harapan kita, yaitu itulah pertanyaan saya.
2: Terima kasih ya Uncu Dipo, terima kasih, cukup jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pendengar kita dari Sumatera Barat ini Ustadz ya, mendengarkan kita melalui RRI Digital. Boleh Ustadz mungkin dirangkum kembali secara umum dan singkat apa yang perlu kita siapkan.
0: Terima kasih untuk menjawab pertanyaan dari Sumatera Barat.
2: Iya.
0: Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa harta kita itu kata Rasulullah kan terbagi tiga. Apa yang kita makan dia akan menjadi kotoran, apa yang kita pakai itu akan menjadi lusuh. Tetapi apa yang kita impakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, itulah yang menjadi hak kita. Itulah sebenarnya harta kita. Maka sebagai investasi anti-inflasi dalam rangka mengamankan aset di rekening akhirat kita, tidak hanya di rekening dunia yang akan terus mengalami penurunan nilai, maka yang kita butuhkan adalah bagaimana kita menempatkan sebagian dari harta kita itu untuk kita sedekahkan, untuk kita impakkan, untuk kita zakatkan, dan lain sebagainya, untuk kita wakafkan ya. Itulah yang menjadi media kita untuk melakukan investasi anti-inflasi. Maka ketika kita wakafkan sebahagian harta kita, ketika kita sedekahkan, kita infakkan, atau kita bayar zakat, ya, itu akan terus menggelembungkan rekening akhirat kita, yang akan membuat kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tadi kisah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kalau mungkin secara perdagangan di dunia, ya mungkin keuntungan kita hanya berapa persen dari itu, ya kan? Mungkin 10% ya. Orang bisa memberikan keuntungan, tetapi kalau kita berikan kepada impakkan, kita sedekahkan, maka Allah menjanjikan kepada kita, satu yang kita impakkan, dia akan menjadi mencapai kelipatannya atau ganjaran diberikan oleh Allah itu sampai 700 kali. Maka tentu ini kan enggak ada Ya, gak ada satu lembaga keuangan pun di dunia ini yang bisa memberikan seperti itu. Hanya Allah yang bisa memberikan seperti itu. Maka inilah rekening akhirat kita. Ini yang kita maksud dengan rekening akhirat. Maka tentu kita terus istiqomah untuk bersedekahkan, apakah bentuknya sedekah subuh umpamanya, karena kita juga mendapatkan doa daripada malaikat, ya. Maka secara rutin, continue, walaupun 1,000, 2,000, berapa ribu, 5,000, mungkin 10,000 atau berapa, tetapi kan keistiqomahan kita perlu, ya. Itu lebih baik kalian dicintai oleh Allah, karena kata Rasulullah, ibadah atau amal yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah yang betul-betul dawam, ya. Atwa muhawain qalla, yaitu secara kontinu terus-terusan kita lakukan walaupun hanya sedikit. Maka inilah yang mesti menjadi apa kita, ya, aktivitas kita dalam hidup ini, tidak hanya untuk kita jadikan uang kita itu untuk kita makan yang akan menjadi kotoran itu, atau hanya untuk kita beli pakaian yang akan menjadi lusuh, tetapi bagaimana kita jadikan ini sebagai investasi akhirat kita. Mungkin seperti itu. Saya ulangi.
2: Iya, baik. Kita masih ada waktu, Ustadz, ya, untuk ya. Menyapa kita pendengar yang lain. Tadi sempat ada yang bergabung, namun terputus. Nah, ini sudah ada kembali pendengar kita, Ustadz. Kita sapa kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi Bengkalis.
5: Ya, silakan.
2: Silakan Bapak.
5: Mudah-mudahan kita amal kita diperbanyak. Saya bertanya masalah apa tadi Ustaz? Ikrar.
2: Akhirat, ya. Bagaimana?
5: Maaf cakap Ustaz, kita uzur Ustaz. Uzur dah cacat mata, dah cacat kaki. Kita di rumah, maaf cakap, sama anak-anak kita kerja tak ada, kebun tak ada. Itu amal apa yang bagus Ustaz? Kita bersedekah tak bisa.
2: Harta tidak ada, badan pun sakit-sakit.
5: Makan upaya Ustaz.
2: Ya.
5: Itu macam mana Ustaz? Tolong buat amal yang bagus.
2: Baik, ya. Yeah.
5: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini pertanyaan pendengar kita. Dari Bengkalis ini Ustaz, silakan.
0: Ya, dari Bengkalis.
2: Iya.
0: Iya. Hal ini terjadi pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasul, orang-orang fakir, orang-orang miskin mengeluh kepada Rasul. Mereka menyampaikan, ya Rasul, kami orang-orang miskin terus kalah dengan orang-orang kaya. Ketika kami sholat, orang-orang kaya juga sholat. Ketika kami puasa, orang-orang kaya juga puasa. Tetapi ketika orang-orang kaya berimpak bersedekah, ya, maka kami enggak bisa berimpak bersedekah, kata orang-orang miskin itu, menyampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasul pun tersenyum. Ya. Maka kata Rasul, dia jawab, bukankah Allah telah memberikan kesempatan untuk kalian bersedekah? Ya. Apa itu Rasulullah? Maka kullu ma'rufun sadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Setiap tasbih subhanallah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah sedekah. Ya. Setiap ajakan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sedekah. Jadi setiap perkataan baik, setiap perilaku baik itu adalah sedekah, kata Rasulullah. Maka bagi orang-orang yang enggak punya, bagi orang-orang yang miskin, enggak bisa punya harta, lalu dia tidak bisa bersedekah secara harta, maka sedekah itu kan tidak hanya harta. Sedekah itu juga termasuk hal-hal yang bersifat non-materi. Maka itulah tadi, perkataan baik, perbuatan baik, tasbih zikir yang kita lakukan. Kemudian bahkan kata Rasulullah, hubungan kalian dengan istri kalian itu juga sedekah. Bukan sampai seperti itu Rasul katakan. Maka kita tidak hanya punya apa? Ya, punya image, ya kan? Punya pemahaman bahwa yang dimaksud dengan sedekah itu hanya harta. Ini bedanya sedekah dengan infak. Maka sedekah itu meliputi baik materi maupun yang non materi. Maka bagi orang-orang memang yang enggak punya sesuatu yang bisa disedekahkan secara apa namanya, secara materi, maka dia bersedekahlah dengan perkataan yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan selalu melafazkan di lisannya zikir-zikir, maka itu menjadi sedekah bagi dia. Mungkin itu yang harus kita lakukan. Ya. Begitu Pak Suhaimi.
2: Iya, demikian ya Pak Suhaimi, sudah ditanggapi apa yang Bapak tanyakan tadi. Nah ini Ustadz, kita tidak terasa memang telah sampai di penghujung waktu ini Ustadz ya, mengingat waktu yang sangat terbatas ini. Mungkin boleh di akhir sesi kita ini Ustadz, apa sekiranya kesimpulan ataupun juga pesan untuk kami, seluruh pendengar kita Ustadz, tentang topik khusus kita ini, silakan.
0: Oke, terima kasih Suci.
2: Iya.
0: Maka dalam rangka kita menginvestasikan harta kita sebagai investasi anti-inflasi, kemudian juga akan mampu mengamankan aset-aset di rekening akhirat kita, maka yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini tentunya bagaimana sebahagian harta kita itu, yang memang Allah katakan wa bi amwalikum hakulil ma'lum lisaili wal mahrum, pada harta yang kita miliki itu bukan semuanya milik kita, tapi ada kepunyaan orang-orang yang dititipkan oleh Allah kepada kita, bagi orang-orang yang mau meminta-minta maupun orang-orang yang tidak mau meminta. Maka sebagaimana Allah katakan dalam ayat dan surah Al-Baqarah itu, kata Allah, man zallazi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifa lahu adhafan katsira. Barang siapa yang mau meminjamkan, siapa yang mau meminjamkan sebuah pinjaman kepada Allah, maka apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu tadi adalah bentuk pinjaman kepada Allah, di mana pinjaman itu akan diberi oleh Allah sebuah pengembalian yang luar biasa, adafan katsira, sebuah pengembalian yang sangat banyak dari apa yang kita berikan kepada Allah. Maka seperti tadi, ketika kita memberikan satu, minimal Allah akan balas 10, bahkan sampai 700. Tapi tentu ketika kita mengempakkan harta kita itu atau mensedekahkan harta kita itu, perlu kita jaga niat kita, keikhlasan, betul-betul kita mengempakkan atau mensedekahkannya atau membayar zakat itu atau mewakafkan itu dengan niat yang tulus, ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin dipuji atau ingin dilihat oleh orang, tentu ini akan merusak amalan kita itu. Maka Allah ibaratkan seperti debu di atas batu, kemudian ketika datang hujan, maka debu itu akan hilang, tinggal batu licin saja lagi, itu nggak ada makna sama sekali. Maka oleh sebab itu, di samping kita terus istiqamah melakukan sedekah subuh maupun apapun bentuknya, tentu kita pelihara niat kita bahwa itu semua semata-mata hanya kita tujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan niat yang ikhlas, insya Allah itu akan menjadi aset akhirat kita yang luar biasa, yang akan mengamankan kita mulai dari hidup dunia ini sampai nanti masuk ke alam barzah, bahkan sampai kita nanti berada di padang mahsyar, dan sampai nanti kita berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah. Mungkin seperti itu.
2: Iya, baik Ustadz. Masya Allah, terima kasih Ustadz ya untuk waktunya sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Ustadz, insya Allah mungkin kita di lain waktu dapat bersua kembali. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya Ustadz ya. Sehat selalu ya, untuk Ustadz Baidarus.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Baik, pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ya, tadi ada Ustadz Dr. Haji Baidarus MMMAG yang sudah menghadirkan pembahasan dalam Mutiara Pagi hari ini tentang investasi anti-inflasi, mengamankan aset di rekening akhirat. Semoga kiranya apa yang telah beliau sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk pendengar kita tadi ya, ada yang bergabung dari Sumatera Barat dan juga dari Kabupaten Bengkalis, Uncu Dipo dan juga Pak Suhaimi tadi. Terima kasih untuk atensi Anda telah bergabung, dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda pendengar Pro 1 yang tetap setia mendengarkan siaran kami ini. Baik, hingga di sini kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasliah pamit ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kali ini kita akan simak informasi yang akan kami rangkum dalam Warta Riau Pagi.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau mulai melakukan persiapan untuk pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau pada tanggal 9 Agustus 2026. Dalam rangka hari ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru gelar Job Fair melibatkan lebih dari 40 perusahaan dengan menghadirkan lebih dari 1.400 lowongan pekerjaan. Ya, saudara, untuk Warta Riau Pagi, ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya. Hari ini edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Ya, saudara, pemerintah Provinsi Riau ini mulai melakukan persiapan ya untuk pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau pada tanggal 9 Agustus 2026. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Femi Astiofani.
1: Meski peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau masih 2 bulan lagi, namun pemerintah Provinsi Riau sudah mulai melakukan persiapan. Salah satunya dengan menggelar rapat yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi seusai memimpin rapat Rabu siang kemarin mengatakan, untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini masih sama seperti tahun lalu, tetapi pemerintah provinsi masih menunggu petunjuk lanjutan dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk Hari Jadi Provinsi Riau, Sekda menjelaskan ada berbagai usulan yang disampaikan OPD dalam rangka memeriahkan Hari Jadi. Tetapi sesuai arahan dari PLT Gubernur, perayaan harus dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan karena defisit anggaran yang terjadi saat ini. Selain itu, Sekda menuturkan di usia ke-69 Provinsi Riau, pelayanan kepada masyarakat harus semakin dimaksimalkan. Sekda menuturkan kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Riau akan dipusatkan di kawasan stadion utama.
2: Jadi, sementara sudah kita putuskan rangkaian kegiatannya seperti tahun lalu. Tapi karena nanti memang ada pedoman pelaksanaan yang akan dikeluarkan oleh Sekretariat Negara, kita masih menunggu apakah ada bahan dari rangkaian kegiatan. Tapi ya disesuaikan dengan perkembangan dinamika ke depan. Untuk Hari Jadi ke-69 tadi kita mendengarkan usulan dari masing-masing kepala OPD, kegiatan-kegiatan yang bisa kita kolaborasikan. Nah, prinsip arahan dari Pak Gubernur, konsentrasi kita laksanakan secara sederhana, tapi kemudian kalau bisa melibatkan partisipasi juga masyarakat, kemudian mengoptimalkan pelayanan publik juga kepada masyarakat, dan itu ditandai secara simbolik nanti kami sesuai arahan Pak Gubernur akan mengoptimalkan dan mengaktifkan fungsi dari aset kita yang ekspor, yaitu main stadium. Jadi mungkin sentral untuk kegiatan kita di Hari Jadi ini adalah aktivitas yang kita lakukan dengan berbagai macam kolaborasi disentralkan di main stadium.
1: Nila, salah seorang masyarakat Riau, memberikan harapan agar di tengah kondisi yang terjadi sekarang ini, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan maksimal dan Riau menjadi lebih baik ke depannya.
3: Ya, semoga lebih di tengah terbesar anggaran seperti saat ini, pelayanan secara publik tetap terus berjalan, dan semoga dia cepat bangkit dan bisa segera mengembangkan lagi ke masyarakat.
1: Pemerintah Provinsi Riau masih akan terus mematangkan persiapan pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Riau tahun 2026 dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Ya, selain itu juga, saudara, dalam rangka hari ulang tahun ke-242 Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru gelar job fair, libatkan lebih dari 40 perusahaan dengan menghadirkan lebih dari 1.400 lowongan pekerjaan. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Job Fair 2026 di Mall SKA Pekanbaru mulai tanggal 17 hingga 19 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru ini dibuka langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan melibatkan 47 peserta yang menyediakan 1.417 lowongan pekerjaan untuk lulusan SMA, perguruan tinggi hingga penyandang disabilitas. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
5: Dan ini harapannya kita seperti biasa tidak hanya membuka sebagai formalitas tapi mengawal ya. Mengawal dalam artian siapa saja yang mendaftar di ini, kita minta kita himpun datanya dan kita kawal, kita minta kepada perusahaan untuk dimaksimalkan bagaimana yang daftar di sini menjadi skala prioritas untuk dapat diterima di dalam lowongan pekerjaan yang mereka buka.
4: Salah seorang pencari kerja, Muhammad Fikri Sutoni, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Lulusan Teknik Informatika UIN Suskaryau itu mengatakan dirinya telah menganggur selama 1 tahun dan tertarik melamar ke sejumlah perusahaan yang menyediakan posisi sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
6: Ya, hampir kayak udah 1 tahun yang nganggur. Jadi sama nganggurku sih Bu, ya update-update skill, menyesuaikan untuk permintaan dari perusahaan ya.
7: Dari yang ada di sini yang dihadirkan yang mana yang abang menarik?
6: Menurut saya yang dari PT Indofood misalnya, sama Sinar Mas. Jadi untuk peluang kerjanya tuh banyak gitu, ada admin bisa, terus quality control bisa, sama IT support juga disediain di sini. Jadi cocok sama saya.
4: Sementara itu, petugas rekrutmen PT Bank Sentral Asia TBK, Putri, mengatakan pihaknya membuka sekitar 10 posisi dalam program BCA Magang Bakti. Program tersebut terbuka bagi lulusan SMA hingga sarjana dengan batas usia maksimal 25 tahun.
8: Kualifikasi apa sih yang kita butuhkan? Yang pertama itu pastinya ramah, terampil, teliti, cepat, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Karena kan kita kan perbankan ya, berhubungan itu sama nasabah. Nah, kemudian untuk adik-adik, lulusan SMA ataupun S1 kita tetap menerima. Dengan catatan itu maksimal umurnya 25. Untuk jabatannya, itu teller sama customer service.
4: Melalui Job Fair 2026, pemerintah Kota Pekanbaru berharap momentum hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dapat membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, untuk informasi lainnya akan kami hadirkan dalam laporan reporter Tongkulem Siregar. Ya, akan melaporkan terkait dengan fase pemulangan jemaah haji Provinsi Riau pada gelombang pertama berakhir ya setelah sampainya jemaah yang tergabung dalam kloter BTH 12.
9: Kelompok terbang atau kloter BTH 12 merupakan jemaah kloter 10 asal Provinsi Riau, menjadi rombongan terakhir pada fase pemulangan jemaah haji gelombang pertama yang tiba di tanah air. Ketua Kloter BTH 12 Ahmad Hilal mengatakan, Kloter BTH 12 tiba dengan selamat di tanah air, menjadi penutup pemulangan jemaah haji Riau pada gelombang pertama tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Semua jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan lancar selama di Arab Saudi.
10: BTH 12 adalah kloter jamaah yang berasal dari Rokan Hulu dan Siak. Jumlah jamaah berangkat 441 orang, kemudian satu tanazul ke BTH 3, lalu berangkat pulang 440 jamaah. Alhamdulillah, berangkat tidak kekurangan satu orang pun. Ketika kita pulang juga alhamdulillah lengkap jamaah kita.
9: Sementara Wakil Bupati Siak, Samsur Rijal, saat menyambut kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Siak menyampaikan selamat kembali ke tanah air dengan harapan setelah menunaikan ibadah haji, jemaah mendapatkan predikat haji yang mabrul dan mabrurah.
11: Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan embarkasi haji Batam yang ada di Batam ini. Terima kasih banyak yang telah mengurus pemberangkatan haji kami dan kembali lagi ke tanah air. Semoga pelayanan dari jemaah kami dan kabupaten kota yang lain di embarkasi ini semakin baik, semakin meningkat.
9: Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau Depijen menjelaskan, hingga kedatangan kloter BTH 12, jumlah jemaah dan petugas haji asal Riau yang telah dipulangkan mencapai 4.416 orang. Terdiri 4.351 jemaah haji, 20 petugas haji daerah, 5 pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU, serta 10 petugas kloter. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, SMP Negeri 1 Kampar gelar karya masak dan bazar 2026. Ini merupakan kolaborasi Disdik, Dinkes, Dispora Kampar dan Poltekkes Riau ya untuk mengangkat edukasi gizi seimbang bagi remaja serta kuliner khas Kampar. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaja.
12: UPT SMP Negeri 1 Kampar menggelar kegiatan gelar karya memasak dan bazar pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan tahun 2026. Kegiatan ini mengusung tema dari jemari kecil remaja untuk Indonesia sehat dengan fokus utama pada edukasi gizi seimbang bagi remaja serta pengenalan kuliner khas daerah Kampar. Kepala Sekolah UPT SMPN 1 Kampar Muhammad Yasir menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pembelajaran berbasis praktik di lingkungan sekolah. Ia juga menyampaikan rencana pengembangan fasilitas laboratorium khusus yang melibatkan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan melalui Poltekkes Kemenkes Riau.
13: Tentu nanti kita juga akan berusaha masuk ini rencana dari Kemenkes Poltekkes Riau. Ada suatu lapornya nanti di SMP 1 Kampar. Ada lapor khusus tempat anak-anak itu melakukan proses praktik langsung dalam memasak makanan ataupun minuman khas Kampar.
12: Dukungan juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, Zulkifli Yunus, yang menilai kegiatan tersebut sebagai momentum penting dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi muda di tengah tantangan global.
14: Saya sangat bahagia sekali pada pagi hari ini, ada sebuah momentum yang luar biasa, karena dalam persaingan dunia hari ini, kemampuan knowledge itu sudah seimbang dengan kemampuan kepemilikan tentang kepribadian. Ya, saya pas seminar atau suara sosok ketika dulu itu yang akan dikembangkan, yang akan dituntut pada generasi muda itu knowledge nomor tiga. Yang pertama adalah kepribadian atas pengetahuan kita tentang kekayaan lokal. Jadi hari ini sekali lagi izinkan saya menyampaikan luapan emosi bahagia saya ke direktur ya atas kegiatan kita yang luar biasa ini.
12: Sementara itu, Wakil Direktur 2 Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau, Okta Fitriani, menekankan pentingnya peran gizi seimbang dalam mendukung pertumbuhan dan produktivitas siswa. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang mengintegrasikan hasil penelitian dan pembelajaran di sekolah.

0: Dengan terselenggaranya kegiatan ini, UPT SMPN 1 Kampar diharapkan dapat terus menjadi pusat pembelajaran yang inovatif, kreatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus mencetak generasi yang sehat dan mandiri. Demikian Alus Surat Maja melaporkan.
1: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya, saudara. Untuk pertama kalinya, sekolah berbasis agama di Kota Bengkalis ini melakukan ataupun juga melaksanakan expo keterampilan yang menampilkan hasil kreativitas siswa. Nah, selain expo, itu juga digelar Festival Bubur Lombok yang merupakan makanan khas masyarakat Melayu dalam menyambut 1 Muharram. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
2: Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Bengkalis untuk pertama kalinya menggelar expo keterampilan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian kenaikan kelas tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran keterampilan yang selama ini mereka tekuni di madrasah. Di MAN 1 Bengkalis terdapat 7 bidang keterampilan yang dapat dipilih siswa sesuai minat dan bakat, yakni tata rias, tata busana, tata boga, karya tenun, desain grafis, teknik elektro, dan pengelasan. Pada expo tersebut, seluruh hasil karya siswa dipamerkan melalui stan masing-masing bidang keterampilan. Pengunjung dapat melihat secara langsung berbagai produk dan karya yang dihasilkan siswa dari setiap program keterampilan. Ketua Pelaksana Expo Arianto Saputra mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan program keterampilan yang ada di MAN 1 Bengkalis, sekaligus mengasah kemampuan siswa agar dapat ditampilkan dan diketahui masyarakat.
3: Yang mana bertujuan untuk memperkenalkan dan mengasah skill siswa serta didik dalam soft skill-nya di keterampilan MAN 1 ini. Sekaligus festival Bubur Lombok yang ditajak oleh keterampilan tata boga.
2: Selain pameran keterampilan, bidang tata boga juga menggelar festival Bubur Lombok. Kegiatan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung karena bubur lombok merupakan makanan tradisional Melayu yang biasa disajikan untuk menyambut tahun baru Islam. Sementara itu, siswi MAN 1 Bengkalis dari bidang keterampilan tenun, Baby Caya Berliana, menyambut baik pelaksanaan expo tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa MAN 1 Bengkalis tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sesuai minat dan bakat masing-masing.
4: Menurut saya dengan membuat acara seperti ini itu bisa menunjukkan bahwa siswa-siswi MAN 1 Bengkalis itu tidak hanya fokus dalam bidang akademik, tapi mereka juga bisa lebih fokus ke bidang keterampilan seperti yang sudah dijelaskan. Saya ambil keterampilan tenun. Jadi kami sudah diajarkan untuk membuat pola, membuat beberapa kain tenun yang sudah ada di stand tadi. Kami juga diajarkan untuk bisa membuat tenun itu secara mandiri. Tidak hanya berkelompok saja.
2: Pihak sekolah berharap pelaksanaan expo keterampilan perdana ini menjadi awal yang baik untuk penyelenggaraan kegiatan serupa pada tahun-tahun mendatang. Dengan berbagai evaluasi dan pengembangan, expo tersebut diharapkan dapat tampil lebih menarik serta menjadi wadah yang semakin efektif dalam menampilkan kreativitas dan kompetensi siswa MAN 1 Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Maud Fiza melaporkan.
1: Sementara itu juga, saudara, untuk informasi lainnya, ini terkait dengan Polres Dumai amankan seorang justiper yang kedapatan bawa narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Satres Narkoba Polres Dumai mengungkap kasus dugaan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 5 kg yang masuk dari Malaysia melalui terminal penumpang Pelabuhan Dumai. Dalam kasus ini, seorang pria berinisial AM diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasat Reserse Narkoba Polres Dumai AKP Riza Efyandi dalam keterangan pers pada Rabu siang menjelaskan pengungkapan kasus bermula saat pelaku tiba dari Malaysia dan hendak melanjutkan perjalanan menuju Aceh melalui terminal penumpang Pelabuhan Dumai. Saat melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang menggunakan mesin X-ray, petugas Bea Cukai Dumai mencurigai sebuah kardus bermerek MBE yang dibawa oleh pelaku. Saat itu petugas membuka kardus tersebut dan ditemukan barang bukti 5 kotak bertuliskan coconut sugar dan 2 bungkus Milo yang berisi narkotika jenis sabu.
6: Yang memang barang yang dibawa oleh pelaku ini dari Malaysia merupakan barang titipan seseorang yang berinisial SB untuk dibawa ke Aceh. Jadi karena saudara AM ini, pelaku ini mengaku bahwa ini berprofesi sebagai just tipper, penerima jasa. Jadi barang yang dibawa dari Malaysia menuju Indonesia ini diberi upah, ya, ongkos yang diterima oleh pelaku ini sebanyak 140 ringgit Malaysia.
5: Sementara itu Kepala Kantor Bea Cukai Dumai, Ruru Firza Isnandar, mengatakan pengungkapan ini hasil dari laporan masyarakat dan melakukan pengecekan terhadap barang bawaan just tipper tersebut. Setelah temuan tersebut, pihak Bea Cukai Dumai berkoordinasi dengan Polres Dumai guna proses penyidikan lebih lanjut.
7: Prosesnya adalah setelah melalui rangkaian informasi dari masyarakat juga tim penyelidikan sebagian, kemudian kerjasama juga dengan teman-teman dari Polres Dumai. Nah itu prosesnya nggak lama, karena memang ditangkapnya pas di perairan wilayah Dumai. Jadi begitu sudah masuk wilayah Dumai, kita proses dan langsung kita hubungi teman-teman Polres supaya pada saat kapal sandar sudah ditangkap, karena amanah dari Undang-Undang 1 narkotika juga jelas bahwa kami harus segera bekerja sama dengan teman-teman dari kepolisian ataupun dari BNI.
5: Dari pengungkapan kasus tersebut, penegak hukum telah menyelamatkan sekitar 25.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika dan tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
1: Untuk informasi selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan terkait dengan olahraga.

0: Ya, kepengurusan baru ICF Kota Pekanbaru itu akan langsung tancap gas usai dilantik dengan menggelar rapat kerja daerah guna menyusun program pembinaan atlet dan pengembangan olahraga sepeda di Pekanbaru. Informasi ini, saudara, selengkapnya dilaporkan reporter kami, Hairani Januari ini.
1: Setelah terpilihnya Afiat Ananda sebagai Ketua Umum Indonesia Cycling Federation ICF Kota Pekanbaru melalui musyawarah kota Muskot dan diterbitkannya surat keputusan SK kepengurusan, ICF Kota Pekanbaru bersiap menggelar pelantikan pengurus baru. Ketua Umum ICF Kota Pekanbaru Afiat Ananda mengatakan pelantikan kepengurusan periode 2026-2030 dijadwalkan berlangsung pada Minggu 21 Juni 2026 di Hotel Arya Duta Pekanbaru. Kegiatan tersebut akan menjadi momentum penting untuk memulai berbagai program pembinaan dan pengembangan olahraga sepeda di Kota Pekanbaru. Menurutnya, rapat kerja daerah tersebut bertujuan menyusun arah kebijakan organisasi. Dalam pelantikan tersebut juga akan dilaksanakan rapat kerja daerah. Hal ini bertujuan untuk menyusun arah kebijakan organisasi sekaligus merumuskan program-program prioritas yang akan dijalankan dalam beberapa tahun ke depan. Keterlibatan komunitas sepeda dinilai penting agar program yang disusun dapat menjawab kebutuhan para pesepeda di Pekanbaru.
2: Kita akan pelantikan, setelah itu mungkin dipelantikan itu kan nanti ada namanya rapat kerja daerah. Di rapat kerja daerah itu nanti bersama pengurus dan komunitas kita nanti akan baru kita bentuk agendanya, Kak. Misalnya untuk kampanye ini kapan, event ini kapan, dan insya Allah kita juga akan beberapa event juga, Kak, untuk olahraga sepeda pusat. Dua minggu besok, Kak, cuman kita masih upayakan karena ini kan mepet-mepet waktunya kan. Kalau di Bebal, kemungkinan minggu besok, Kak. Bulan 1 di hari Duta, insya Allah, Kak.
1: Sementara itu, Ketua Harian ICF Kota Pekanbaru, Iwan Siregar, berharap pelantikan kepengurusan baru menjadi titik awal kebangkitan olahraga sepeda di Kota Pekanbaru. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir, aktivitas organisasi belum berjalan optimal, sehingga diperlukan semangat baru untuk menghidupkan kembali berbagai kegiatan pesepedaan.
2: Lebih bergairah lah pesepedaan di Pekanbaru, ya.
1: Ia menambahkan pembinaan atlet akan menjadi salah satu fokus utama kepengurusan baru. Selain itu, ICF Kota Pekanbaru juga berencana memperbanyak kegiatan dan kompetisi sebagai sarana pembinaan serta penjaringan bibit-bibit atlet potensial. Melalui kepengurusan yang baru, ICF Kota Pekanbaru diharapkan dapat menjadi wadah pemersatu komunitas sepeda sekaligus motor penggerak kemajuan olahraga balap sepeda di ibu kota Provinsi Riau tersebut. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dan untuk selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan juga laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
3: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026

Ya, saudara, timnas Portugal gagal meraih kemenangan pada laga perdana grup K Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1 di Houston Stadion Kamis 18 Juni 2026. Portugal langsung unggul cepat saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Gelandang muda João Neves sukses mencatat namanya di papan skor membawa Portugal memimpin 1-0. Ya, gol tersebut membuat Portugal tampil percaya diri dan mendominasi penguasaan bola sepanjang babak pertama. Namun, keunggulan itu tidak bertahan hingga turun minum. Kongo mampu memanfaatkan kelengahan lini belakang Portugal dan menyamakan skor lewat Jaume Wissa pada menit ke-50. Di sisa laga, Portugal berusaha meningkatkan tekanan untuk mencari gol kemenangan. Sejumlah peluang tercipta, namun Kongo membuat Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya kesulitan menambah gol. Ya, skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin pada grup K. Portugal dan Kongo kini menunggu hasil laga lain di grup antara Uzbekistan dan Kolombia untuk menentukan posisi klasemen sementara. Sementara itu juga, saudara, di pertandingan lainnya, grup L timnas Inggris mengawali kiprahnya dengan kemenangan meyakinkan 4-2 atas Kroasia pada Kamis 18 Juni 2026. Harry Kane menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol. Inggris membuka keunggulan melalui penalti Harry Kane pada menit ke-12. Kroasia sempat menyamakan kedudukan lewat Martin Baturina di menit ke-36. Namun Kane mampu membawa Inggris unggul 2-1 pada menit ke-42. Ya, selanjutnya memasuki babak kedua, Jude Bellingham memperbesar keunggulan lewat keunggulan Inggris dengan skor 3-1 pada menit ke-47. Ya, Kroasia kembali memperkecil ketertinggalan melalui Petar Musa pada menit ke-50, berubah skor menjadi 3-2. Namun saat Kroasia berupaya mengejar gol penyama, Marcus Rashford memastikan kemenangan Inggris lewat golnya pada menit ke-85. Skor 4-2 bertahan hingga laga usai dan membawa Inggris memuncaki klasemen sementara grup L dengan raihan 3 poin.

0: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau mulai melakukan persiapan untuk pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau pada 9 Agustus 2026. Dalam rangka hari ulang tahun ke-242 Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru gelar Job Fair melibatkan lebih dari 40 perusahaan dengan menghadirkan lebih dari 1.400 lowongan pekerjaan. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, dan pendengar, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.

0: Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.
1: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
2: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
3: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Mendengar 43 menit sudah berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat ini mendengar semangat pagi ya. Semangat di hari Kamis ini ya. Di 18 Juni 2026 ya. Waktu yang memang hari-hari silih berganti cepat berlalu, sudah tanggal 18 ya. Sudah berada di pertengahan bulan Juni. Ya, sebentar lagi bagi pelajar ini libur ya, libur kenaikan kelas ya, karena sudah selesai ujian peringat, atau ada yang masih melakukan kegiatan ujian. Tapi yang pasti tetap semangat ya untuk Anda semua peringat, apalagi adik-adik kita yang sudah selesai ujian dan akan berlibur nunggu pembagian rapor. Semangat pagi untuk Anda semua, dan semangat juga untuk para pekerja petani, pelaut, dan juga pedagang yang sudah memulai aktivitas Anda di hari ini. Sejak dari tadi sudah merasa lelah, barangkali keletihan ya. Jangan lupa untuk sarapan pagi agar energinya punya energi yang baru ya. Tadi terkuras habis dan ada lagi dengan menikmati minuman favorit dan juga makanan favorit Anda. Pendengar, semangat pagi, selamat sarapan pagi, tetap semangat dan ceria selalu.

0: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Fall in love.
1: Tahukah Anda kalung Taylor Swift karya desainer Indonesia? Kalung yang dipakai Taylor Swift di cover album Me merupakan karya desainer kalung Indonesia Rinaldi Yunardi. Kalung ini berbentuk bunga mawar merah berukuran besar. Ukurannya sekitar 20 cm. Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu, jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.
2: Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat ini kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI.